aik ke kita 5 itik cerita, 5 itik gi kisah kebisi udah digempuruk digiga aku semanya minggu tu. Bah, nanti kita udah bersedia aram kita mansanga ke laman berita kita keterubah ke sekali itu. Laman berita kita ke minggu tu peninga aku dekat muka program laman berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya dia di Mumbai India ada Dan. Udah sedia kita bersenam ku yuk. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama ke buah tak ngeruntun Maria sikut Indo. Dia runtunnya Maria Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningal. Siapa namanya? Namanya Gopi R. Gawari, berumur 28 tahun. Jadi paginya peningal orang benuang berselalut bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambing, berbeli ke buah, macam-macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi orang Indo ke layap. Masa yang tadi peningal bertemu ya sikit induk tadi benung nyam tadi saya mari induknya kira ya dalam 20 lebih gram mari induknya nyak cukupnya lagi gede berjalannya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari induknya ya pun cecapu ngelari ke diri orang lalu bergagai ke datai bersiti sukut kebetulan punya korang ngai nabi sehingga polis berjaga dia ngkanya sidanya nasigi berjaga orang ke beli ke barang bertamunya ya pun datangkap orang lebuah ke dekat dia tangkap berpeningan maya ke Belanda tadi lalu disuap ya Maria induknya. Lalu disuap, lalu ditelan, telan ada airnya begini nak ya nelan namanya Maria emasnya tadi. Okay, Maria sebarang Maria emasnya oh, pemerat ya dia tu nanti nak salah aku yang tadi 25 gram pemerat Maria induknya. Data dia lalu tanya polis, amai dia nguruntun Maria induk tu menanda itu andi ni mesti suka teaser tau berjaga kok gopi peningal no lalu padah kurang uji baik dia tuan pansi ada mamai tuan lalu baik kurang lagi hospital Raja Wadi. Data dia di x-ray rupanya dia ni boleh lepas nama tenda ditemu dalam dia kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi yang udah temu magang. Pernah orang amai bisik Maria induk yang tadi ditelan ya. Benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur tau nanti kak ngeluar ketau bisik dua itu cara aja tuan. Kok sikut dutur satu buntas. Tante berbuntas tadi kami berguna ke dua pakar nyumai duit oh nak uliah kok polis cara kedua apa ni kok polis cara kedua tu tuan pedias mimit. Cara kedua tu kami ngepam pasuak ke kami air dalam perut ya tuan haji yang dari jumbal baru adin depasuak kami air depasuak kami gis awak aku tanya pansut ah caranya kok polis awak benar tadi peningok ya ada tancang orang tadi lalu depam korang air pam korang gis kan tang cara tu nak mujur nak pansut-pansut de x-ray baru lagi benar mariaknya dia oh tu saya tu berkini kata kok polis. Ya, polis ikut berjakut. Uji kita kena cara lama keliat tuan. Uji asal makan pisang. Lancar eh, birak lagi tuan. Bekeni cerita eh, pengata. Mansang, awak kian dek ke pasal tamu. Kian tok duit. Ketua polisnya tadi. Alu beli di standan pisang. Alu desan sidak pisang. Data dia. Ha, tok. Kau ketua polis madah ngagi kopi empat de pisang temuk de pisang standan tu semua yang peningan 48 igi pisang semalam malam ngau sabak-sabak kopi makan pisang 48 itik pisang kerempak yang peningan. Nama pengujuang ya tubuh buah. Nyobira ya paginya. Oh, segitu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke dek? Polis tadi peningannya. Empat ikut polisnya. Gail buah birak berjamban. Sikuk ngambil gambar. Ngenak telepower dah kita. Ganas polis di India ada din. Ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tadi mariaknya. Kamai-amai. Cuci isi dah ya. Lalu dituci. Ngenak macam. Ngenak keluruak. Kena ngenak nama cuci. Simpan plastik. Lalu baik dengan gikut. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningan. Dia dawa bakis ngeruntun Maria Indo. Ah, nada penyakit ni kak penyakit. Okay nyamai, ya agak bahaya. Makai pisang kelalu mayua. Munyi kok orang kelia, orang tua kelia. Nanti kelalu mayua makai pisang bun. Sekunyil nak nakal, munyi kurang.
Nyak mentadi peninga ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di mana India ada dia ngeruntun mari si ko induk ke ngujung ke ditangkap. Nyak mentadi leman berita terubah kita mansa ngege leman berita kita kedua sekali itu nyadi di Ceres di Brazil. Nama gauleh lelaki itu salah sukan. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita atau genang senentang salah sukan. Nya menasib siko lelaki orang jil tu tadi itu nguji dekat ngelari ke diri dari sebuah rumah jil di Ceres di Menua Brazil ledin peningal. Dalam tahun 2012 subak cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun agi biar sama bakal Gupi tadi. Ia nguji dekat ngelari ke diri dari rumah jil. Nak nemu nama kes berapa lama ia di jail tang ya ngobrol kaban yang tadi bisi udah bawum kita itu ngenyadi lama berumah jail tu sampai ko ya madah ngagai kaban sekonya meh kita itu nak lari aku medak ba bilik mandi kita ada dien bisi payap air kuah air atas yang tadi besinya uji kita muka kuah air besinya nyak kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jail kita itu. Lepas rumah dia kita tu nungak ngagai kampung kia nungak ngagai pagar dan dia. Nah, di dia kita lari. Kusikau mana penemu nuan sambi. Aram kita ngerjanya malam tu. Udah bekau ke mandiknya peningau. Lalu de nyak sidak ya tadi. Batang payip atasnya ke kena pancur airnya tadi. Lalu ambil sidak. Nyak maka dia kena sedang ngerituak. Lubang dinding rumah dia tadi. Kebetulan rumah dia peningau nasi udah lama. Engkanya segi bangsa kejayu ke kini berkini kati sida ya mujur ke nyaga kualit hati degaga sida ya lubang udah bekau degaga de tebuan tari pansuan seko dulu mabalak kita ko lagi aku dudi pansuan ko Rafael Valadao tu tadi pansuan belkaban dua siku pansuan dua siku pansuan dua siku pansuan aku kegi pansuan ko ya mana ke seko alam jempat sambi jempat sambi sebenar belagat mersang masuk adalah lubang nyapa nyukual kual nyukusil kusil ya. Mansur kerana uriah nama kebuah orang tu buah mien. Ya tu buah berbesar mien. Kan sesegala mien pendek tu buah. Ke ngujuang kaya terinyo lekat nyo mengkang. Kak ya reverse nge nyadi. Kak ya mansang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantai nantuk kaban dulu ke kabin lalu cacapu warna ketuk kita meninggal kaku ketuk akai parai meketuk lagi deh. Belah kaban ada menganti dini reka belegatnya benuang musin-musin kenandur je peninga kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peninga dekat ngau bomba nyo nebuak lubang besar lagi ya ada baik ngagi klinik nama-nama kebah raja yang bersebelah punggung. Kena parut semian sebelahnya. Lalu ya apa dijia. Nak nemu tambah orang dengar aku ya. Dalam kes tu dipecara aku orang baru nguji dekat lari rumah jil. Ditambah hukum jil serta dengkah orang berjil ke pemadu ya tebal di indiang rumah jil. Macam-macam tanya di mesin tu ya. Kang lari ke diri hari rumah jil. Kita mensangnya gay. Senaman kita ke nombor tiga. Nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningan apa menua US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Pelbagai aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, nyitar ya tadi. Mayu orang yang tadi nasigi nadai megang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali ianya tadi ngitar ngemal ke peningal. Tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi. Lelaki tu bernama Roy C. Sullivan. Meruan dikenang dalam sejarah. Ketegal 7 kali dipangkak ngitar. Tang ya nadai apa nama. Yang mutakinya di lelaki tu. Ya gawak ba kampung galau. Nyadi ranger. Ranger kampung. Ba ndua ke dokumen Shenandoah National Park di Virginia. Di menua US dedin. Nyak me pengawak ya. Nyak me keterubah ya peningal tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia benda kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gagak resmen ya dia gagak kena orang nginau kampung terpuang eh mayanya benda ni bagi kanan luar ke bisi angus nginyet ba menua sedak dia dia ada benon dia pratik ya mayanya meh demal ke kilat demal ke ngitar peningau udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta lebuah nak muka-muka nak nama layak yang ngobalan gitar tau lebuah dari balal demam.

akan ngitar. Mayu-mayu orang baca laluan ya agak kena bar ke ngitar. Udahnya peningat maya nyak buat ngebulu kening yang ngus. Tangian ada apa namanya aja. Ya ngus bulu kening, ngus buat. Dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ayah kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke kita lebih duduk balaman rumah. Nah dari kebuah-buah nanti duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akik kita tu tadi kau ngujuang kebuah mainnya angus peningal nyuborum. Sekali lagi dalam tahun 1972 peringat ianya kena pangkak ke ngitar baru gal. Ha bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang ke mayanya buat ya penangus. Sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aleknya ngos ke macam-macam utai kenyadi ba ayah kita itu kepenudi. Sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira kepenudi ya meh lebuah ke ngintai empai lemaknya udah ke pincin ianya tadi ngintai lalu mba ke gitar tang ya nada apa nama peringat dia tetap ke dalam jenis book of record nyadi orang ke pemandu suah demak ke ngitar nyaman tadi ayak kita bernama Roy Sullivan ia nadai dalam tahun 1983 lebuah ke berumur 71 tahun suah mai depangkak ke ngitar 7 kali ya nyadi pesan ke kita nanti lebuah hari kak kudi ke bisik kilat semua anang berdiri bertendur ke terbuka begini ya jadinya mentari peningat leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyurisi-risi yang bertegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berpindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu telgi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

Kita nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tangna dengan mo nanti kita dekat ninga program tu nak ampiat ke sekali tu hau je kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba Royal Leman Berita pun bisa kita mensang ngagai menua Armenia di Colombia din peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia atau peningan mayuh macam kerja penguat. Bisiknya kerja perintah, bisiknya tajlik kerja company, bisiknya gawak kediri, bumai, berkebun, bertupik, berikan. Mayuh macam penguat di kerja kita. Semuanya tadi ngenatai kasih duit. Cara kita ngigak pemakai, ngigak duit, siku-siku, nah tak sebakal. Di menua Colombia ada pening. Aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam. Berumur 67 tahun. Nama kerja ya. Bisa kerja ya pening. Tak pengawal itu. Nanti berapa dengar kita. Berkeni kok pengawal ya tu. Ia yang tadi kerja ya berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedap ber Armenia di Colombia ada pening. Semua ditemui magang. Kerja yang ingat berita nama, cerita-cerita ke nanti berapa benduanya temu emak gang. Bakal surat kabar ibu kita tahu. Cerita senentang orang baru beli barang. Orang kebisik belayak melaki bini. Orang kebisik bertaban. Orang kebutang, bertumbang. Orang keberkendak. Orang ke mayu macam cerita. Ditemui magang nama kak kita. Bekini ya boleh duit deh. Jadi nyak main peningan aku. Maya aku kemaca leman berita tu. Nyak kemudah apa bisik orang sanggup maya rinai tua itu. Bernama Dona Mariam tu tadi. Berumur 67 tahun. Sidak dekat nemu. Nama tak kenyadi bak menua kita di tu. Wai kok bala sidak kinduk dia. Nak nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita. Nanti kita ikan nemu je nanya abang ibu Dona dia. Nemu ya, mayu macam cerita temu. Bertemu orang ya, apa dengar? Oh ibu, nama cerita ke bisik. Nyadi abang itu, lama dah kami itu nak pulai kita. Kau balas sedaknya bertanya. Oh mayu cerita ke nyadi di itu, wai. Ni kat temu kita. Cerita ke balat nyadi. Tahu kau kebiasa-biasa aja, tahu kau begini. Itu si dia mewai. Ni bagi siapa bisi orang bini baru dia tahu. Atau dia, nanti kita akan mau bayar dulu. Au, sikit dia bayar orang peningan. Jadi berapa bayar ya? Bayar tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Colombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisa yang tadi ya kalau ngecas orang 700 ribu peso tau ke 884 ringgit. Cerita nama ke dikunsinya. Tu cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini. Apakanya tadi nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya. Okey sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kendak kita dua buah rumah dibeli ya. Ngau duit berjual cerita gosip tu. Amai-namai dudi ceritanya. Cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mensang lagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Pendengar leman berita kita kelima ke sekali itu. Nyadi di Munah Singapura. Ni buah Jawa. Aku ngenang senentang orang bertupik mayau. Siapa rindu bertupik mayau? Aku heran ke gedang. Lagi ku dia Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau. Sanggup beli mayau. Ya genak murah-murah harga mayau tu. Bisik ke harga 800. Udahnya tadi harga 1,002, 1,005, 2,000, 3,000. Lama menyadi ku sebab kerja abak tempat orang kejual mayau. Bisi hotel mayau. Kayak bola-bola au. Bisi hotel nu nyinggah ke mayau. Kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau. Ngau kuih dia di hotel. Bak dedin. Bak dia tahu dia bisa di Sarawak dia tahu. Berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sadin ikan. Baru kali 5-6 ringgit. Nsidak berbelah ringgit setin sadin. Dempak balai jelur tu. Hanya aman tadi. Gila orang tu. Bertupik ke mayau berkenyak. Ya? Nak makan kita. Nanti kita ada menua ada mayau. Beri asyik barik kita. Lalu-lalu asyik kita nya. Ngurah tu nak. Tang aku kaya dekat ngenang senetang bangsa mayau. Ya. Ya kena tupik ke mayau itu kaya. Aku dekat ngenang senentang di menua Singapura di peningal nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak di tahu. Nanti kita di Malaysia di tahu. Nadai masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nadai beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak minta di peningal ke nyadi di menua Singapura. Menyak aku repun tadi. Mayau tu diletak ke sidak ya. Nitih ke undang-undang jelur ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau.
bayak kena tadi mayau beli tahu ke mayau ketemu kita tisi jalan anak mayau tadi nak tahu nak beli sin upis pakara jelu tahu ke veterina di menua Singapura nya pedinga nanti sirap jalan ke pansik ketemu ke kita inupik mayau nadai microchip udah yang tadi nadai lisin nadai surat lisin kita yang tadi udah alu dukuam bermata duit $5,000 Singapura kira ya $16,000 duit kita di tahu nanti ditemu salah hanya di menua Singapura kita di tahu akai nyob layak bala ketega mayau biro kespiak udahnya tadi ngacau mayau indo di tahu kian ngagai rumah harus kespiak kian belayak ngemayau orang macam-macam utai kenya di menua Singapura nak boleh bakanya nanti ditemu mayau dia tadi dipersa orang ada chip microchip dia scan bisa tak kena orang scan yang tadi ditemu orang mayau dia nak ada ngena microchip saman $5,000 terus hanya amat tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan kami di WiFi Mi Band RTM di Kuching. Terima kasih sudah bergulai dengan kami kelebih lagi dengan aku dengan lagi dalam program laman berita nanti kita akan temu baru surut aku ke minggu tu bertemu buat maya kebukai bye.

0: kayu selija bu hari bentana pernyang kemarin lagu Isa aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9 aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercatat sebagai juara aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Tabi puji gage semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rengga final ACSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat.

0: Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita ke Nyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SSJ ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku buat Meridian laban aku udah lama nak medak Sidak ya lama dia nak nemuai sedua yang mesti bersampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesiki nyukung aku selamat tu ngagai bala menyadi ku ngagai orang-orang ke bak kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami.

Ya, lagu hari Ricky Anderson Bergulai Nak Sejalai ngujung ke jam dia tu 39 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi ngagai kita ke baru angkat, baru Dani baru celak ke mata kini pagi tu angkat out. Dia tu dah pukul 8 setengah berberus ngelik bunga semua dulu giro pagi dulu sepedau kita ngerja pengawak sehari tu engkau kita bisi pengawak ke dekat dia atur ko dah di perambu kita sehari tu harap ke mujur magang jadi sehari tu kita ke bisik gintu hari pengadar kini kena 10/11/2026 beri selamat hari pengadar ngagai kita jadi ke dia tu tu peninga tung lansap mimit pengawak ke benun dia atur benun dia atur pengawak berbaris ngau gempur besar berserimai ngau pengerami gintu hari pengadar TYT ke 80 bak pada merdeka lalu berserimai ngau pengerami gintu hari pengadar TYT ke 80 dia sehari tu megak dekat diatur istiadat per pengundian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak bak Astana Negeri Sarawak tengah hari tu lagi lalu muak ke malam tu dekat diatur majlis jamuan negeri bak Dewan Undangan Negeri Sarawak serta pukul 8 malam dia bisik konsert rakyat bak Padang Merdeka di tu megak jadi kita ke bisik engkau sama medak program itu pagi tu tau ke malam tu kini pagi yang tadi anang pagi yang sebarang dur gigan dur ke nak nanggul pejalan orang bukai tu boleh perambu pejalan kita mana-mana awak ke nak nanggul ngagai orang bukai megak serta kena jalan alternatif kena nyeliah ke penyekut jalan kita lebih lagi kita ke bisik ngagai atau ke medak pengawak atau ke pengerami berserimai ngau pengerami ngintu hari pengadar TYT ke 80 bak Padang Merdeka di Kuching di tu. Terus gelas jalan dengan kami tu lagu hari Vanessa Elaine Sigat Udo lagu baru bak YFF. Pengerap pagi.

0: Beste Dir. Beste Dir kekamu sapa juara capa kenyala minggu tu. Sapa ketika lupi surat kabar. Ketawa enggau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dulu.
0: Lagu enggau.

0: Begulang kami nak bergas jesen. Hari ini pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Lagi pernah dua ya.
2: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
3: Aku andal mai lawan sari tu kita sih 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awak tu ke ni. Ana
6: minta ngoderem
5: bau. Bisa bala tu minta. Tu ke ni awak.
6: Sama pagi meh.
7: Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang bom.
2: Ke kita. Sirap noral.
0: Carta kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

Ialah gori Clement Joy antara menua ngujung kejam dia tu. Nah, mina lagi dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi tu nak kita bergulang aku Nancy Tamu minta kasih berapa gerak pagi sehari tu kena 10 hari bulan 10 2026. Ini kita dengar lagu dari Monica Allen, Nuju Melikai.

hari itu Hari Kesihatan Mental Sedunia. Peringkat awal kesihatan mental bermula dengan masalah kemurungan. Apabila masalah kemurungan tidak dapat ditangani, kesan jangka panjang boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Tanda-tanda kemurungan adalah rasa sedih yang berpanjangan, hilang minat pada hobi atau aktiviti biasa, susah untuk tidur atau tidur berlebihan, keletihan yang melampau walaupun sudah tidur seharian, rasa diri tidak berguna, bercakap seorang diri serta gangguan perasaan. Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut pada 10 Oktober setiap tahun sebagai meningkatkan kesedaran global mengenai isu kesihatan mental dan menggalakkan sokongan tanpa menghakimi. Dapatkan rawatan perubatan, jalani gaya hidup sihat, bergaul dan berkawan serta luangkan lebih masa bersama keluarga. Klik Hari Tok, Hari Kesihatan Mental Sedunia.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi yang jen.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Jangan lupa. Selamat pagi, sah.

0: Baik, terima kasih sekali lagi untuk semua yang untuk mendengarkan Surah FM dapat kita. Alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang. Dan seperti yang kita dah maklumkan tadi, Jai,
1: bersama dengan tamu kita, Yus.
0: Ya, betul. Dan pagi tu, si kesorangan, kita akan bercerita lah pasal pasca belanjawan 2027. Bersama dengan tetamu kita yang dah pun berada di Konti Surah FM, Profesor Madya, Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Selamat Prof. datang ke konti kita, Prof.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Yus, DJ Jai, sebab menjemput ke konti pada pagi tu.
1: Sama-sama.
0: Alhamdulillah. Dengan cerita kali pertama dia masuk di konti Surah FM, Prof.
1: Pengalaman baru.
0: Pengalaman baru dia, Prof.
2: Sekolah apa nama tu.
0: Dan seperti yang kita tahu lah, Prof, semalam pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Maha Berhormat PMX, yang kata orang tu antara peruntukan yang tertinggi dalam sejarah negara lah, RM459.84 bilion keseluruhan yang diumumkan oleh Yang Maha Berhormat PMX. Tapi fokus kita tu bukan kepada angka yang makro yang besar lah, tapi sebaliknya impak langsung bajet ya terhadap kebajikan dan juga poket rakyat Sarawak, terutamanya sidak yang di luar bandar lah tu. Dan mungkin kita lihat lah, Prof, antara kata orang tu peruntukan yang sangat-sangat tinggi yang diberikan oleh Yang Maha Berhormat PMX kepada Sarawak adalah 16.2 bilion. Dan pun kita lihat lah, menerusi kerangka peruntukan pembangunan negara tu, seperti yang saya nyatakan tadi, Sarawak menerima agihan yang tertinggi sebanyak 16.2 bilion, meningkatlah berbanding tahun sebelum tu. Dan dari perspektif luar bandar tu, mungkin Prof lah boleh kongsikan, macam ni lah setidaknya agihan sebesar ya, nak diterjemahkan kepada kemudahan asas yang sangat kritikal, contohnya macam jaringan jalan raya, bekalan air bersih, akses elektrik bagi penduduk di kawasan pedalaman tu, Prof. Macam ni.
2: Terima kasih DJ Yus untuk apa nama briefing tersebut. Okay, peruntukan untuk Kajian Negeri Sarawak tahun tu memang kita nampak ada peningkatan sebanyak 1 bilion rasanya, daripada 15.1 last year to 16.1.
0: Yes,
2: the second highest dalam

0: Alright, kembali lagi untuk pasca belanjawan 2027 bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMA.
1: Ya, dan untuk soalan yang seterusnya Prof dan pendengar kita, berkenaan dengan pendidikan. Sebab Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar termasuk dana 1.3 bilion untuk membaiki sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Jadi pada masa yang sama Prof, ya, kuota biasiswa JPA pula untuk anak tempatan kini digandakan kepada 4,200 tempat ini. Kita nak tanya dengan Prof lah, sejauh mana gabungan peruntukan fizikal dan gandaan biasiswa ini mampu merapatkan jurang kualiti pendidikan luar bandar dan sekaligus membuka peluang yang lebih luas ni untuk anak-anak kampung kita melanjutkan pengajian tinggi ni Prof.
2: Terima kasih Dijajai.
1: Ya, sama-sama.
2: Berkenaan dengan peruntukan untuk sekolah daif ya di Sabah Sarawak ya. Satu peningkatan yang saya juga kira satu peningkatan yang amat membantu ya di dalam kita menangani saban hari isu-isu sekolah daif terutama di kawasan pedalaman kita, bagi terus meningkatkan bukan sahaja kuantiti sekolah fasiliti sekolah tersebut, tetapi kualiti, meningkatkan kualiti infrastruktur di sekolah supaya anak-anak kita di terutama di kawasan luar bandar, sebab bila kita merujuk pada sekolah daif, banyak sekolah daif ini terdapat di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak. Ya, jadi ini memang amat membantu supaya kita membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan penyampaian pendidikan di kawasan luar bandar. Jadi begitu juga dengan bila infrastruktur tersebut telah diperbaiki, ditingkatkan setaraf dengan keperluan minima, jadi sekurang-kurangnya anak-anak kita di luar bandar dapat belajar dengan selesa dan dapat berjaya ya di dalam pelajaran masing-masing. Berkenaan dengan biasiswa, pertambahan di dalam tempat biasiswa JPA kepada sebanyak 4,200 tempat untuk Sabah dan Sarawak. Ini adalah satu yang saya kira rakyat Sarawak juga menyambut dengan baik ya, sebab ianya sebab di dalam menangani isu kemiskinan, isu kesenjangan ekonomi di antara bandar dan luar bandar, modal insan ya, modal manusia kita panggil ya, memang perlu ditingkatkan. Jadi dengan adanya peluang pertambahan di dalam tempat beasiswa tersebut, ianya memang pada saya dapat dapat membantu mengurangkan jurang pendapatan sebenarnya, sebab mengeluarkan ramai anak-anak kita yang di luar bandar sana yang mempunyai potensi untuk mengembangkan lagi potensi dan bakat mereka supaya mereka pada satu hari nanti dapat menjadi golongan profesional dan seterusnya menyumbang balik kepada cukai kepada negara kita. Jadi itu yang saya nampak dari segi sumbangan peningkatan kepada peruntukan sekolah daif serta peningkatan di dalam bilangan beasiswa untuk anak-anak Sabah dan Sarawak.
0: Itu berkaitan dengan sekolah lah Prof ya. Kalau kita lihat lah Prof ya, kita balik kepada kemudahan asas. Kemudahan asas contohnya seperti jaringan jalan raya dan juga kesaling hubungan luar bandar lah. Kita masih lagi fokus kepada luar bandar ni lah. Kalau kita bercerita pasal mobiliti harian yang kata orang boleh memendekkan perjalanan lah daripada kampung ke bandar, begitu juga dengan ekonomi fizikal yang boleh membuka laluan penduduk untuk menjual hasil tani dan juga kesan perbandingan untuk projek-projek yang tertangguh sebelum ini. Dan menerusi bajet kali ini, kerajaan telah pun memperuntukkan 5.6 bilion keseluruhan untuk infrastruktur luar bandar dan juga projek besar, contohnya seperti Sarawak Sabah Link Road SSLR1 yang kini hampir siap sepenuhnya Prof ya. Jika kita bandingkan dengan tahun lepas, pembinaan jalan raya dan juga jabatan luar bandar kali ini ianya akan bergerak dengan lebih rancak lagi lah. Dan bagaimana projek fizikal seperti ini dapat memudahkan urusan harian serta membantu penduduk kampung membawa hasil tani mereka ke bandar dengan lebih cepat ni, Prof.
2: Terima kasih DJ Yus. Apa mengulas balik apa yang DJ Yus cakap tadi ya.

0: berkenaan dengan peruntukan untuk apa nama tadi? Peruntukan untuk
1: jaringan jalan raya.
0: Okey. Peruntukan tersebut saya melihat sebagai satu peruntukan yang satu menggalakkan mobiliti penduduk terutamanya penduduk di luar bandar ya untuk ke klinik mendapatkan kemudahan perkhidmatan kesihatan ke sekolah ke universiti dan satu lagi dapat melonjakkan aktiviti ekonomi di luar bandar dengan mengurangkan kos pengangkutan sebab bila kemudahan jalan raya tersebut dapat diperbaiki ditingkatkan kita dapat mengurangkan sebenarnya kos pengangkutan untuk mengangkut hasil-hasil daripada luar bandar ke untuk dipasarkan di bandar. Jadi ini pada saya memang memberi satu impak yang besar kepada masyarakat ya dari segi mobilisasi dari segi kesan ekonomi ya melalui pengurangan kos penghantaran barang-barang tersebut seterusnya dapat meningkatkan lagi permintaan terhadap barang-barang daripada keluaran daripada luar bandar.
2: Tambahan lagi dengan subsidi minyak yang ditambah oleh kerajaan. Ini membantulah jaringan jalan raya juga kesaling hubungan di luar bandar ni. Prof,
1: Baik. Dan kita tak terasa Prof dah berada di hujung. Okey, dan kalau daripada apa yang telah pun Prof kongsikan di awal tadi Prof ya, kalau kita melihat ni untuk keseluruhannya lah, apakah pandangan dan juga rumusan Prof lah tentang impak ekonomi belanjawan 2027 ini terhadap Sarawak dan adakah bajet kali ini benar-benar mampu mengubah lanskap kehidupan rakyat dan juga memacu pertumbuhan yang lebih seimbang antara kawasan bandar dan juga luar bandar di Sarawak kita ni Prof?
0: Terima kasih DJ Jai. Okay, belanjawan kali ini kalau kita lihat dari segi pertambahan ya, kalau kita lihat dari segi pertambahan di pelbagai sektor ya banyak pertambahan pada amount ya perbelanjaan tersebut daripada sekurang-kurangnya sebanyak 1 bilion ya untuk setiap kebanyakan sektor. Jadi saya menampakkan perbelanjaan kali ini memang banyak memberi kesan positif ya terutama ataupun manfaat ya kepada golongan berpendapatan B40 dan juga M40 di Sarawak dan juga golongan-golongan jangan lupa yang miskin tega ya melalui bantuan sumbangan tunai ramah dan SARA yang telah ditingkatkan ya daripada maksimal 150 sebulan sehingga maksimal dalam setahun boleh dapat dalam 1,800. Jadi itu adalah satu inisiatif yang memang dapat mengurangkan meringankan kos sara hidup mereka, masyarakat luar bandar terutamanya di pedalaman yang kian hari merasa kesan inflasi, kesan kenaikan harga barang. Ya. Jadi itu yang saya dapat nampak dari segi kesan untuk mengurangkan kos sara hidup. Dan saya juga melihat bajet kali ini juga memberi impak ekonomi sebenarnya. Ya, sebab apabila kuasa beli ditingkatkan dengan memberi bantuan walaupun bantuan ini adalah sekali ataupun pada satu tahun saja untuk tahun 2027 tetapi kesannya kepada ekonomi perbelanjaan meningkat bila orang berbelanja ekonomi tempatan akan berkembang. Jadi secara tak langsung dia boleh meningkatkan ya kadar pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak terutamanya bila kita merujuk kepada bajet-bajet yang di alokasi yang diperuntukkan khas untuk negeri Sarawak.
2: Jadi terima kasih Prof dengan ulasan yang pendek dan ringkas tapi padat dengan maklumat-maklumat yang disampaikan berkaitan dengan belanjawan 2027 dan ianya bukan sekadar lembaran angka rasmi tapi ia boleh memberikan kesejahteraan kepada penduduk-penduduk di luar bandar.
1: InsyaAllah.
2: Jadi terima kasih lagi Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kerana sudi bersama untuk pasca belanjawan 2027 pada sebelah pagi ini. InsyaAllah ada waktu masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum Prof.
1: Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum. Terima kasih DJ Jai.

0: sedikit makluman kepada semua pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar Pagi Tok Jai.
1: Ya, dan apa yang dikongsikan, mudah-mudahan Puan Ramadhan Tok Yus memberi satu info lah untuk kita berkenaan dengan belanjawan 2027, khususnya masyarakat luar bandar kita di Sarawak tu. Apa yang sidaknya dapat?
0: Betul.
1: Dan apa manfaat belanjawan 2027 tu untuk sidaknya sebagai rakyat?
0: Banyak sebenarnya impak kepada rakyat yang diberikan sebenarnya dengan pembentangan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan semalam. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat di Malaysia dan juga di Sarawak dan juga Sabah. Okay. Dan kami dua Jai pun dah sampai ke hujung kami dua pun
1: cukup
0: dah sampai.
1: Cukup sampai di sini.
0: Cukup dan insyaAllah
1: dua hari lepas. Dua hari akan datang.
0: Ya Allah. Kami dua akan teman kita orang lagi pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Dan insyaAllah kami dua jangan undur diri dulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi sepuluh tahun. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay, bye.

0: Dengarkan kami di Miri FM, Mesra Bermaklumat.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: yang masuk jam yang kedua. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Masih lagi bertemankan Fas di hari Sabtu hari ini, 10 hari bulan 10 ataupun 10 Oktober 2026. Fas masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 12 tengah hari untuk siaran hujung minggu hari ini. Apa khabar semuanya? Terima kasih mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 95.1 dan juga 98.0 FM. Anda yang berada di tengah bandaraya Miri. Okey, dan juga kepada kita orang yang memandu pun, berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi. Di sini juga kita orang pergi masa tu. Okey, untuk di jam yang kedua tu, kita ada segmen Carta Hits Miri FM. Ha, pastinya lagu naik turun semuanya atas undian anda. Okey, sebelum tu kita nak dengar dulu teaser ini untuk anda semua.
1: Carta Hits Miri FM, revolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Miri FM.
0: Ya, Carta Hits Miri FM, 10 pagi hingga 11 pagi. Saya Fas masih lagi menemani anda untuk segmen Carta Hits Miri FM. 11 buah lagu kita akan dengarkan satu jam ini, segala pukul 11 pagi ini dalam segmen Carta Hits Miri FM. Semuanya lagu baru, semuanya atas undian anda di www.mirifm.rtv.gov.my. Okey. Terima kasih kepada anda semua mendengarkan kami, dan juga selamat bekerja, selamat bertugas kepada anda semua mendengarkan kami di Miri FM waktu ini. Tak kisahlah sama ada di pejabat ataupun di dalam kenderaan mendengarkan kita. Okey, Faz akan himurkan anda sehinggalah pukul 12 tengah hari. Jadi satu jam ini untuk segmen Carta Hits Miri FM. Okey, kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu lepas, edisi yang ke-30.
1: Jom recap minggu lepas 10.
3: Cinta ini tada sempadanya merentas
1: 9.
3: Masih

0: Carta Hits Pilihan FM, evolusi muzik terkini.
1: Yaitu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-30. Yang pastinya untuk edisi yang ke-31 ini, naik turun semuanya atas undian anda. Jom kita mulakan untuk kedudukan ke-10 dahulu. Lagu masih artis Sakura Ben, komposer Lak dan juga Adi Priyo. Lirik pun orang yang sama juga, Jatuh Satu Anak Tangga. Minggu lepas berada di nombor 9, jadi minggu ini berada di nombor 10. 10 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu ini, edisi yang ke-31, hanya di carta Hits Mil FM. 10.

0: Iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini. Lagu Masih artis Sakura Band. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirfm.gov.my. Kita nak beralih pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dah jatuh satu anak tangga juga. Minggu lepas berada di kedudukan yang ke-8. Jadi minggu ini berada di nombor 9. Lagu Physical, artis Sarah Suhairi. Komposer Mingaling, Mas Dewangga, Jova Davito. Lirik pun orang yang sama juga, Mas Dewangga, Jova Davito dan juga Sarah Suhairi. 9 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dah nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Me FM.
1: 9.
2: You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini, lagu Busy ke Sarah Suhairi. Okay, terima kasih mendengarkan kami. Selamat bersarapan kepada kita orang tengah sarapan untuk di hujung minggu tu. Oh, tengah sarapan apa tu? Nasi goreng, mie goreng, kuih-kuih penuh atas meja. Sedapnya kan? Okay, kita nak dengarkan pula untuk kedua ke-8 dalam segmen Carta Hizmir FM ini. Ini dah lagu Goodbye Sayang, artis Nana Shimi, komposer Nabilah dan juga Zikri Zakaria, lirik Nabilah. Pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini ada nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di Carta Hizmir FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Carta Hits Mirip FM.
1: Tujuh.

Yang nombor 7 untuk minggu ini, lagu Ala Ala Sayang, artis Kai Bahar, komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Kai Bahar, jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 5. Jadi minggu ini berada di kedudukan ke-7 minggu dalam carta. Anda disuai mendengarkan kami melalui frekuensi 95.1 FM Saifas. Masih lagi menemani anda untuk segmen carta Hit 9 FM ini. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini, versi yang ke-31, lagu Lembayung Tari, artis Wani Hasrita, komposer Hel Husaini dan juga Iki Hak. Lirik pun orang yang sama juga, jatuh dua anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 4 dan minggu ini berada di nombor 6, 6 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hit 9 FM. 6.

Ya, itu dia nombor 5 untuk minggu ini. Lagu Mungkir, artis Usop, komposer Zimi dan juga Usop, lirik Zimi dan juga Ismi Syam, naik 1 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 5. 5 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, kita nak dengarkan. Beralih pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini. Jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di juara carta Hits Mila FM. Jadi minggu ini berada di kedudukan keempat. Lagu Gila Bayang, artis Amar Haikal, komposer Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Fidaus, lirik pun orang yang sama juga. Jatuh 3 anak tangga, 8 minggu dalam carta. Minggu lepas juara carta Hits Mila FM. Jadi minggu ini berada di nombor 4 dan juga nombor 3 selepasnya. Jom sama-sama kita dengarkan hanya di carta Hits Mila FM.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Carta Hits Miri FM.
2: Diga.

jatuh di nombor 3 untuk minggu ini. Lagu Patah Hati artis Cepen Fit Chubby. Jatuh satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 2. Jadi minggu ini berada di nombor 3, 4 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, untuk edisi yang ke-31 2026, 10 Oktober 2026, 10 bulan 10 hari ini. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula carta Hits Media FM ini. Lagunya Kau Bersama Dia, artis Kelangit Fit Anida Reju, komposer sedang lirik Kelangit. Naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3, 3 minggu dalam carta. Dari minggu ini berada di nombor 2. Jom sama-sama kita dengarkan dia nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Media FM.

Iaitu dah nombor 2 untuk minggu ini, Kelangit Fit Dina Rejo, Kau Bersama Dia. Jika anda suka lagu ini, perbuat undian anda. Okey, kita nak dengarkan pula juara carta Hits Mirror FM untuk edisi yang ke-31 ini, 10 Oktober 2026. Tahniah diucapkan. Ini dia, baru 2 minggu dalam carta. Minggu lepas berada di kedudukan ke-7. Jadi minggu ini berada di juara carta Hits Mirror FM, naik 6 anak tangga. Lagunya Cuba Jadi Aku, artis Nadira, komposer Hel Husaini, Iki Haq dan juga Nadira Zaini. Lirik pun orang yang sama juga. Tadi ada ucapkan, ini dia juara carta Hits Mirror FM untuk edisi yang ke-31. Juara

Ya, tahniah diucapkan juara carta Hits Mid FM, Nadira Cuba Jadi Aku, juara carta Hits Mid FM untuk minggu ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar iaitu Cinta Ini, artis Nofal Azrin, hanya mampu bertahan selama 10 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula pencalonan baru untuk minggu ini. Lagunya Dingga Dingga Ding Ding Ding, Andy Bernadette, komposer Donald Trumpet, lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia pencalonan baru.

iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, Ding Geding, artis Andi Bernadeh. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda kecil di lagu ini kan, sesuai di hujung minggu pagi-pagi macam ni dengar sambil anda memandu Ding Geding Ding Ding Ding Ding. Okey, cukup 11 buah lagu Fas telah mainkan untuk anda untuk segmen Carta Hizmir FM ini, semuanya atas undian anda. Yang pastinya minggu depan ada perubahan lagi, naik turun semuanya atas undian anda. Okey, okey, okey, kita nak berehat sebentar. Lepas ni Fas akan kembali lagi sehinggalah pukul 12 tengah hari di Geng Pagi di Mirai FM sehinggalah pukul 12 tengah hari. Kita recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini. Berehat sebentar.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: cerita kepada kita orang di Miri FM.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Teruskan bersama kami di Miri FM.

0: Isu pelarian Myanmar, kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperikemanusiaan.
1: Pagi Mina FM bertemankan Fas.
0: Ya, geng pagi bertemankan Fas di pagi Sabtu hari ini, 10 hari bulan 10 2026. Apa khabar semuanya? Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih mendengarkan kami di Mir FM. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu juga pada masa ini. Berhati-hati di jalan raya. Di sini juga kita orang pergi pada masa tu dan juga merafak sembah ucapan tahniah sempena ulang tahun kelahiran ke-80 tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. Ya, dan juga kita ucapkan seluruh warga kerja pejabat yang dipertua Tuan Negeri Sarawak merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada tuan yang terutama yang dipertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar sempena sambutan perayaan hari lahir ke-80. Dan juga kami mendoakan semoga TYT Tun sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dalam keberkatan serta sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah SWT. Semoga TYT Tun bersama yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Haji Fauziah binti Muhammad Sanusi dan seluruh keluarga kata cinta terus dilimpahi kebahagiaan, ketenangan dan juga kesejahteraan. Semoga TYT Tun terus dikurniakan kebijaksanaan dan juga kekuatan untuk memayungi Sarawak dengan penuh hikmah, memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum serta menyemarakkan semangat perpaduan demi kesejahteraan negeri yang tercinta ini. Sembah takzim daripada kami di Mir FM dan juga kepada yang dipertua negeri Sarawak. Itu dia. Dan juga untuk malam ini ada konsert rakyat juga kan di Padang Merdeka Kuching. Jadi kepada anda yang berada di Kuching, bolehlah untuk menyaksikan sama-sama konsert rakyat pada sebelah malam nanti di Padang Merdeka Kuching. Okey, jom kita nak berhibur lagi di Mir FM ini. Ini dia lagu untuk anda semua. Teruskan kami mendengarkan kami di Geng Pagi Mir FM bertemankan Saifah.

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan. Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad.
2: Game pagi
1: Ya, anda di Bandaraya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM di Miri FM. Saya Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi hujung minggu ini untuk anda semua. Selamat berhujung minggu sekali lagi kepada anda semua. Di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami, sikit salah, kita mendengar melalui frekuensi radio kita angka ataupun melalui RTM klik di aplikasi telefon pintar anda semua. Dan juga semalam kita telah pun menyaksikan dan juga mendengar di radio, iaitu Belanjawan 2027 kan. Apa yang menarik juga berkenaan dengan untuk tahun hadapan ini, iaitu bantuan tunai, iaitu peruntukan STR SARA 2027 ditingkatkan kepada 16 bilion. Wow, agak menarik juga. Dan juga semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan ataupun sehingga RM1,800 setahun. Dan juga seterusnya penerima STR yang berusia 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang tahun 70 tahun kemerdekaan. Dan juga kerajaan setuju penggunaan SARA kepada barangan basah dan juga barang segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani ataupun pasar tamu di bawah Fama seluruh negara. Ya, semoga manfaat untuk anda semua. Dan juga belanjawan ini adalah ditingkatkan kepada 16 bilion berbanding 15 bilion sebelum ini. Naik untuk tahun 2027 ini. Okey, jom kita nak berhibur lagi. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di Miri FM.

0: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi.
1: Pagi Min FM bertemankan Fas.
0: Ya, geng pagi hujung minggu masih lagi bertemankan saya Fas di sini hari Sabtu hari ini 10 Oktober 2026. 10 hari bulan 10. Ikacak tarikh hari tu. Oh, ha. Okey, dan juga selamat santai-santai bersama dengan keluarga di hujung minggu tu kepada kita orang semua. Anak-anak pun boleh dikatakan musim peperiksaan, musim exam juga pada masa tu nak. Dan juga persediaan untuk SPM untuk anak-anak kita yang tingkatan 5. Silamak je lagi kan. Bulan 11 kelak. Okey, nak kongsikan juga keadaan cuaca pada masa tu, iaitu fasa peralihan monsun, iaitu dijangka bermula pada semalam 9 Oktober dan juga berterusan sehingga penghujung Oktober, menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula sejak 14 Mei yang lalu. Dan juga Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata juga, sepanjang fasa berkenaan, negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang membolehkan pembentukan awan ribut petir. Keadaan ini lazimnya membawa hujan lebat dan juga kilat beserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak, katanya dalam kenyataan media pada hari Rabu lepas, iaitu 6 Oktober. Dan juga beliau berkata, fenomena cuaca berkenaan berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Katanya dengan berakhirnya monsun barat daya, kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran kita dijangka beransur-ansur berkurangan susulan perubahan arah pergerakan angin. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berwaspada sepanjang tempoh ini serta sentiasa peka dengan amaran dan juga ramalan cuaca yang dikeluarkan Met Malaysia. Katanya itu dia berkenaan dengan fasa peralihan monsun yang bermula semalam 9 Oktober 2026 dan juga akan berakhir pada Oktober, di penghujung Oktober 2026. Itu dia. Bak kata orang tak dalam kereta ya, sediakan payung lah sebelum hujan kan. Apa-apa pun kan. Okey lah, jom kita nak berhiburan lagi. Terus kekal mendengarkan kami di Mir FM. Saya Fas masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 12 tengah hari.

Ya, anda di suai mendengarkan kami melalui frekuensi 95.1 FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mir FM. Asyik kisahlah, kita orang dalam perjalanan dari suai nak ke Batu ni, nak ke Simpangu, nak ke Berkenu, nak ke Miri. Berhati-hati semuanya di jalan raya. Kacak, di jalan Petbonio. Cuaca pun kacak, juga hari tok kan. Okey, hari tok pun boleh dikatakan cuti umum juga kan, iaitu hari TYT hari ini, 10 hari bulan 10. Okey, dikongsikan juga iaitu berkenaan dengan penutupan UTC, iaitu notis penutupan bersempena dengan sambutan hari lahir ke-80 tuan yang terutama yang di Petuah Negeri Sarawak UTC Miri, ditutup pada hari ini, hari Sabtu, iaitu sempena dengan hari lahir yang ke-80 yang di Petuah Negeri Sarawak. Dan juga esok hari 11 Oktober 2026 Ahad, macam biasa beroperasi seperti biasa, iaitu 8 pagi hingga 5 petang untuk anda semua. Okey, itu dia info dikongsikan kepada anda. Terima kasih mendengarkan kami. Okey, sebentar saja lagi info solat akan menyusul. Yang ke mana-mana terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi, hanya di Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 10 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat Fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.14 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.28 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.14 minit petang dan solat Fardu Isyak 7.23 3 minit malam dan subuh keesokan paginya 5.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Masih lagi anda mendengarkan Nefas di Miri FM Geng Pagi Hujung Minggu hari Sabtu hari ini 10 Oktober 2026. Okey, dikongsikan juga untuk hujung minggu ini iaitu aktiviti program Miri City Kafri Morning edisi yang ketiga 2026 yang dijadualkan pada 10 Oktober 2026 hari Sabtu yang telah ditangguhkan sebelum ini. Jadi program tersebut akan diadakan semula seperti ketetapan pada tarikh 31 Oktober 2026 hari Sabtu nanti 6.30 pagi hingga 11 pagi di bangunan Dewan Bandaraya Miri, Jalan Bandaraya, Jalan Marina Utama. Kerjasama anda semua berhubung perkara ini amatlah dihargai dan juga memohon maaf atas sebarang kesulitan timbul. Maklumlah musim jerebur ya kan. Terima kasih masih lagi sokong untuk program Kamiri Morning ini. Okey, edisi yang ketiga bertemakan Parti Cermin Mata, Lensa Lestari Langkah Bistari, gaya anda tentang positif Bandaraya Lestari. Macam-macam aktiviti ada. Ada fun run, ada fun walk, ada fun ride, aero zumba, piknik, sukan rakyat, jualan makanan, karaoke dan banyak lagi lah sebenarnya. Okey, jangan lupa 31 Oktober 2026 nanti. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas FAS menemani anda untuk geng pagi di hujung minggu hari Sabtu hari ini. Sebentar saja nanti 12.30 hari kita akan ikuti berita YFM dan juga bersama dengan rakan-rakan kita di YFM Kuching, YFM Sibu, YFM Bintulu, Sri Aman, Bintulu dan juga YFM Miri ini. Okey, sampai kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat hari Sabtu untuk anda semua. Berhati-hati.

Jom kita ada di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nak berita berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu, hari 6-10, hari bulan 10 tahun 2026. Belas perkara kebisibat sempekat Malaysia 1963 MA63 sudah diputus ke hari baru Perintah Madani. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim memantai ke Bajet 2027 madah sebagai hari pemujur tu yang nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak. Perintah Besar Megat sudah nyerah ke Mas Wing ngagai Perintah Sarawak serta sudah diberi nama baru ianya A. Borneo. Subsidi untuk servis penerbai bilion menua pesisir Megat diteruskan gau agih belanja RM209 juta ringgit. Tidakkan merik penguntung ngagai 820,000 penumpang di Sabah Enggau Sarawak. Pemberi khas ngagai Sarawak Enggau Sabah Megat dekat dibayar sebedau ujung tahun tu. Lalu awam nentu ke formula nintiang tahun ti adil serta meruan Megat dekat diteruskan. Berbangunnya Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Muhammad Hishamuddin Bang Sabah madah ke pengelantang rakyat engkau penegap ekonomi menua patut dialus kagi engkau cara ti setimbang lebuh berjalan ke bajet 2027. Tu dikenal nentu ke pemansang menua majak meruan kelebih lagi di Sarawak. Pengawal ngadu ke dua bengkah perkaranya ngabik setimbang Megat sebagai ripemar ke ditapi Perintah Besar engkau Perintah Sarawak. Yang mana cara ti setimbang boleh ngada ke gaya penghidup ti mana lagi labanya dekat merangsang rakyat cakah engkau mantu ngemansang ke menua bangsa. Sarawak ti jampat bendar mansangnya patut setipak engkau pengawal ngada keraban anembiak ti bisi penemu, disiplin serta bisi regal engkau ulah ti tegap. Pihak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang nyemetak madah ke pengawal ngemansang ke menua ukai seminar ngemerat ke pemansang ekonomi meranak ke pukuk tau ke infrastruktur fizikal aja tang ngada keraban anembiak ti manah ulah serta bisi pengelandik Megat di kemerat. Premier masuk ke Jakudubat Teks Jakuya ke dibaca Sapiria Dato' Amar Douglas Uga Ambas maya pengurami ngintu hari pengada 80 tahun Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar di Kuching Demalam. Berbangunnya 5 ekor orang ke berbadi nyawa bak penusah bilion engkabang sebis dutur terbang di Long Lelang Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Bisi berintai nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak Besurim Bengau hari pengada 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak. Sedia tu inya Niang Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin, Niang Alexan Adit Henry, Niang Deborah Mawson, Niang Jesse Payajok dengan Niang Kapten Zainal Afiq Bisham. Semua sedia tu nerima tanda basa pegawai bintang Sarawak PBS ke diberi ngau cara anumerta. 1,350 ekor orang Megat bisi nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak ke sekali tu. Mari kita ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari itu. Tengah hari, hari 6-10 hari bulan 10 berita ditusun Rosita Ampung di Salin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani terus senia kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi, randau minggu tu engkau carta kenyalang.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita. Pengerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Dum, makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dum, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
0: Dum.
1: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai tik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
0: Dum, Indai benong ninga YFM tu.

0: program Rundown Minggu tu. Minatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika Rundown. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.
1: Ya, ngelah tengah hari 3 jam di Konti Bandar Kuching gau tudah pangan DJ MA hakin lah kediri berulang gau lima mga pengeluar program kita kebukai Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu gau Miri ungkap ya jam keterbah rundown minggu tu di tangkan gau carta kenyalang. Kita ngegai Limbang dulu. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okey, nama berita tu
2: Berita dari Impo, manah maka selama MA lalu gaya hari kita pun manah sarito di Limbang. Bisik pengerami ke benung nyadi di Esplanade atau ke dataran Jubli Mas kita atau ke waterfront kita di Limbang dia tu. Dia tu bala buah hari kemari tu. MA.
1: Iya. Okey, kita ngagai Seri Aman dulu dom. Hello Seri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari. Made Matthew di Kuching, pihak menggadum di Limbang.
1: Iya, insian di Seri Aman eh.
3: Iya.
1: Gari di Seri Aman, insian.
3: Gaya hari mana panas hari itu. Rengkari pagi tadi nyentuh gaya dia jam. Jadi nanti nanya ke berita kumpul itu tadi. Mana gak hari itu madeknya.
1: Iya.
3: Aku ngarap ke sedua ipan mana gak berita hari itu. Tak mana nak kukuak nyawa tengah hari itu. Iya.
1: Oke, kita sebuat ngagai Sibu dulu. Hello Sibu.
4: Iya Nana di Sibu.
1: Oke, jauh main nyawa dia Nana.
4: Jauh
1: kah? Oh, Nana berjaku reburah mijam eh. Lalai dulu mi.
2: Lalai dulu mi.
1: Okey, aku sih gak bisa mimit. Nama berita Nana.
4: Mana berita hari panas di Sibu. Nyajak ya.
1: Okey lah.
4: Aku nemu dengan tiku.
1: Lengau, kan ingat ketawa boleh beribut. Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, halo, selamat tengah hari.
1: Iya, nemu memang lawan nyawanya segi ya banyak.
5: Nah, ini mesti lawan tau. Saya tanya anu di saut. Tu mu mat ngelayak ne.
1: Nama berita Flora.
5: Lama ada berita di Rempo. Ha? Siapa dia kok tadi mak ke kebut? Au, ku mai rindu ku ke ya. Berita di Rempo tu mana? Gari kami pun mana di Bintulu tu panas. Au.
1: Okey, sebab kita ngagai Miri jadi ningat dulu non Flora.

0: Kan ada orang itu dah tuai lah. Flora, Flora.
1: Main lah rumah tu mana tuai.
2: Mesti kerja star dulu. Ketama kia flow.
0: Betul.
1: Wow. Nang awak mari satu tu register dengan aku. Tu lagi tutup habisnya tu jam.
0: Kita dengan gay Miri dulu. Hello Miri.
3: Hello yo, selamat tengah hari.
0: Apa berita yo?
3: Mana berita di Bandara yang Miri hari panas gay yo? Selamat tengah hari guys semua. Bala kita sebuat Dom, Flo, Nana, Nora, ngonon po yo.
0: Ya, terima kasih yo.
3: Tahu tebah lagunya lagi doang maya ke maya ke tengah-tengahnya lagi kau
0: ngambil kenyentuk lagi ni yo. Okay, tu kira ke jam keterubah randa minggu tu pula ngaga idar bala kita balimbang tu dom kira kena jadi pemata randa kita. Awa, pula ngaga tu dom.
2: Okay, terima kasih Eme. Jadi selamat tengah hari ngaga bala peninga ke bisi mendiang ke randa minggu tu sebenarnya kita ngaga program cerita kenyalang. Jadi idar kami di Limbang lalu topik ke dipilih kita ke minggu tu nya berkawal ngau bajet 2027 atau gagih belanja 2027. Jadi kita sama nemu, kita sama dah berarti ke lemai kemari kita sama bela udah meda agih belanja atau ke belanja 2027 ungkup tahun baru 2027 ke bisi dibantai ke Menteri Besai tilalunya di Menteri Perkara Wang Menua Malaysia ianya Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi topik kita ke minggu tu ianya agih belanja tahun 2027. Jadi munyi ke depedak kita nya tadi mayuh agih belanja atau kebenar. Jadi kami tu tadi kami sebuat tu mina uliah ngerawap sekedak sebagi hari agih belanja ke bisi dibantai ke lemai kemari. Jadi ke sekali itu ke terubah tu aku nyerah ke topik kita ke sekali itu bergulai enggak YFM Miri bergulai enggak Banda nama kini bantu atau ke agih belanja ke bisi disebut Menteri Besai kita ke mari lalu terus ngagai Miri FM.
3: Ya, terima kasih Dom. Selamat tengah hari sekali lagi ngai bala peninga kita. Jadi munyi konoan tadi kami sebuat seminar ngerawup sekedak ya ke diasai ke pemadu berguna patut ditemu bala peninga na Dom. Te kebenaran dan cukup mayu ke teke disebut Menteri Besai jadi keterubah tu agih SDR SARA 2027 ya. Jadi agih belanja ungkup duit bantuk rahmah SDR ngau sumbangan asas rahmah SARA 2027 udah ditambah ke hari 15 bilion ngage 16 bilion ringgit. Jadi penerima bantuk SDR dekat nerima SARA nyentuh 150 ringgit sebulan tau ke 1,800 ringgit setahun ya. Jadi bantunya dekat nguntung ke 9 juta ikut penerima kelimpah harinya rakyat Malaysia ke berumur nak kurang dari 18 tahun serta nadain terima bantu STR dekat terima SARA Mandani 100 ringgit. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka lalu dekat ngujung nguntung ke 13 juta ikut rakyat nyengkau meraban M40. Jadi perintah megak udah bersetuju bantu SARA sama oleh dikena beli barang basah ngau segar ba 216 pasar tani farmer di serata Malaysia atau ke selampau Malaysia. Jadinya bas tentang STR ngau SARA jadi pulai ngau gaji ngau pengawal eh jadi gaji minimum bisa ni ke hari 1700 sampai 2000 berengka hari bulan 6 2027 ngau pengecualian ungkup segera PMKS. Jadi gaji minimum berengkah 2,500 untuk pengawal setengah pengelan dia ngau graduate. Jadi penanda aras gaji GLC ngau GLIC nike ngagai 3,400 artinya 160 juta untuk pengelantang pengerja pengawal e-hailing ngam gak e-hailing ya. Jadi nyatai ke nama tu bisa ngasuh hati lantang mimin ngai bala peninga ke nerima beritanya kemarin dah dom ya.
2: Ya, ya betul.
3: Jadinya dulu secara hari Miri tau lagi kita ninggal ke penguntung-penguntung ke bukai nama teh ke mana pulang agak rakyat kita di Malaysia budget 2027 ke di bantai ke kemarin. Okey Jom.
2: Okey, terima kasih Bana di Miri. Jadi pelabaku kita terus ke Bintulu. Jadi Miri tadi dah nyebut bantu Sara ungkup ke tahun 2027. Jadi dia tu kita ke ke Bintulu. Nama lagi utai ke disebut tahu-tahu ke dipadah ke Menteri Besar bajet ke bisi dibantai ke lemai kemarin. Kita terus ke Bintulu.
1: Okey, terima kasih Hadum. Hanya di aku tu bisik tiga perkara ke bisik dekat disebut tu lagi keterubah tu berkawal dengan cukai penatai pemisik ya. Dia tu berkawal dengan pengelepas cukai individu nikai hari RM9,000 ya, ngagai RM12,000. Cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM70,000 ngagai RM100,000 dikurang ke ngagai 18% ya, atau ke 18%. Udahnya cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM100,000 ngagai RM150,000 dikurang ke ngagai 24%. Lalu penglepas cukai dikerembai ke ngagai ngambil kesama berhati ke tau ianya bakal kasut lombak ngamain langganan AI tuition anak mit ngau pengawak ngintu apai indai. Udahnya tikas cukai ungkup penatai pemisik tak tahu kena cukai ngeluai sejuta di selaras ke ngagai 30% ya, nyak berkawal ngau cukai penatai pemisik. Nangkan kenyak tok nyebut berkawal ngau pengawal pelajar tu dia bantu sekolah tumu tau ke bantuan awal persekolahan niki ari RM150 ngagai RM200 siko ya siko. Udahnya ilawan tau ke ilawin ya ngidup ke diri ungkup nembiak pum 6 sepenyampau RM2,500. Udahnya bantu fly siswa niki ari RM400 ngagai RM500. Udahnya menu kasih siswa RM5 ya. Lalu ngambil ke penemu ramah semua RM69 bilion ya ungkup upis menteri pelajar. Udahnya RM2 bilion dikena ngintu sekolah. Okay, nyak bak pengawak pelajar. Lalu ke bukai ke dekat disebut aku tahu berkawal ngau agih belanja ya. Lebih lagi bajet diungkup ngagai Sabah ngau Sarawak tahun 2027. Dia Sabah RM18.7 bilion nikai hari RM17.6 bilion bak tahun 2026. Udahnya Sarawak RM16.2 bilion nikai hari RM15.1 bilion bak tahun 2026. Pian mega geran khas MA63 ya. Atau kadar interim geran khas ditambah ngagai RM1.5 bilion bilion ringgit ya, lalu dekat diberi sebelah ujung tahun tu seraya formula nintiang tahun dipecurai ke nyak tadi berkawal ngau bajet ya atau ke agih belanja. Udahnya tu nyebut berkawal ngau infrastruktur ngau megak perengka pengangkut ya, lebih lagi diungkup ke ngagai kita di Sabah ngau Sarawak RM3.3 bilion ya diungkup ke ngagai projek ianya projek jaringan jalai besai bakal jalai besai Penborn Sabah, jalai penyambung Sarawak Sabah tau ke SSLR ngau jalai besai Trans Borneo yang kaum surat terima tau ke SST ungkup bagi menua Miri Limbang ngau mega lawas. Udahnya RM350 juta ringgit diungkup ke kena kerja

0: sekolah kerepuk tak ke nyerurik tak ke ngadu ya, bisik diungkup ke 1.3 bilion ringgit diungkup ke ngagai Sabah ngau Mega Sarawak. Udahnya tu nyebut berkawal ngau bekal kuasa karan ngau Mega Tenaga tak ke elektrik ngau Mega Tenaga nanti di Sabah ianya masang sistem Statcom ke berungkus 204 juta ringgit ya, substation Jalai Dam atau ke Dam Road dan Sega Liut ya. Udahnya nerus ke projek ke dikumai projek talian penghantaran Southern Link ngau Mega nyedia ke subsidi bekal kuasa karan hanya di Sabah. Lalu kita berhati ke Mega pemansang ekonomi di menua kita Sarawak, dia perintah besar Mega nyukung penetap perintah Sarawak di dekat ngemansang ke zon ekonomi khas Sibu ya, ianya nyengkaum insentif beranak ke pokok ngau Mega infrastruktur sukuang. Okey Dom, hanya perkara ke di lansak aku lebih agi ba agih belanja 2027 atau okey.
1: Okey, terima kasih Flora. Jadi sebenarnya kita ke Sibu pelabak ko ke Flora bisinya dia ke lagu sebenarnya kita terus ke ngau info ke bukai bekawal ngau bajet ke tahun baru atau ke tahun 2027. Masang sitik lagu atau kena bas sitik lagu Flora?
0: Uli ya. Okey, kita ninga sitik lagu untuk dulu ni hari Linda Kawa Ati Tua.

0: Okey, Dom, pulai barung genuan.
1: Okey, terima kasih Flora. Ti udah merindang kita ngel lagunya tadi. Jadi kita terus gau topik randau minggu tu kita ke sekali tu inya bekawal gau agih belanja tahun baru atau ke tahun 2027 lah. Jadi kita terus ke Sibu sekedar lagi penterang berkawal dengan bajet udah ti udah dibantai ke menteri besar kita ke lemai kemari. Terus ke Sibu.
2: Okey, terima kasih aduh. Menjadi kami di Sibu Hujing Ngelansa bahas tentang agih belanja yang ungkup orang tua yang okay you. Jadi pincian minimum ya dikit hari RM1,000 ngagai RM1,350 lalu bantu ngintu orang timpang peniau ngau pesakit kronik nikik ngagai RM600 sebulan. Pihak mega lawan pelajar keperluan pelajar khas nikik ngagai RM200 sebulan. Lalu 1.3 bilion ringgit bantu ya ungkup orang tuai. Lalu 100.5 bilion ringgit bantu ungkup orang timpang peniau. Lalu ambang bankrap nikik hari RM100,000 ngagai RM150,000 ya. Okey, jadi untuk orang kegawa perintah dia cuti beranak kumulatif niki hari 360 hari ngagai 490 hari. Lalu niki pangkat khas kali ajak tingawul 12,000 ikut pemesai. Lalu 2.3 bilion untuk kuartas pengawal perintah. Lalu skat maksimum banyak pewaris had maksimum pukal ex gratia di niki ya ngagai RM50,000. Lalu infrastruktur ngau kerjaya di agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartas atau kengagak kuartas pengajar pengawal perintah ngau pengawal niki pangkat QP ya ungkup 12 ikut pemesai PNP. Jadi bak senentang bantu wang khas 2027 dia pengajar pengawal perintah dekat nerima RM1,500 ungkup 1.3 juta pekerja pengawal perintah bak grade utama B ke baruah serta pengawal nyeririk kuntri ya. Jadi orang pincin perintah hanya 750 ungkup orang pincin veteran ngau hendak berpincin. Jadi cara mayal tadi dibayar dua kali hanya renggat keterubah sebedau ngintu hari raya di fitri ngau renggat kedua bersama kita ke nyambut Hari Merdeka ke 70 tahun. Jadi bak tentang infrastruktur ngau kerjaya di agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartas pengajar pengawal perintah ngau pengawal niki pangkat QP ya ungkup 12,000 ikut pemesai PNP. Okey, nya tadi hari ungkup kami di Sibu tu don.
1: Okey, terima kasih ti udah meri info berkawal ngau bajet ke bisi di mantai kenya nya ngelindu kati tau ke berita ke di anti orang ke kita ke kawak berperintah ianya berkawal ngau bonus ke bisi diberi menteri besar kemarin nah.
3: Bisa si teh tak kena so orang nak gagal ada dalam cuti pemisi berana nyo tambah kena yo
1: nyo tambah
3: aku irau ke kurang seraman nyo cuti lama gila
1: kurang seraman aja kan
3: aku dah sibuk ini
1: semua sudah kindau mana
3: saya nak bunyir dia
4: tahu seriaman gitu si peluang dia.
3: Okey, mana hilang.
4: Oh. Ia ke Bintulunya jauh pawi.
0: Kapak ke ngelihat kami induk gawak.
3: Oh, ke Bintulunya.
0: Kami induk cuti.
4: Oh, Bintulunya jauh pawi.
3: Jauh pawi. Ngaya ada cuti berane.
1: Pada kare-kare.
0: Uli yang ngiru anak orang uli.
3: Nak ditirap ke perintah nanti ya, Dom.
1: Nak ditirapnya lain.
3: Nak boleh pemisi ngiru boleh ngiru tak nak boleh pemisi
1: tak ada pemisi lah pan ada
0: majlis
1: ada
5: lapan ada kat warna pinknya
3: ya ama
0: ngagak kediri aku kan meli
3: nggak ada integriti pan ukunya
0: udahnya
5: aku nak boleh nyawatnya aplo
0: badok gak aku tak boleh nyawat
5: Gak ada insian.
1: Jadi awak ke kita nyata tadi terus ngau topik kita ke sekali itu. Jadi mayuh ke utai ke diberi perintah ngagai rakyat di Munoto berbajet 2027. Jadi kita terus ke Suriaman. Nama kini sekedar nama tu info atau ke bajet ke bisit diberi perintah kita lemai itu kemari. Kita ngagai insin di Suriaman.
2: Okay,
4: calon pemisi itu.
2: Ati ku nanyo kesal. Okay lah Dom, awalnya dia terima kasih yang kainuan. Pak Limbang dia sudah nyedia ke Siti Ari topik ke mana benar nih. Tajapan kita sama ninga tang kita itu tadi nama tu ninga aja tang nantu tak berarti kenar semina babaku ya ke dekat ngeremai ke pendiam bak nama tu tadi. Ungkup kita gawat perintah aja nih, Dom.
1: Ya, nya dudi-dudinya okay. Baru ninga.
2: Oh, sudah ke dia berumah nanti nganti STR-nya ke Dom.
1: STR,
2: nanti
1: betul. Bukainya.
2: Nanti tanya
1: ikan. Malah kindoknya cuti bersaliannya tadi nih.
2: Ya, betul. Bukan sudah flow-nya. Sigi nanti-nanti. Ya, tapi ya, nih. Awalnya dia kecubah ya, tuh, Dom. Jadi, ya, bak perengkap pengangkut. Tuh, aku nyawa ngagak nama tuh tadi assignment. Papanya assignment ku kesak kenungan tuh, Dom, nih. Dikumai orang mainnya 50 pas tuh tadi, nih. Jadi, ya. Nama teka my 50 pas tok aku jadi tu bisa 3 pagi kebenar ya jadi kecoba ya my 50 atau 2 menit piam kita dibuat ya jadi itu kecoba ya nyapas pejalai ya kena retakat untuk perengkap pengangkut ke mensia mayu. Jadi itu mayu hakik diguna sidak ke depan perengkap pengangkut baka LRT, MRT, monorail, piamga bus rapid KL ngau rapid Penang ne. Jadi mayu macam tau ke mayu penglebih mai 50 pas to tadi peninga laban ya nanti selama tu sidak ke depan perengkap pengangkut ke disebutnya tadi sidak ya mayu 100 50 sebulan ne. Jadi ngena tu sidak ya tadi semina mayar RM50 aja tiap kali sidak ke ngena perengkap pengangkut ke disebutnya tadi ne. Lalu kedua utai ke bisik bak mai 50 pas tu inya ganjaran tau ke bayar RM500 tu ungkup belia sukarelawan tu dibayar one off ngagai nembiak ke bumur 18 ngagai 20 tahun ya kengerja pengawak nak bergaji tau ke dikumai kita sukarelawan ya. Jadi ia ketiga tu tadi utai ke dipasuk ke bak mai 50 pas tu ianya bantuan tiket bilion RM500 ngagai nembiak ke nampung pelajar ngagai institut pelajar tinggi jadi bantu khas RM500 tu diberi one off ya ngagai balan miak ke beli ke tiket bilion tang tajak pian nak semua nembiak tu boleh bantuan tiket RM500 tu laban nama ke bawah laban semina miak ke baru ya ke nampung pelajar ngagai universiti awam politeknik ngau college community aja ya ke dekat diberi bantu tiket bilion RM500 tu ya. Jadi bab penerbai pan bisa syarat nanti semak lah maka kita resibunya tadi darah ngenapan bilion ke Kuching jadi kita nauliah diberi tiket tu laban seminak penerbai bilion semenanjung Malaysia ngakai Sabah ngakai Sarawak biar megak wilayah persekutuan Labuan nyak orang ke dekat diberi RM500 tu ne. Jadi erti yang tadi nanti kita terbai dalam Sarawak antara Sarawak dan Sarawak tu aja deh nak boleh nerima bantu RM500 nya ne. Jadi nya nama tu tadi Siti Utai ke cukup mana lalu pian mega ba utai tu tadi RM3.4 bilion mega udah disetia ke perintah dikena ngatur servis kereta api prasarana jadi tu lebih tu ke mong ke sidak ke dia di semenanjung Malaysia ne. Lalu pihak mega bak peminta tiru ngau teknologi itu tadi ditambah ke 100,000 langganan AI percuma yang kaum chat GPT RM30 juta mega dikena mantu 4,000 MSME ngena AI lalu pihak mega latih ngau persijilan ungkup 5,000 ikut sidak ke ngemuan pengelali atau ke professional AI, lalu pian gak lebih 16,000 itik kurs digital nak berbayar dekat diatur ngena utai ke dikumai orangnya tadi inisiatif rakyat digital ya. Lalu pian gak nanti kita berarti ke bahagia besar untuk upis pelajar, jadi upis pelajar menua Malaysia KPM sedar tu nerima agia belanja ke pemadu yang tinggi ianya nyumangai 69 bilion ringgit, lalu nanti dibanding ke ngau 66.2 bilion ringgit bat tahun ke sebedau tu ya. Jadi upis menteri pelajar atau ke KPM, upis menteri pelajar tinggi KPM diberi megagih belanja sepemnyampau 19.1 bilion. Jadi tu nyengkaum ya pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET, jadi sepemnyampau 8 bilion diungkup ngagai semua. UPS Menteri kena menegap kaki latihan teknikal ngau vocational di menua tu ne. Lalu pian mega pengawak ngintu ngau nama tu tadi pengawak ngintu infrastructure sekolah nanti kita berarti ke bajet tu kemari mega dikenang mana ke ngau ngintu sekolah agi belanja ditambahkan dua kali lipat ngagai 2 bilion ringgit untuk semua bangsa sekolah yang kemungkur 900 juta ringgit sekolah bangsa atau ke sekolah kebangsaan adanya 100 juta ringgit untuk sekolah Cina, 50 juta ringgit untuk sekolah Tamil, lalu biar mereka nama tu tadi diungkup mengangkai institusi pelajar pengarap. Lalu pihak mereka bahas sekolah Repuak atau ke sekolah Kuda Lama atau ke tampak di kumai kita hanya sekolah Daif penyampau 1.3 bilion ringgit di setiap ke perintah dikenang manah ke 682 buah sekolah Repuak atau ke sekolah Daif ketebal lagi nya tadi mayu hage sekolah Dayib tu undang di Sabah ngau di Sarawak di tu ya. Lalu pian mega ba bilik kelas tambah perintah mega bisi nama tu tadi madah ke sepenyampau 3,500 buah kelas dekat tembok ngena sistem bangunan industri tau ke dikumai kita IBS hujung tahun tu ngambil ke boleh nampung urung 500,000 ikut ni biak ba grade 12 ya. Lalu pihak mereka kita terus sampai bantuk dengan pengelantang nembiak bantuk tumu sekolah BAP sudah mereka ditambahkan dari RM150 dengan RM200 dengan sikok nembiak. Lalu pihak mereka allowance khas pelajar, jadi allowance keperluan pelajar khas MBPK ditiket ke dari RM150 dengan RM200 sebulan, jadi itu mereka peruntung dengan RM150,000 ikut nembiak. Lalu pihak mega banding biak ke sekolah bak pom 6 allowance penghidup ungkup dan biak pom 6 ditetap ke RM2,500 lebih mega bak pemakai RMT atau ke skim pemakai tambah ya, diterus ke agih belanja ke bungkus atau ke bak penyampau RM870 juta. Lalu pihak mega bak autistik atau ke pelajar khas ya. Jadi agak dua buah palan permata kurnia kebaru muka di Melaka ngau di Pahang, jadi tu muka kelas lebih 130 itik kelas sekolah taska khas di menua pesisir. Jadinya ko sekedar bantuk-bantuk ke distia ke perintah lebih ke dipansut ke kemari bak bajet 2027 ne. Jadi kita ngarapkan semua bantuk tu tadi nang pulai ke pemanah ngau pengelantang lebih lagi kita ke diau di menua tu ne tuan. Jadi kira ya, aja lah Sarah Aquarius Riaman tu mulai barung kena dilimbang dia.
1: Okey, terima kasih Insian. Jadi pihak mega jadi munyi ke disebut Insian tadi utai ke di antik-antik tai kita ke lebih lagi kelimpah hari Sara. Pihak mega kita lagi nganti inya bantuan awal persekolahan nanti subah 150 jadi dah titik ke ngagai RM200 siko, jadi ngagai anak kita ke mayu anak je tadi kira kelempong mimit mah belanja kita tahun dudi ngambil ke uliah ngurang kagi bajet kita leban udah diberi 200 siko ungkup siko orang ke bersekolah anak kita ke bersekolah. Jadi ke sekali itu kita terus ke YFM Kuching inya nyebut sekedar lagi berkawal dengan bajet ke udah dibantai ke Menteri Besai lemah itu kemarin. Kita ibu lain kau MA di Kuching.
4: Okey, terima kasih Dom di Limbang pendengar manyuh hari dengan kami dalam randau minggu itu ke di kenatai ke kami sebuat hari Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, Kuching. Di Kuching kalau aku nampung sekedari penerang ke sudah disedia ke Dom untuk randau minggu itu. Nguing ngagai pengawal dagang hanya di 57 bilion ringgit dalam fasiliti pinjau atau kedua jali engkau jamin pembiayaan bisa disediakan kalai 142 juta untuk pelasar nadi geran setipat untuk kengagai 5,000 ringgit untuk pengawal pensijilan halal ke Terubahaya apabila mengat dekat dibantai ke tahun baru hanya orang undang-undang e-dagang. Bapak perkara lumba ngemain dagang temuai engkau industri kreatif dia 240 juta ringgit dikena jadi ke menua tu napi lumba ngemain si ke dekat diatur pihak megat ditangkan ngau para ASEAN tahun baru kita nemu dia lumba si 2027 edisi ke 34 dekat diatur di menua kita 18 nyentuk ke 29 dari bulan 9 tahun baru ditangkan ngau lumba para si 17 ngagai 23 dari bulan 10 2027 kalai 4 begah menua ngatur lumba tu hanya kluster Kuala Lumpur, Sarawak, Johor hingga Pulau Pinang kalai menua kita Sarawak sudah dipilihnya di menua Andur Muka atau ke berjadi ke Lumba Si 2027. Nyingkang ngagai pemansang lumba ngamain disedia ke belanja 460 juta ringgit pihak megat 935 juta ringgit ungkup dagang temua hingga budaya lebih 130 juta ungkup pengawal industri kreatif. Kalai bantu bukai sekali bayar bantu inya RM1,000 ngagai dereba taksi kereta sewa ngau bas sekolah ke berkualiti apian ngagai RM100 inya e-wallet untuk raban dan biak ke nangkut peminta inya di volunteer pihak megat untuk pengawal hal ehwal Islam sudah ditambah belanja tiba tahunnya kemari dari mak RM2.6 billion ditikik ke ngagai RM3.1 billion dengan belanja Wan Madani 2027 yang dibelanja RM3.1 billion tu dikena ngenegap kaki ya pemansang pengawal perkara Islam tu nyengkau perkara pelajar ngau pengawal ngintu penglantang petugas-petugas pengarap tebal lagi pengarap Islam nyajak kenang kami hari Kuching tadung pelai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Jadi terima kasih Mei, hati sudah nama temadah ke info berkawal ngau tai ke diagih ke belanja atau ke bajet kita kemari. Jadi makanya aku tadi peningah sekedar intipati agi belanja ke bisi dibantai ke kemari. Munyi ke kuari pun tadi agi bisi bantu kebukai kena kena rawap kami sebuat. Tante aja pihak terima kasih ngai perintah ti udah nyedia ke bajet nya ngagai rakyat lalu terima kasih ngagai semua kita pengeluar-pengeluar program tu udah nolong aku nambah ke sekedar info berkawal ga bajet 2027 tu tadi lalu bala peninggal kita nutup program randau minggu tu jadi kita nyerah ke bergulai ngau MA ngau nerus ke program ba carta kenyalang lalu pulai baru genuan di Kuching tu MA. Terima kasih MA.
4: Ya bantu khas 2027 bantu uang khas nak maya masuk dom
1: bantu bedau
3: hari raya
4: sebedau hari raya ni
1: sebedau hari raya
3: merdeka
4: au kira-kira kan muai ngagai Seriaman mah maya nya
3: ngagai penyangkai dan janji ni yo aku yun dan message ko tadi ka ngambil cuti ke lamanya aku
4: oh nya labannya cuti kumulatif cuti terkumpulnya yo ni
3: nambah 130 hari hari 360 ngai 490 ah
4: dipulai ke ngagai bulannya penyampau yang nyokat 16 bulannya yo
3: jaga ino darah betul ya kederek jam duti lah ni
4: ya kak pen
0: pengah pedis mana jilis
3: bisa lagu yo
4: oh bisa dah sedia aku yo
3: sebelah cetak nyala ni yo
4: ya
3: bahan bel lagu yo
4: oh ninggal insen oh insen apa idiap temu dah mandi kaku
3: lagu nama siapa penyanyi ketebas tadi yo jadi tebas apa habis yo ninggal
4: okay. Awak tebal lagi lagu.
0: Aku penemu orang
4: lagu kena merindang orang gagi megai carita solo mai ne.
6: Nak kalah dengan penyanyinya yo.
1: Carita solo CS ne.
4: Okey kita sebut bersedia kau carita kenyalang minggu 14.1 nangkan ketua lagi yang kita menggal apa ngak kita buat jam ke terubah ngelah tengah hari randau minggu tu. Terima kasih yang kedua kau dan jadi ke topik kita engkau lagu kedisada berangka jarak tau bisi ungkup diri kita bertemu baru udah tu lagi carita kenyalang.

0: Ya, kita sebuah temu baru Carta Kenyal Langun Kapi ya. Minggu tu minggu 41. Okey, di Limbang Dum, Sri Aman Insin, Sibu Nana, Bintulu Flora, di Miri Nemur. Bana. Okey. Sedepar. Besai betul lagi orang dalam kontinen. Ni, yo berdoa yang ba jendela kita yo.
1: Nada yang ba yo.
0: Awak.
1: Okay.
2: Sige, ngayangan ke diri.
1: Aku pansa dulu ya.
0: Okay.
1: Lama tak lama.
2: Kita tunduk dah, kurang.
1: Lama tak jendela tu dah buka tadi. Kanya yang tanya. Nyong gak tanya. Aku bisa dah ikut pengarah saya tu ya.
0: Okay.
2: Ya, okay. Aku siko.
0: Dimiri dua Sri Aman siko. Sibu dah. Okay. Bintulu, Flo.
2: Nah, dah ikut toka si keikok ku aja.
1: Semampai si keikok.
3: Dia nyak mau belagau lagi.
2: Tidak. Mana mau ketawa?
3: Ya, lagunya tadi dengar dia pula. RME.
0: Sapa boring.
3: Lagunya.
0: Tu ay may rington sila tu.
2: Mura mirim yang mayu hata pasang.
1: Mana malau kami dah tau.
0: Munyi bah kaki lima kedai. Bukan gede dom.
3: Nadai.
0: Apa nai?
1: Mau nadai.
0: Engkau tu nadai betul. Badan kan utai ke dia tu.
1: Aku biar mayo nadai tau.
2: Cumi yang mau bunyi tanya nadai.
1: Dah bisa yan yo.
0: Okay, dah yan yo.
3: Bisa.
0: Limbang apa ikut dom?
3: Limbang sih kau.
0: Okey, ngamanya kira ke Bintulu berdaun nih?
1: Bisa ni berdaun.
3: Bintulu, ya apa lagi?
1: Baju ini darah berdaun kalah yang nak yang lama tahun ni yo. Kalau mama ni mah baju ya berdaun.
0: Orang kan orang diti yang ketiga.
1: Dah ada.
2: No tahun kemaya baju tu dia.
1: Si daun ya lawa besar itu berdaun.
2: Baju si dah insian nak darah, si dah kris nak darah. Nanti bangku semua terarau mungkin.
1: Nanti betul. Nak kalah. Nak kalah ngenanya.
0: Oh, Sido, ya bakal orang kemacam berita pukul 5 yo.
2: Tuan ada Sido, aku tahu.
0: Okay. Bah nama rundiang lah.
1: Siapa kadu lah.
0: Anu gue, kita ngagai pemutus dulu awak.
1: Aman, yo.
0: Aku tahu kan yang kau telefon ke sekejap cajing tadi.
1: Oh, nadai hakim.
0: Kau ke rinta kita sekejap.
1: Jualin penadai ini yo.
0: Oh, okay. Aku ngambil info dulu sekejap.
1: Abang jago dulu kita tadi orangnya.
2: Kita tinggal ke apa ya yang kami himpunin.
4: Aku ketawa dengan lagunya tadi doam laban Kanada itu nya. Komen ke aku nama aku buah kita laki ente asal-asal sebana mesti madah ke nama tu nanam lalang nama aku buah.
1: Lagu ni nadai nanam lalang tadi dengan aku ni yo.
2: Bisa uyet tanam bisa untung.
1: Tupai sama tupai.
4: Buah lalang nama aku buah nanam lalang terus sawah itu buah padi.
1: Padinya enggak itu.
4: Enggak dia nanam padi. Kita alat lalang terus tanam kita kelakian nak jadi padi.
1: Lalang kan nyata dompa ni yo.
0: Yang lain ke kami.
4: Ya, tanam kita padi dan kami nanti kami nak tanam nama nanam padi. Lalu padi itu buat kita laki tapi sebenarnya
3: lagunya insin lagunya
4: padi tertumbuh lalang
3: nama ya lagu
0: ngerti ya lagu ngelaik ke kami nyasak ti lah
1: ngelaik ke orang laki tersuai di kedewannya yo.
0: Ya betul
4: nasib kepunyaan ya pelau supaya saya sedak
0: nanti padi ya tumbuh boleh jadi beras dia
3: laki dia pun laki me kelepik pun laki.
0: Ni Nana.
4: Nyanyi ambai tu lauknya lah tu.
0: Pada mangkuk mi Nana, ngai kalungkuk pun sifat boleh meja.
1: Bisa remuji dengan Nora. Hai ni insen ke bajet selalu Kristina Luda.
3: Apa? Tengah idong lagi.
0: Okey, kita sebuat ningal pemutus minggu ni dulu nah. Okey, pemutus minggu ni kemari minggu 40 3010 tahun 2026.
3: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngangai kami buat pantai kami belagu pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
3: Beri ni yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
1: Awak.
5: toke niyo. Ano yung
4: mintang na rin po?
5: Isa yung bala to. Toke niyo.
6: Sama pa.
7: Kaya om jadi, kira ka duwete voucher niya, kira bisa orang po ma.
2: Ge kita. Sirap nora.
0: Carta Kenyalan, tau di pada ba Facebook YFM Iban. Ninteng Arena, pukul 1 tengah hari, terus ningar ke kami.
8: Carta
9: Kenyalang
10: Sepuluh Anang Ira.

0: Charta.
1: Kanya lang.
2: Ya, pemutus minggunya kemarin dah ditemu kita pulai ngagai Nana di Sibu ngau berita kita ke pemandu baru Carta Kenyalang.
3: Terubah tu batang berita.
4: Okey, kini kita terubah tu batang berita.
2: Iya, batang berita mah isi berita pendau.
4: Okey, isi berita kita ke minggu terbawa Carta Kenyalang. Ke 10 Sazalin hari Sibu ngari ke Sibu hujan keganti air mata. 9 Roy hari Suraman ngari ke Suraman udah nak sayau. Elvin hari Sibu ngari ke Bintulu Dayang Bintang. Ida hari Sibu ngari ke Limbang Terumpang Pelepak Pengerinduk. 6 Kelvin hari Miri ngari ke Miri Timpang Pengerinduk. Renda hari Miri ngari ke Miri Nesal. Zambri hari Miri ngari ke Miri ndak bakal selama hanya nombor 4. Nombor 3, Renal hari Sibu, ngari ke Sibu, Kumang Batarajang. Nombor 2, Sylvia hari Sibu, ngari ke Sibu, Joget Akunsi Sabun. Do juara, ini kenyebut Lois Lee. Hari Kuciang, hari ke Kuciang, Kitab Kumang. Koya. Okey, nyak tadi berita kita ke tengah itu, bawa catat kenyalan. Terima kasih ya.
2: Awal. Berita. Ini minta ke Kilang Serka Barba, Sungai Merah dah.
4: Ada itu sih,
2: jangan kadang-kadang penuh piling. Okay, peningan manyuah ya ke udah mendak kita live di FB. Terima kasih yang kau mbak YouTube mega ianya YFM official. Okay, tahu daripada kita kena tay ke komen pihak mega poin hong kepala pemikir kita. Udah tu lagi nih. Siapa kah dulu?
3: Siapa ada bisa pengaruh? Udah datang tanya pengaruh deh dom.
4: Siapa
5: kedalam? Kau
4: baru
5: ada rasa? Bedau lagi.
3: Beradam.
5: Bedau.
4: Di Miri dah.
3: Miri tu baru masuk atau?
4: Ya, masa baru masuk.
3: Okay, nanti aku nanya info dulu, gak boleh kena belagu data. Okay, nungguai. Okay, lalu ke peningah kita hari Miri tu. Selamat tengah hari, happy year.
6: Selamat tengah hari.
3: Nama berita.
6: Mana.
3: Terubah ngau cetak kenyalan tanah.
6: Ya, first time.
3: Dini menua.
6: Aku asal dari Sibu.
3: Hari Sibu ah.
6: Ya, hari Sibu.
3: Gawak di Miri.
6: Gawak di Miri.
3: Dini alai gawak.
6: Aku gawak ba Spital Miri dia.
3: Ba Spital Miri ya. Okey, nama lagu. Di nama tu di Sabuang Mai Mirinya di juara minggu baru lah.
6: Nan menguji aja tu.
3: Menguji nama bagi lagu?
6: Lagu Siti Penangguh Antara Tua.
3: Oh, pedih selabannya nah. Kalau lagu buat paket-paket di bukai ngelama tu, Fabian?
6: Kalau tapi nak itu amat lah. Biasa-biasa.
3: Main rindu-rindu hati aja.
6: Rindu-rindu hati.
3: Siti Penangguh Antara Tua. Okey, das dia.
6: Boleh berdiri tak?
3: Boleh ya. Atau memanah dalam apa penuduk.
6: Okey.
3: Ngambil bala tu ada Sibu medak kata. Di Sibu di ni menua dah, di Sibu dah.
6: Aku Sibu menua aku hari Tamien dah.
3: Oh. Bala tanya atau bala don tanya YB insinyur Christopher Gira. Tanah Fabiana. Okey. Jauh rumah non dari rumah rumah panjang kita. Ngau rumah YB.
6: Nanmu ko. Aku nanmu di ni mobil dia.
3: Nanmu rumah banyak ya. Okey. Surat mimet ke belakang.
6: Surat mimet.
3: Putus. Okey, cun.
6: Okey, cun.
3: Ke depan mimet dah agak.
6: Okey.
3: Okey. Bah 3 2 1.

0: Okey, terima kasih Vivian. Now, nama lagu Siti Penanggu Antara Tua. Bisa memansak dari rempo lagunya Vivian?
1: Bisa kak mimit ke ya?
0: Bisa mimit. Agak hujan ya toh?
1: Agak hujan.
0: Patuh, bisa memansak.
1: Ya.
0: Dini nuaranya. Di sibuk, di miri di toh. Ngai madah ni
1: pun,
0: nak tahu.
2: Mayana tetap saat.
0: Ini semua main ini agak tengah hari tahu.
3: Ada gawat sekali tu Fabian.
1: Anak dah cuti.
3: Cuti nih.
0: Si Reno
4: sekarang. Tengah gawat mia. Reno gawat nih spita dia ni.
3: Tahu. Ya ke cerdas saya sendok kagelam suara.
0: Oh, ya ke. Ino darah.
4: Ino darah.
0: Ino darah memintulohnya tanpa yang ke spita. Hanya bisa itu nyala.
3: Oh, cik jantung. Nama kebuah kamu jadi cerita solo.
0: Udah nggak ngeres ini darat.
4: Bukan ngeres, mula kita udah mah kaman siak orang. Orang kebisi penanggua, kita kesibuak.
0: Lapan penanggua, Rino ngasong penanggua yang tak ada. Nah, Fabiana. Oh, nyak mah. Oke, ilah ke. Minggu baru lah ningga ke dini penuduk kita ya.
2: Oke.
0: Lalu berbintes ya. Nanti main berminten atau cecanggong buah nih ya.
3: Nggak boleh ya, mesti kemen belakang buah.
4: Semis bayi doang ya.
3: Ya, kempi hidung kami nama penyadi.
4: Nggak, kasih kita hantai kok.
0: Main benian aja, tentu ya, ayo.
3: Iya.
0: Ya, bisa cecanggo
4: memang semis. Cari aku kunin.
0: Oke, Vivian, terima kasih.
3: Okay. Oh, pengari kedua udah sedia, ayo.
0: Oke, tau kan, siapa kan jadi yang keyo ngayo. Nani, yo, mereka ngarin mendoa kita bisa nabutukan lama dah yo.
3: Oh, lebar lagunya ya, panjang. Ya,
4: ini NK yang
3: ya, okay. Empai ku gelam bas kerin. Ya, ya kita tahu betul dan jari.
0: Gelam semangat ayo.
2: Saya kira ada
3: cerita. Lepas Fabian Siti ya berani lebar lagunya kira ke panjang nih Siti penanggul antara tua dah. Lepas lagunya panjai, dari tua ada mulai ke sebut tuanya tentunya Siti hari cabaran kita akan main lagu bagainya. Bak sebutan tadi tau ke nanti jaku sedak jurinya deksi tadi naik. Perlu berhati-hati lah. Terbukanya ada yang tu nanggul. Hashtag saya suka.
0: Hashtag saya suka. Bala peningat atau ke juri-juri awam kita rindu ke Fabian. Type 10 ada ni yo. Lalu type hashtag saya suka.
3: Siti Gigi hashtag aku saya suka. Tak suka Flora. Siti Gigi hashtag.
4: Saya benci MA hashtag.
3: Okay, pengari kedua ada sedia yo.
0: Tak pengari kedua atau.
3: Okay, aku nge-zoom dulu.
0: Baru message saya tak ada tau. Jadi mana kenderaan siapa tu?
5: Nama aku ianya Kelly.
0: Kelly ya?
5: Ya.
2: Hari ni Kelly.
5: Hari ni Miri itu umpo me.
0: Nama lagu kabai na.
6: Tunggu kita ini.
5: Aku kang uji main lagu hari nai ianya ngenang nom lama.
2: Terubah yang ngau Kelly?
5: Subak bisa kalau aku ngau orang belagu, tapi agi subak agi ngenati pun lah. Tahun 2017
0: saya. Oh, kumai ko Boniface to nemu keling nano blama gue
3: lagu nai
0: bisa na sapa kita bisa tanya to minus one to
6: nano blama
0: mendang ne nano blama
3: kenya 2017 ne yo
5: ya
3: lama ya nanti juen ne
5: lama ada
2: fotonya dah 2026 po mana lama
5: 9 tahun
6: 10 tahun
3: 9 tahun yang lalu nyagi melangkan Bapak Arya Flora. Boleh enggak ngau mulai?
4: Bedahon ini.
0: Kuyuk nasib bisa. Oke.
3: Bisa yo?
0: Bisa yo.
2: Pamah antenya bukuat bas kreatifnya lu kayaknya cakap.
0: Oke. Asal deh hari ini rumah panjang kita.
5: Asal ku hari munyi kurang Aris Semanggang lah.
0: Aris Semanggang.
5: Ya. Ba Grand Stumben dak.
0: Oh, Grand Stumben. Ngenang nuan belama. Bisa pengingat dalam lagu tau nah Kelly.
5: Jangka aku.
0: Iya.
4: Tempat kepansi.
0: Kene itu nya ejaan nuan lak ke dutuan yang ngado ke kad berobat ke kad klinik atau lagi.
5: Iya.
0: Kene ke sepian nama na?
5: KELL

0: Kena saya dah nyadak lagunya kali.
1: Saya
0: lelanteng ke data saya kesal tiba.
1: Kira ke bisa kesal mimet lah.
0: Kesal.
1: Lawan baru nih.
0: Baru ngau lagu. Okay.
2: Saya ni yo lawan nyawa ya kalau semak ngau mikrofon tadi yo pecah bunyi.
0: Kalau semak ngau mikrofon tadi yo bisa. DJ just ko baru agi live buat agi katanya yo. Nang awak lah agi baru uji. Okay, lah minggu baru lah nih ngah kedini penuh doa.
1: Okay.
0: Penuh doa kita itu. Okay, Leo.
1: Okay.
0: Okay, terima kasih. Ya. Okay, bye bye. Jadi nyat dulu. Ya ke benar resiko agi nya berau nyokah datai ko ya yo. Kelly itu tadi nama tau ya bisa mansa lo ni kayak kita tadi. Okay, agak dom dah buki yang dah.
2: Dom dah sampai dom.
3: Aku agak
4: insen dulu. Okay, insen lo. Lepas kamera aku tau tadi nyu nadaian kamera.
2: Allah.
5: Kamera. Sreman gesibo.
4: Bapak.
5: Kasih aku engkau tau nalar
0: kita ngamik. Ngamikat
4: sih. Ya.
2: Bisa juga peninggal kita ke ngelara kaban kita ke bernama tuahnya pelabak sida yang ke anak bernama telefon macam kita ada yang ni ke buah pisang punya aibnya dia enggak kena nekan gambar ke lain-lain lagi deh tuah di luar sini ambil kerupuan ambil handphone doang banyak benda di kaya ambala budak nane
0: macam
5: pisang punya dia
0: kan umur punya dia ni
2: macam dia mula kembali ku nganu aku tadi benda aku merhati mesti balang laranya kanya anak ya atau keucuk main tuah jingkau dulu gak telefon ni
3: lalai ke dulu meh nak ngasuh anak meda ga udah ku tiga lagi na
2: okey udah
3: insen terus gay udah dia ku tadi tau neh kita ya terus meda pengaria kori Sri Aman tau neh udah mesti meda kita ni ya
5: meda
3: udah ya ya baju merah. Siapa yang ada rata? Nama?
6: Nama aku Jenita.
3: Okay, Jenita.
6: Ya.
3: Hari ini tanda?
6: Nang hari Sriaman pula.
3: Nang orang semangat yang tumpun ya. Okay, sehari itu kamu main lagu nama?
6: Aku kak nguji main lagu Florence Law yang peminat nuan.
3: Okay. Ya. Lagu favorite Chris tu?
0: Tujuh bala.
3: Siapa nama tu?
0: Tujuh bala abang.
5: Jenita.
3: Jenita.
0: Asai kata baru Cina aku mena baju warnanya. Munye koyo.
3: Okay, ada das dia memang. Udah dah. Okay, kita terus ningak ke Jenita ngau lagu ya. Peminat nuan.

0: Maya orang bala peminat remire itu tempat jari jenita.
1: Iya.
0: Aku slot gam dah jenita tu belago yo. Sampai ke Windsor nyonyo nama tu merejo arenya ya mungkin fokus ke belago tadi ya steady kan.
2: Steady nak.
0: Nak ngacau tanya persembahan ya ame ya.
1: Betul. Beberito yang meganda di gagak-gagak yo, bisi teknik yang pun eh.
2: Kira juara lah kami minggu ni lah ni.
1: Baik temu, baik temu.
3: Okay, dahnya kita eksibo ke? Nah, kita aku nali aku teter lah. Ya tadi sibuk. Pelala dulu minggu ya. Dah kita ngelala ya saya ko.
0: Budget 2027 minta kamera baru kita deh. Oh nama tau ikan ayan baru dia butuh tuso mayo mande ayo.
3: Nai butuh tuso.
1: Oh nyak ya. Apo ni tu jago Jerman me panzer dia.
0: Saruam.
1: Okay. Ni nuan tua ambil teleponnya tua.
0: Sige tua tengkai benong kau raba belakang bila dia ni
1: tu. Engkanya benar berbelah atau ucuk atau main telefon dan anak
0: nak aneh ya kenapa tu ketua tu dah biasa ucuk lagi handsome lah
1: gitu. Oh lagi biar yo
2: ini keselipar punya dia ini nama lagi
3: dia kasut
2: ayo kecil bomnya apa bisa maka oh apa
1: oke siapa nama nama bujang
4: ayo aku Adi.
1: Oh Adi Muhammad Adi ya
4: iya betul Muhammad Adi
1: awak.
3: Ya, segi semampeng apil ya, segi apa yang nama satu apil.
0: Ya, apil ya.
1: Okey. Lagu nama apa yang saya tahu?
4: Saya tahu aku menguji main lagu Burak Lunak dari Maxwell.
1: Oh, Burak Lunak ni?
0: Oh, Burak Lunak. Okey.
3: Berdiri, Nona. Okey, ambil mic.
0: Antara ibu-ibu dia kepada dia, siapa Burak Lunak tadi?
5: Dan ni ada buka ya. Pening ya buka. Sama. Pemang tu pening. Pening
3: kok pening. Orang asyik nato sale. Kenapa kaya sale itu?
0: Aneh-aneh ya ada tanya atau.
3: Dan ingat ada tanya rata dede.
4: Nggak.
0: Kau nggak sah.
4: Lihat yang baru kan.
3: Ya nanya
5: antara
0: antara ibu-ibu di dalam screen tau siapa boleh lune pada nana.
4: Di sini nana.
2: Pandai lo Adina.
3: Jangan ada nyawar. Kenapa lama jayaan sudah kasut?
1: Lain harga rawat.
2: Oh yo. Naik kena di honor mic ni kena ulih bagus.
1: Pisian buat Adi tu lain harga rawat tadi TV rawat.
5: Ah. Ini majlis.
3: Alhamdulillah. Okay, nama lagu tadi deh.
4: Okay, lagu Burak Lunak.
3: Burak Lunak. Ya. Okay. 1, 2, 3.

0: Muhammad Adi ngari ke Sibu.
1: Manah mai.
2: Siko jari Sibu Nana.
0: Nak ka dia tau siko.
2: Au.
0: Bisa kabar ne terengah ya so kublago.
2: Aw nyawa yang mana PC yang rawat RTC bagaimana nada elemen tak?
1: Agi sekolah no anto adi?
3: Agi
1: sekolah di ni no yeah. Sekolah di?
3: SMK Sibu Jaya.
4: Sibu Jaya ni
0: ya. Agi bala peringat kita ke belagu tu tadi Muhammad Adi uka tua ya.
2: Orang ni gak tua ke bawa FB
0: kita. Macam ya tua atau tua saya ku.
1: Ken tuan nek ya nyoplo kok. Ken tuan nek ya saya tuah tuan po menyatangkannya lapanya katanya gini.
2: Anang gua lo aku belo ado lo nek.
1: Saya wom bau jo bini ade. Atau ke nyang kaya tindu atau ke tekan denya kini kena tinggang ya kini telepon ya.
2: Kena tinggang suku siku yang kak kene.
0: Ya.
1: Positif jelah darah positif ya.
0: Okay, terima kasih Mama Madi. Nyak tadi ya penarik kami hari Sibu.
2: Sudah kita. Sudah aku belu awak tua nanti nuan kaido baru kaket baru.
5: Punya lapar. Lama aku belu atau dia kaido.
2: Nanti ya kak komen baru kak nanti yang sudah muka handphone atau PM tepi lah.
6: Bisnis kedak nama hati tadi bisnis kedak
2: ya. Namanya insan dah. Semua baru ke insan.
1: Bisnis kedak ya tadi orang kemedaknya nyuka ngau tua nyamuk tua. Okay.
0: Satu wah macam-macam. Ni Limbang dah standby di Limbang.
2: Udah dom, dah hidup kamera dom.
5: Udah. Okay. Kita ke Limbang lah.
2: Awak.
5: Yap. Ni tu tadi. Okey, kita terus ke Limbang dulu. Sekejap.
2: Ni kamera tu.
0: Ni kamera tu. Bodoh.
2: Ni kamera. Nanti boleh nyawab dia tu.
6: Gigak dia. Patut minta tolong kami.
0: Kami tu jawabannya.
6: Tidak sabar.
4: Bajet 2027 tu minta baru dom kamera.
2: Okay, siapa nama temuai hari Limbang tu dom?
7: Siapa nama?
8: Ani.
5: Nama pandai, nama panjai deh.
8: Sige nama pandai, ni boh panjai.
5: Ani aja.
8: Ani hari
5: perempuan ya.
8: Hari Limbang bu.
2: Kena jepil nama tu.
5: Nama menua dehnya sebut.
8: Oh, hari penganan.
5: Ya,
4: penganan.
8: Oh, hari penganan.
4: Nama kebuah komai penganan. Mayu penganan kita dia.
8: Cepat kape dia bagas ngagap penganan.
5: Bagas ngagap penganan
1: kan. Panjai kita dia wai.
8: Dia penganan rumah panjai.
1: Berapa pintu kita dia ada?
8: Aku nak menembu.
5: Jadi dia rumah panjai kena deh.
1: Mayo orang penganan ni kan masa yeah. Itu nih mada Facebook.
5: Sigi mayo.
1: Ya Muhammad nuan.
5: Tersau ya orang penganan ni nak.
8: Yo.
1: Nama lagu sangat kita tahu tu kene.
2: Lagu nama ni sorry tu.
8: Baduk Kiror.
5: Baduk Kiror Lucian.
0: Baduk Kiror ngagap penganan.
2: Oh, pula itu lagi ituang pintu kita serumah hau.
0: Baru kan jalan tadi.
8: Tuk kedua kali ya.
5: Udah coba bulan 7 bulan 6 kah so, baik ke baru ya sarito
1: okay. Semangat orang penganan tu
5: Oke kita ngau pengari hari Limbang nih

0: Adam.
1: Klik ya.
0: Ya mana? Gagak bakar rumah dia rempoh.
2: Ya.

0: Husky suaranya.
1: Ya, si Koja pengari dia, Dom.
2: Ya, si Koja.
1: Sikit terbab lagu tau nak ni ni.
3: Ya.
4: Sikit.
0: Boleh
4: main
0: lagu rock.
4: Maya gawai sikit belagu lama sabo orang nah ni.
1: Iya.
3: Kayak telok.
1: Belagu baru ai ruai tu rumah ni.
3: Iya. Iya. Oh. Kalau ke pada tu rumah
0: tu mantu. Sisi daya komen.
5: Dan tu rumah.
1: Tu rumah.
3: Apa tenan
1: mu
3: belagu nak ada ke ngari ke tu rumah ni ya.
4: Nak patuan mu belagu menantu tu rumah korang.
3: Kayak tadi mai lagu ke berentak rock cantik sana.
1: Aku rindu benda Maya ya ke respon mua ada wajah ya lebih hebat lagu dah. Babaka Winnie Albert cara ya. Ia bisi emosi dalam lagu ya mana?
3: Pam ya ke salah masuk terkiot nak saya.
1: Awalnya aku. Nah kalau perubahan enggak benda tukang pintu bas sudah kata tambah. Setengah poin ke lenyau tadi saya.
3: Saya latih apa? Tanya jana latih setelah suara ada.
6: Real lah sih latih lah.
4: Hashtag aku suka kan yo.
1: Ngau tang yang pun sebutan mana lah diksi ya ngau vokal lah warm tone lah mana. Oh, CD nunda aku jago nana husky nih. Awak minat nyampe salah di pintu bas sudah tukang pintu. Luka tama. Okay, terima kasih ya Henny.
6: Sama-sama.
1: Okay, jadi peringat menyuah komen kita mega atau ke puan kita ba YouTube ngau FB segi dikira magang nih. Ba YouTube kita bisa 300 lebih. 300 lebih di FB kita dia tu 8 kira ke 1100 ikut lah benda-benda kita lah. Terima kasih ya ke dah nampak ke poin kita pembukit kita minggu tu nih. Siapa lagi berdau?
3: Kucing Bintulu.
1: Oh
7: tak bertelefon meh bisik si nama dah tadi kak call ngari ke Bintulu ko.
1: Lagi panjang awak tahu ke kena talia lawan nih Flo.
7: Ya.
1: Oh, tindak kita boleh lagi kucing dulu kak tahu?
3: Tahu ni, saya nak tahu.
7: Ni kenuan ni.
1: Malina nganu.
7: Nai, bukan yang nganu nai.
5: Awak, uji sahut lo mana ya, kau deh?
1: Awu.
7: Nai, sahut mana punya?
5: Lemot ke?
7: Nau dia, orang biasanya nantu dia lah lembut ah.
1: Aneh gue lah pergi kan lagu dan ini lagu nyelenyau ya.
5: Lagunya tadi pasang ya.
4: Pasang baru.
5: Nak paham ya lagunya.
1: Mesti pengari gue baku cinta dasun bayo.
4: Oh, mirip tapi kau baru datang meyo.
1: Oh, awak nyinta support dulu nih yo.
4: Ya, awak nyinta dulu
5: mah. Oh, gue panjang jam sejam gitu.
1: Oh, berkelala enggak pemikir kami hari kucing enggak? Aku ngangkat ke kaban kita tu. Oh, nyaya. Bawa baju mansau ya hari tu.
3: Ni deh.
5: Why? Ya ada.
3: Ada
1: budak. No. Ada budak. Oh, padahal nama dulu ke tuan.
3: Siapa nama?
8: Nama aku Ted. Asal dari Sreman, Bujas Manggang.
3: Sarito. Bujas Manggang.
4: Bujas Manggang.
8: Sarito ku ngari ke kucing, bakunti Sarito.
5: Oke, gak.
3: Nasdia. Ted. Ted ke Tedius ke?
8: No, Ted jang.
5: TED.
3: Nama lagu kita cerita ten.
8: Pengerindu berujung cerita.
5: Okay. Ya, berujung.
3: Ya, komanda. Nuan nangari kucing. Nyujujung. Pengerindu. Nama kita ngari ke nua bukai. Ten. Enak dah lah ten. Nuan dah naja ten. Bisa nyang kuat kini lagu tu. Nyua kau kan mansiak ten. Ya.
7: Nak orang miri. Cukup orang miri. Udah mansiak ten.
3: Bisa mimit ke flownya.
5: Nata nadai.
4: Nah, bakal pelong dokang ngeres dan tau.
7: Kemai
1: orang hidup solo sih kena yo.
5: Untung ngeres lah.
1: Salah ngena utai.
4: Bulan tanya bulan 9 tu yo. Bulan tanya.
7: Bulan 10. Bulan 10. Bulan 9 9
4: kutai. Bulan pengerai rudin.
5: Amai.
1: Oke, tenda sudah tet. Okay, ia dekat nyanda ke lagu dibayar Ricky Anderson, Pengerindu Ba Ujung Cerita. Kita terus ke pemikir kita hari kucing.

0: Iya benar, kami dari Kucing Ted nggak lagu ya pengerindu Mbak Ujung cerita nya ya. Bisa komen kini Nana?
1: Ya sampai kalah komen ya.
0: Ini nggak komen Nana dulu Nana?
2: Nama komen kok. Ayo, atau pengen nyenyek tuh jamnya aku. Oke, penghayatan ya bisa. Cuma perlu bersemangat kira. Lapanya man, bisa mansa-mansa eta teh deh. Bisa mansa mimiat mah bab ngidup eta teh engkanya tadi nyemulai ke pengingat ya.
1: Ya deh guys.
2: Ya aku mah
1: kurang menonton sate.
2: Tapi amnya kurang suaranya tadi bre amnya kurang kini kita madahnya nih bersemangat menya. Sol ya bu sol lagu sol lagunya.
0: Bisa menghayati nih.
2: Penghayatan ya cantik.
0: Oke, okay. Ya keterubah enggak kita sih ke ya madah ribu kesal megane. Keterubah lagu aw.
2: Oke, keep it up.
0: Flora deh Flora.
3: Aku tenena ninga ripun apa ko mesti pansus kejap tadi deh. Pahin tu bisa komen lah aku. Nggak jadi komen apa nak ninga tadi.
0: Nya cara excuse paling selamat punya neh.
3: Okey, itu pun sepuat tu baru. Okey, baru tamak tu tadi.
2: Nama pelarian itu kenyak mendak. Gak apa-apa tu muda waktu ini.
0: Okey, terima kasih yang kena Ted. Oh iya, kau dah ngerti diri dengan konti kita. Okey, kau terubah ke kita sike. Ilak lu sajuan baru megak neh.
4: Okey,
0: terima kasih Ted. Jaya. Sigi pengari buka ke dekat belagu.
1: Ya, flow baru ngambil tadi. Bisa wakil ya, flow?
3: Bukai, bukai ngambil. Tanya aku tadi, tanya.
1: Miri bisa ya?
0: Oh, bisa ya?
4: Miri.
3: Tawak dong.
1: Ya, keberanji ngaku tadi.
4: Bukai ngambil. Oke, di flow.
1: Nyen tadi nya, nike nge-nyen tadi ya. Atau sigi beranji ke manifesto.
0: Oke.
4: Manifest.
2: Oke. Ngari ke siapa sari itu manifest? Bintu lu umpai bisa pengari.
1: Ngari ke Bintulu baru na subah ngari ke Bintulu mana manifest ah
3: ya, oh ngari ke Bintulu nya kalah
1: nomor okay. Berapa na subah mainnya
5: nomor 7
1: atau minggu atau nomor berapa ane ngalah ke Miri ya nomor 2 tahu
3: gua ke lalu
4: tajak apa belagu ba Miri ne
3: nah nah man
0: ninga dio yo ya. Ia nyoba nombor 7 tadi lalu lembau hati Flora kan terima yo.
3: Nah, ya kau nya. Aku terima ngau hati terbuka tau. Kasih mengari ke pintu lo. Mengari ke pintu lo.
0: Nama saya itu manifest.
1: Ya. Nama lagu baik no kasih dah.
5: Oh, lagu udah baik saya itu enya lagu ngai bertemu di Timal Besrara.
1: Ya, ngai bertemu di Timal.
4: Di flow.
6: Dengan flow orang udah ngari ke man. Paham lah kita.
1: Berdiri nak duduk?
4: Duduk
1: aja.
4: Duduk aja. Okay.
1: Boleh pesta.
3: Duduk boleh mau belagu.
2: Bertemu di Timal Gop Serara.
1: Bertemu di Timal Serara. Gini.
3: Nggak ada jodoh menya.
1: Merasa.
6: Ya, pemadai madai.
2: Payah,
1: berdiri. Bisa mangka kalau gua tahu nak.
5: Lagu sekali tu.
3: Tangina mangka kita.
1: Bisa ya.
2: Bisa.
4: Anak jaman
6: kok deh, kenyang,
1: mau deh. Pedes isi lah. Lagi bujana, ini biasa. Lagi bujama. Saya ini, Ika ngasuh.
6: Padeh,
1: Ika ngasuh bertemunya nyo timba berserara. Ini, bentulu.
4: Ya, mana ada jodoh.
1: Di Miri tau.
3: Ada jodoh.
1: Kerja di bakuan, ini biasa.
5: Ya,
1: kerja
5: di
1: bakuan. Di bakuan dia, ini
5: My school
1: suka.
6: Kiruan mang ingat ke katanya nya
2: cerita
6: anaknya pada ya kedari ke Nuanto. Mana sabuang kami itu pada pes.
1: Oke.
6: Ada kon
1: pada. Pujuan dia. 3 2 1.

0: bertemu di Timba Bersuara dengan ada pemanah tak break kami ngajar one floor.
1: Asal kali ngajar.
0: Tapi okay nuan tak ada ngajar kau break. Atis kau tau. Nampak ni pesta. Semati muni pesta kebujang kau break kan nuan.
2: Ya. Ya. Jadi gak muni
1: pesta.
2: Bisa perubahan gak Maya yang natai ke lagu nih.
0: Tuh leban yang dah kedua kali nyemberani gega nampak ni.
2: Kepidan gega ya dah.
0: Ya.
1: Mina steady lah nuan manifest.
2: Ya, mina Maya yang ngalun ke lagunya tambah kami bikin garam apa labu hati Flora.
0: Ya keninggal ke subaknya apa ya.
1: Udah lama labu hati ku tahu. Ingat kayak kelamaannya ada manifest.
0: Agak
1: ya dari tenuannya mempajak ke dia. Ini main lagi ke jodoh nih bar radio.
3: Ya.
1: Live to flow. Angka
4: sekali lah datai lah. Ada lagu Flora kini.
0: Amannya main lagu Flora. Sekali datai lah main lagu Flora kok ya. Sekali daya nikah lah. Sekali daya nikah lah main lagu Flora. Regi rekamin.
3: Ujo-ujo dia datai bah Flora masih.
1: Datai orang kalau nujo ke kita lagu. Terima kasih Ame.
5: Aku dapat melikai pengerindu.
2: Ya.
1: Yeah. Nak specialnya. Duh, nak spesial.
2: Okay. Terima kasih Manifest.
0: Terima kasih Manifest. Aau.
2: Ela
0: ingat ah main lagu.
2: Manifest, mana spesial
0: lah. Flora lah. Aau.
1: Okay. Asal okay duh.
0: Nih ulah-ulahnya ada kami met ya. Dia tahu nak tanya.
3: Enggak tindak Flora lagi.
2: Oh, bayar cengkeram dulu gak Manifest.
0: Kira ke nguji ke dulu lah, nguji ke dulu. Artinya,
3: tapi mimpi Flora lagi.
1: Kira kena.
2: Giga ke dulu dia lagu yo.
0: Enggak lagu lo yo.
2: Jadi cengkeram dulu lah.
3: Enggak ada Flora.
1: Nama tak ada jaga.
3: Jadi semua gambar Flora lah, Flora lah.
0: Nadai minus one kau cerita.
1: Ini buah main di nadai.
3: Ini gambar. Dia celap gambar.
0: Simpan dulu lah.
2: Oh simpan dulu ya.
3: Simpan dulu.
2: Yau.
3: Ngek kemeja merah gambar floor lagi deh.
2: Salah satu lagi. Oh salah satu lagi.
3: Kena jangka floor lagi.
0: Tahu nama ini darah kami tak benar. Tidak
5: ada mata floor merah. Tapi dua peda. Nama kebuahan yang.
1: Kau kan. Mayu tu perhati ke dong.
5: Kami nanti apa nanti mendak muah flow merah. No aja
1: ni bisa.
2: Merah muah isi yang tercinta muah.
0: Mayu ada komennya cundo baru kelapanya korang flow.
3: Dah kelabuan.
0: Aunya mah. Kang sah memet
3: nih. Teruskan.

0: ya. Kau dengar lirik kau, okay kau.
1: Kau
0: menipis mengenai tentang kau menipis. Okay lah, terima kasih ha, menipis. Okay.
2: Angat orang bawa kunti.
3: Main nyamai flow dah tujuh makan ni aku mau kekasih.
1: Ini guru dah berjaku flow. Ya, guru dah berjaku. Tinggal ni.
0: Guru jaku.
3: Tadi bisa guru.
0: Bisa remuji guru. Hanya bebenda enggak mau gurunya kerana udah SSJ ke siapa tak bisa komen. Hanya bebenda enggak mau insen kerana udah SSJ dah.
3: Okey kak.
0: Bebenda banyak ke kak. Nah nemu lah nama reti bebenda. Kanya banyak ke kini udah SSJ kau. Okey
3: kuyok ya kalau besai deh kuyok ya besai.
4: Apa penyelak kontennya peluah
3: ya. Kasa peluan mana mana. Hanya nuju ke lagu Jaf.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima
4: kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Minta nombor apa aku ngasih nombor pula.
3: Lalu ubah radio ni pun time itu.
1: Tepi. Lagi pengen tepi. Malu flow.
4: Malu. Malu. Lagi buka ya jaket aja lagi banyak.
1: Nah, yang perlu ya.
2: Perlu. Orang lara tungkul hidung, berpeluh mereka kurang.
3: Ya. Mereka tak pedang. Flow, flow. Malu, sweet. Malu, main, malu, malu, kayaknya flow. Sweet, dong.
4: Cute.
3: Malu, sweet, sweet. Malu, mat. Ini ngezoom. Orang ada flow, kan? Flow.
1: Lama tak ngasih malu.
3: Ah, ya.
1: Kita mana flow.
3: Orang ada ya? Nama yang manis gula tang sarita nuan membuktikan utai kemanis nak semestinya gula flow nuan manis nuan tidak aku sarita deh.
0: Kami dua iyo sikit lama dan
1: mendaya
0: manis ya.
2: Iya betul.
1: Bisa semut berscreen ya.
4: Ini pun nanti emak di bang
0: nak belasya ya sore tepat. Awalnya cerainya berbendangnya pelu-pelu kayak.
2: Pelu rantai jadi Indonesia yo. Oh doktor aso ngaco siti jajaro mengko lima pinta yo. Acok memegang ke ko.
3: Ni acok nak so ko ngeledak.
2: Ni kan tahu ayo ko saya nyacok maga bertubuh ke ko rela. Oh tapi flu mesti kerja 24 jam lah di siwat.
3: Sampai pegawai rengnya dinas sampai sanggup bagai nyawa.
2: Okay, okay siapa pengari kita nanti? Dah,
3: sudah bisa magang dah. Nanggung.
0: Lagu kita belum.
3: Enggak, masih cukup.
0: Lagu nama baik
3: belum. Enggak, lagu nama baik. Siapa?
0: Lagu kita ada
1: lagu baik.
4: Aku tu mau pansel lagi lah, aku tinggal lempat.
0: Nanti kibai baik
3: pansok. Aku gila pansok berosok kapan.
0: Oh iya. Mas kita nanti kibai dia baik. Simpul.
2: Oh tutup kedai ke?
0: Tutup kedai.
2: Tutup kedai.
4: Sekarang aku minta jual minta
3: jarum. Pernah tak ledang lagi pakai. Gila pansok.
0: Gak jago pesan pagi.
3: Ngemalu kumpulan ketiga Ringo Parais. Nada na ngasuh MA.
2: Okay, belagu flo.
3: Belagu.
2: Oh, kita jadi jam.
1: Belagu bukan fest tadi.
4: Peluah ya peluah.
0: 500 ya, mana ya? 500
3: bayar. 500. Nak bergamat ku bagi kita.
0: Sitel lagu aja.
3: Bukan fest aja menghargai aku.
1: Iya, mengaku akhirnya.
2: Sudah ya. Sudah berpindah telefon, mau telefon dua itu.
3: Nada hanya kau yang.
4: Sudah minta to on air, minta nombor telefon. Saya rasa.
2: Lagu dulu gak flow lagi kamu dua tanya ramai ramai.
0: Tujuan yang bonek juga, tujuan yang bonek.
2: Hi, ramai ramai.
3: Lagu.
2: Awak ni panjang jam dah.
1: lagi panjang aja.
5: Yang pelo. Kita nak kenang lagu. Utai ke bercinta-cinta atau kita kenang orang kudah nadai ke badunya tu lihat ini lagu.
0: Lagu patriotik tahu
1: melo. Si lo. Ngambil masa tu.
5: Kita mesti tukar mood kita. Okay. Ngai ko baik kita bercinta-cinta yang tajam.
0: Ini aja lagu pintu sebayang ni belum.
4: Bangkau nya tanya yo
5: banang kami ngai mua dia kena sigat ya bantai ke
0: mas kamera kamera flo kamera bonifes ni tadi ningan tahu banyak gak
2: lagu nama flo
5: tau pergi lalu nak pulai
0: okay
1: apa
0: udah yang sian belagu.

0: Udah menya nih.
1: Ini kita.
2: Iya, pada lagu enggak iku ngono ae yo.
3: Mesti de yo. Aku 101 poin mereka yo.
2: Iya. Aman-aman menghargai, menghargai, menghayati.
3: Menghargai dan menghayati men yo.
0: 100 tata dalam hati.
3: Ya, nah kala yang ngena feeling-feeling mungkinnya sekali ya me lagu pada aku.
4: Sari to. Sari yang sari to.
3: Menam dada yang mengajari usai lagu. Bisa goreng komen itu tadi deh. Tanya madah ke iu ngau insennya gandengan tanya ko ya. Baka nama tu, baka pinam belah dua deh kau nya deh mesti ko. Mesti deh siapa ngomen itu tadi bisa itu tadi.
1: Oh,
2: iya.
1: Nemu mai.
3: Bisa ngomen je pergi gak ada kata segitu.
2: Iya, bisa ngomen batas yo.
3: Okey, gagal. Juni namanya Judat Judat Ami Judat Ami komen
1: komen baru Judat bisa mendak ini nih terima kasih Judat terima kasih ya lah mendak sedap vlog kami

0: Kawannya ini lah nih.
1: Nama cerita tu aja yo. Kadang terlalu banyak ke jam ni yo. Kadang nyuna cukup.
2: Aw, kepanjai jam saya itu spigo.
3: Nama apa nih? Aw,
2: lepas itu mari.
0: Lagu dalam.
2: Mari peluang layak Flora punya jam.
1: Lagu baru. Lagu dong.
4: Ada mat gedung tu.
0: Amai gitu.
3: Tu nanti dalam list gua tadi.
4: Nih bisa dia tahu menyimpan lagi.
0: Tapi gempo dunia tu doang deh.
5: Kita isi dunia.
0: Nama apa nanti? Ngerep madah sekali, kita tu.
3: Encin lagu.
5: Nima lagu.
0: Melihat kamu lagu, mereka mata aku.
1: Melihat pengerinau ke dalam.
2: Asal ni ke isu lagu tu sedom lagu nol ke dalam.
3: Sudah sarinya deh. Sudah lagunya.
1: Ban baru.
3: Ban baru.
1: Tahu ke bisa lagu bukai ke dalam. Ya ke bisa feelingnya ke dalam.
5: Lagu helinya. Oh. Eh ke heli. Lagu apa? Dunia layangnya ke baik tu. Lagu heli tak tahu.
1: Ni lagu Doni Lang ni.
4: Yang mudah ku lengkap kan.
5: Sampai di jainduan dia tak.
3: Jainduan.
5: Ku rasa ikan ngasuh di jain sih.
2: Iya.
1: Di jain sih. Udah tak lagu insen, kau dah tak lagu insen.
3: Udah puji orang MC mana.
1: Oh, MC mana.
5: Apa aku tidur lo
2: kena merindang apa ide Pak Suryaman kan dek
4: Zen. Kesubaknya.
1: Nah, mai ko te dulu. Sama mana
3: kan lagu. Ya sembai tadi lagunya. Mai.
1: Sudah. Mai tu dulu. Jam
5: sampai
1: panjang. Mai aku jam panjang memang sa. Kesalahan mai te dulu nya nya. Mai amat judat. Nah, judat amat. Ya, ngumen baru judatnya.
2: Oh, 34 lagi nuan anak ne.
5: Aku 34.
2: Live lagi.
1: Tumu ge berengkah.
5: Vmix.
2: Oh,
5: Vmix. Bisa kuat.
0: Susah tu mu tu.
2: Oh. Nyamai ge ngadang lagi.
0: Tu tu apa?
5: Nah, dulu nama
1: lagi. Bisa mendak dengan jore kita ada. Tengahnya madai kita rikiri buat. Terima kasih madai. Bisa mendak kita sebuat.
2: Oh ya, mesti singgah.
1: Kayaknya nyapa ya, yo mai ge konti te irau gatenyo kablelek kini kabane yo.
2: Tahu ya, minggu siti dah gini. Tahu kebala buka bala artis kita bala komposer kakaknya di juri jebutan. Tahu aja tamak ke konti ne. Secara volunteer lah.
1: Nah, juri medani ini yo.
2: Oh. Nama terkucau-kucau Nana Basibu.
1: Ya, judat mada aku. Aku medai saja sampai habis ke kena ke judat dah. Je bre de poen je tanya pemaja tanya insennya judat. Dai mada baja tadi. Berapa poen bare dah?
5: Kumai 434 cahut lama lah bahasa Cina.
2: Sila gudom.
0: Apa poen ada judat?
1: Buka undian. Insen belagu, siapa setuju insen belagu?
3: Siapa insen belagu?
5: Ya, ada. Lagi
4: insen, anaknya panjang
5: jamnya
4: tu.
2: Panjang jam. Lagu ambai itu dulu insen.
0: Nama tu tadi langit runtuh, antek kau belagu ni buah makau.
1: Baiklah. Dah lagu nama tu lagu tadi.
5: Asal lagu Juspir jalan sekian ngampai insen.
2: Iya betul.
0: Oh, nemu ambai darah.
1: Amana?
3: Dukung.
5: Tak deh, insian penuh penghayatan jadi MC program. Lagu penuh penghayatan banyak. Tahu sih, kau jadi tua
1: ya, tahu senorita. Nama teh ketulis senoritanya.
5: Tua ya kita.
2: Yuk kembali ke MBKS nanti di Panjai banyak.
1: Kembali studio MBKS ni yo. Bama yang meramun saya.
2: Ambil teh dulu insian.
3: Kau lagu. Kau tulis lagi aw.
0: Aku tu nak
3: kata nadai tu nyata. Nadai lain tu. Nungguai, penguji.
5: Nama lagu ni. Kami masih yang ada
3: tahu. Nungguai, penguji, penguji.
0: Delay, rindu
2: lagi. Siti lagu kedom.
5: Nungguai. Atau insian Monica patut lagu siapa? Ngante Monica jadi ngau kita tanya catak nyalang.
0: Siti apa ni? Aku lagu.
1: Nya lagu insian.
3: Lagu.
1: Jua mahal man. Lagu nak tanya, nengah tak?
5: Lagu apa dia subaknya?
0: Nih buat mainnya doam, pergi doam lagu aku tu ngante no lagu tu doam, ante no ngai nuju aku, nuju ke vlog ah.
3: Nggak jadi itu.
4: Nai, aku terima kasih ya.
3: Tenyen.
2: Nai, boleh face dah nuju ke ya? Anu boleh face lagi.
5: Request DJ
3: Dukun
5: Cinta
3: belagu
5: Hindi.
3: Nah, Dukun Cinta
4: lah. Dukun Cinta harus so belagu, main lagu. Cinta nama
5: aku cinta lagu.
1: Nah, nak dekat lagu. Tebak lagu yo.
2: Aku dengar music insian lu sekejap.
1: Oh.
2: Ha, iya mentu insian.
1: Ya.
2: Nah, betul punya insian.
1: Ngamnya.
2: Aku lagu hiat insian.
4: Ada tetapnya. Sayang, kami tadi. Aku dah lepas, okay.
2: Ah, ini kesal.
1: Ya, pasal ni. Ayo, ni lagu kena ya. Tahu saya tahu.
2: Ah, ni ya.
1: Tanya main ke spot tau ke jenis yang mana?
2: Ya, ni terang dengan.
1: Nah, nama ni tanya dah. Yo nak kini ke atau nak ada ayam dia?
2: Agi nak kan lagu yo.
1: Agi kan lirik dulu, agi kan dulu kan. Agi kan
5: kedai kedua.
4: Ya, boleh ngasuh agi dua minggu lirik tu eh. Mula minta tu nuak man. Kau main kan nuak kena wan man kau tau eh.
3: Titi.
2: Dah temun sen.
5: Pakai
1: kepala
5: tanya
1: kepada
5: live tu
4: kamu
5: dah
4: malam
5: belagu.
1: Ya.
4: Kamu dah insin belagu. Dom belagu.
3: Insin kau orang.
4: DJ Bana tahu apa belagu?
1: Empat tanya. Nanti nanti udah belajar ke lagu tanya lah. Lah tua duet flow lagu dah lawan orang nasar.
4: Aku nak kalah nasar.
1: Lagu lagu kau orang.
4: Nah, udah lagu lain ka, lagu I Love You Pengamis Hati ka.
3: Okay, tukar lagu lah sudah ada.
1: Lebih
3: hati.
5: Nah, nama lagu
4: itu apa? Aku main.
5: Ini siapa
3: gigahnya? Nah, bedau tadi pel.
5: Bedau.
2: Bedau gigi gigah ya.
0: Apa yang kedua? Aku tuan ada janji ke lagu, aku tu dua, nuan ke lagu deh.
4: Kami nada yang berjanji tadi.
3: Nunggu
2: ya. Adam, support dulu Adam, lagunya Adam. Huh? Lagu Rumah Yang Ramah tu ah.
3: Lagu di menebah dia ah.
2: Oh, support dulu neh.
3: Tempat dia diam neh.
2: Oh, ngai ke peninggal kita ya sak nganti lemak neh.
1: Ya.
3: Okey. Tempat dia.
2: Oh, nguji ngapa tu akhir ruh kai kita sere jam tu lagi panjai mai kita ngagai menua seberai di dia kita berdandut na lemak neh. Boleh neh.
4: Ai tu lagi.
2: Okay. Oh, lagi nuan support tau. Oh, flow support lagi flow.
4: Ngai
2: ya. Tujuan gaya nuan lah.

0: Άλλο.
1: Ξέρει η Φλωρά.
2: Για φάμε.
1: Okay, all right.

0: Oh, umbai mañana. Oke, okay, udah bayar utang.
1: Steady, steady.
2: Emang ya, biasa jam tuh nih.
0: Beda, kumbai ku udah 7 menit berlalu. Kayaknya manyu.
3: Oke, bisa.
4: Aku bisa. Aku live dulu, nih.
0: Oh. Tuh, mama terjawang sehari itu lagi.
1: Hari live-nya. Mana bila surut.
2: Nyamai naka papan surat ya.
1: No, udah cukup jam.
0: Oke, okay, nyak ya. Oh, bisa juga peluang untuk kita sebuah kira ke nyak meh.
1: Nyak nama. Kena
0: penghujahan terakhir.
2: Penghujahan terakhir.
0: Oke, okay, nyak ya.
1: Tawa. Terima kasih. Okay, terima kasih. Udah lagu ke kita. Mana mah lagu?
2: Oh, terhibur ya.
1: Tanya hati nak luar lagi. Korang komen dia.
0: Korang-korang ya. Korang-korang yang muji nak ikhlas buat live punya flow.
1: Nanti sama ke muji nak.
5: Aku ikhlas mai muji. Mana mai panai mai berlagu.
0: Ya. Lino ni ngai berlagu tadi dah.
5: Ya.
1: MA
5: pun. Aku dah MA.
0: Oh, kembali ke muji flow.
5: Aku ni pun ada rek kudang duit itu.
0: Ya, bisa aku mendang. Ya, aku ti flow berlagu ba pentas lagi ningkap ba muang pentasnya aku medekai. Ka dulu di burugat ya dia mah aku duduk.
3: Numai dikai dah.
1: Kena India aku.
3: Dikai beban. Alah enggak okay. Nak kasih ayo.
0: Enggak gen wan tu dom di limbang kira ke jaku kita nutup sikit eh.
3: Okay, terima kasih ya ngagai bala peninggal ke bisi bagulain kita ba ngala tengah hari sari tau ngau sike lalu terima kasih agai pengari di limbang ini tadi ngarap ke maya bukai bisi pengari-pengari ke bukai ke ngari ke limbang jadi selamat bujung minggu semua jadi pulai baru ngagai MA di Kuching.
0: Okay, ngagai nuan tu insin di seraman insin.
5: Oh, okay, jadi terima kasih yang kaya semua peningkat kebisai boleh yang kita sebuah. Terima kasih yang kaya nuan doa mudah nyedia ke topik ke cukup mana sehari itu. Biar enggak terima kasih yang kaya nuan Jenita udah ngari ke Sri Aman buat catak nyalang. Lalu terima kasih yang kaya nuan DJ MA Dukun Cinta leban udah nama tuang luan ke kita sebuah lah. Lalu piam kang nak peluang tu ne MA atau ke Madai ne. Mari besar terima kasih yang sedak ke bisik datai ngagai nama tu anugerah jata sampai juara final tu tadi ne di betuang salah dan silap harap dimaafkan lah aku mewakili Drempu awahnya di antara bisik rezeki dan jodoh bertemu baru ba SS JT ke 10
2: jodoh nama
5: ya. Ya. Terima kasih.
0: Okay, kan nuan tu Nana di Sibu.
6: Okay, terima kasih guys semua balap dengar kebulan kami dalam program pengkarib ke 12 untuk jam dia tu yang rana temua hingga ucata kenyalang udah tu lagi kita dekat terus bulan kami dalam program 34 serah nyawa dan bamba adan. Terima kasih maka guys apa tadi Mama Hadi ke udah ngari kesibur dalam catat kenyalang harap ke balap dengar kebukai ke landiak lagu an yang menyikurakan yang malu menik agak konti kami di sibuk itu ngari ke sibuk atau ke ngari ke stesen bukai meh ngajar aku boleh baru kita pergi lah bawa ke sama dalam di yang Sarawak ngalau ke pintar antara stesen dah.
0: Okay, ini untuk par di Bintulu par.
1: Nadai kalau berimpar ngenuan tapi bisa bermimpi ke berimpar. Okay. Okay, terima kasih banyak mengagai pala kuda bulengo kita pi amaga siapa ngari ke aku tadi ne semua kasih ngagai Bunifest ya kuda ngari ke Bintulu lalu mre selamat ujung minggu ngagai semua bye bye.
2: Okay. Nama tanah ngagai Bunifest jika gak ada nama tanah tanah makanya ngagai Bunifest.
1: Udah ada nak tahu dah banyak-banyak tanah
0: berapa luar baru lagi yo. Ngagai nuan di Merita yo.
2: Terima kasih ya, okay. Sapa tadi Vivian, Kelly, Ngobonifest tengah hari ke Flora. Terima kasih ya, maga insan dan nyu nyebut SSJ. Terima kasih nape yang udah merek nama tanya main mal kerapap ni yo.
0: Ya,
2: gage panas dia. Nanti nanti nama tau Gaby nyepe nyaman tanya Gaby lawan ada.
5: Saya hendak piang nade bumai kita tidak ada ya bumai bisa yang mereka kita beras baru ya.
2: Ibu minta mai, mau mbah mengkari apa? Terima kasih selama ujian minggu, semua.
0: Okey, ngari ke kita sebuah ungkap ya carita kenyalang minggu tanah minggu 41. Terima kasih semua. Bisik kapan kita ke bertanya bak ruai komen tadi berkeni berlagu bak carita kenyalang. Nadai berbayar rauk bala kita ke bisik bakar tau datang ke konti kita. Okey, 6 bengkah pintu. Tenda bak Kucing, Limbang, Suriaman, Sibu, Bintulung, Gau, Dimiri. Bala tau di lawak bala kita nih ngari ke tiap bengkah station. Terima kasih ya kita kena nampak ke komen apa megap puen bala kita ba YouTube engau channel FB kita hanya ya. Panjai ke bejaku bedau punya jam nih. Lagi 7 minit.
2: Bisa lah goyo.
0: Oh, dah standby goyo.
2: Dah bisa ya.
0: Oh, kira ke Siti lagu Hari Kucing lagi lalu pulang ngagen wan lagi nana nih di Sibu engau 34 eh.
4: Okay, okay.
0: Pengal kau setelah aku dah lakuk penuh ngaduk. Oh, bedau gipanjai jamnya. Oh, terima kasih semua. Nanti aja aku buka meh kita. Nutup corak tak nyalang kita enggau lagu hari Raban Beja Strika. Okay, tundik kita sebuat bak lu bari buat si gaya ya. Anang diambil hati, okay. Keti ke pantunnya nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita belayak lagi. Itu juga flow-nya. Sudah pula kita.
5: Kita belayak lagi lah.
0: Bye-bye.
5: Kita belayak lagi lah esok.
0: Bye-bye kita enggak bala peninggal kita hebat kamera kita nih. Okey, ya.
2: Belayak cingaling-aling ni.
0: Bye-bye.
5: Bye-bye.
1: Sibu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Hello, para sayung lara sayu lebih menitam lim ya. Itam pejol analam segmen tam hati segmen alam kedua ngajalo segmen yati peji dahin kelop PDK ha radio kayan Miri FM. Hati nala ku sebarasa kena mandi je ialah ugeri tam ngajalo segmen alang unalo hati segmen ngelarah ngulaan dahin ha panala upah mo matoh man pukun yati peledua atang pukun telo lebih ya ni di. Dan ni hati gak te puluh dua bulan puluh dua mahan dua lebu dua pernah mati megak te dau dua lahu mengkelak baki-baki ku alang te ha kucing lahu mengkelak alang te ha Miri ha marudi ha telengusan ha lem ting apa tuto hasa pitam dang peji kelengi radio kayan tamani ni hati ngecelo FM pitan puluh lima puan tu sudahin FM pitan puluh saya puan kusung ya. Nunan pa mengkelak alang te ha hudik jaka ni hati tam dang peji kelengi radio kayan tamani ngajalo SWG G665 kHz. Kenapa man itam alang hipun Astro dahin My TV itam dang peji kelengi radio kayan tamani hati pakai Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Nunan pa man itam sayo mengkelo alang teha halam dalel ho mengkelo alang teha awang dalel man itam alang teha semenanjung Malaysia. Lahu nuna pah manitam alang teha Sabah. Hai no tak kota jakani ya. Itam dang peji kelingi radio kayan tamani ngajelo nyati radio online RTM klik. Tego kalau payang te palapes radio kayan te link wa kungsi tinan. Tina itam dang peji kelingi matoh man pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung daw. Lahu man kelo alang hipun hava. Hati tam dang ni peji ne klik adahik ngajeloh live alang te hapes radio kayan ya. Menghado ne kungsi dengah peji dahik alang te tini. Lahu lagu alang buka la santa menadi hanaji lagu alang kenan hati Daniel Bampa lagu Lung Lake Jalivan. Hati kini aku menitam lagu nadi upah apan kelo hahinu to kelo te jekani. Sayu kah menitam alang teha alang teklingi radio kaya ni hayu ba ngedelo online kaya. Ampala ku sang kusi menitam hati ano program tam ngejelo segmen PDK tam lebih ni ini ku sang keritam kelingi lagu alang kenan ibau ajang hati lagu Davon alang belega menitam lim.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Apa andahin kayaan halam cuman peji dahin kelok utung do sayu ngelarang kelok lih.
2: Nama adik tanpa ji hati kelengi lagu lang kena dibawa ajang hati Davon Alang melegah ya. Kerani hati tepat pukul 39 minit sampai tak pecah alam segmen tam. Ini ku sengkeri tam te inang kena kaki olun. Ya hati ano program tam ngejelos segmen pedike tam leviani ya. Ya hati tepat pukul telok junang ai tanpa ji alam segmen hati surat dengar lahu men pukul telok 45 tanpa ji ngajelos segmen hati lung alang jadi te dau ani nunan palahu men pukul pai tanpa ji alam segmen hati ngarah jaki kelengi dahun kunanaya alang mayak lahu men pukul 40 minit tanpa ji alam segmen pengjam tam lahu men pukul 4 junang tanpa ji hati kelengi dengah lebih Alang Naiman Radio Kayan Miri FM lahu menpukun 4.45 tanpa ji alam segmen tahami hati info dengah Alang Naiman Hawang Dale Dunan pa lahu hati menpukun 5 tanpa ji kelihi dengah Alang Pahma menpakun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur menita malam peji dahik ngejelok FM Pitan Plu 5.2 sudah FM Pitan Plu saya puan kusung Nuna pa manita alam peci dahik ngajala Yati Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung tepat pukul 5 lebih Itam sam peci dahin dalam baki etam alam teledio kenya Bi manita malam peci dahik ngajala FM G kusung G puan tu sudahin FM G kusung 6 puan G Nuna pa mangkala alam peci dahik ngajala radio online dahin live alam THP radio kayan Itam sang pecoh atang pukul 6 lebih Lahu man pukul 5 junang tanpa ji hati info kliah lahu man pukul 5 junang hitam terkasi pukul 5.45 tanpa ji dalam segmen Beast on A tam nunana ano program tam hati matoh man pukul telur lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi saya lewi dahin sayung larah menitam lima

ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejok keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang nai hadale tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayo ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

Kerana nama Adik Tanpa G, hati kelengi lagu Alang Kenan Florence Bulan, lagu Halam Alang Tapa ya. Kini aku lagu nanti upahapan keluar bakai-bakai ku alang tak kelengi redo kayan lebih ya ni. Ampun tak berjalan dalam segmen tam, hati aku sendiri tam tak inang kio lun gadau. Almina alang senjadi alam dalai tam ha Sarawak darat telah dau matoh mendani jima dahin duji. Hati info ni aku alang ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gate pulu do bulan pulu duman 2026 nyati pedah lebih alam daleta mi hati dhakio bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu hati malam naa dhakio hati usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam tata bintulu kapit kucing miri samarahan serian sibu limbang lahu hati tenah maaf lisun ha tata seri aman ya lahu dhakio taga ha betong mukah dahin ha sarikai kesudau dani hati alam 25 atang 33 degree Celsius sunana mina alang sang jadi alam daleta mi hati dani puluh do bulan puluh do man 2026 lahu jima jima hati kata puluh ji do bulan puluh do man 2026 pedah jima dakia usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan hatata seri aman betong bintulu miri dahin ha samarahan lahu dakia taga ha kapit kucing muka sarikai serian sibu dahin halimbang lahu pedah lebih dahakio bahui belari mina senjadi alam kuri-kuri Navan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu pedah malam dahakio usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu kesudau jima hati alam 24 atang 34 degree Celsius nana mina alang sang jadi jima peluji do bulan pulu duman 2026 lahu hati duji gate pulu dua do bulan pulu duman 2026 hati megate dau satu pada jima usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan lahu hati levi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik lahu malam usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius nunana mina langsung jadi alam dale tam hati darat telok do matoh mandani jima dan hinduji lahu info ni deng lim kaita minang na ngejelo tu kalau tai pala website www.met.go

Dah hati ke usan, jaka malam na jasi nyingam ok tam ya. Lahu ini, hati alang naiman bakit tam Afian Mahyus, alang naiman mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin, kena ni sayu lewi, melupagat lewi, DJ, kena ni kata tabi lewi, dauman bakit alang teha radio kayan Miri FM, hahino tu adalah teh, jamelu lewi, kena ni, saya kena menikah di Jerin sayu mano hadu ya saya kena menikah Afian alang nai nyemau alang nai kira matang dengar kan ipa kalau alang nai kato tabi men itam lim papan jaki kelihi lagu lang kedan coli jengan ngepnu penghakai bakih tam segmen madi ampayan itam pecoh alam segmen tam hati segmen surat dengar.

Kerana aku sengkeritam kalau pecah dalam segmen tam hati segmen surat dengar. Dengar alang unalasan kusi menitam alang naiman lawas hati te dua laki dah Indonesia ga hukum jin telok bulan dahin ga denda 1,500 ligit. Menuh rayuan dawa ani di ga jat uli melawin salah hipun ga haru emteh hipun surat ha sepadan antarabangsa ha bakalalan. Lim dawaan menglansala awin hipun telok puen telok puluh tusu kilogram gaharu mentah alang naiman spesies aqualaria nusitai hipun permit alang naiman pengawal hidupan liar. Lim dawani ga hukum jin telok bulan dahin denda 1,500 ligit putung laung tegur dawani emdang bayan dendani dawa seendaha tabah jin telok bulan laan. Dawa alang naiman Kalimantan Utara Indonesia ga anggota batalion 22 pasukan gerakan am PGA Miri takep jaka op taring batas menudawani aninang tiah selap digaya dawa jarun alan penung kelalan berkelalan dalam pukul 65 minit lebih 34 bulan pitan alang lalau. Menhadui pelesa dawaan mengelantai geri kelaung dahin iang kayo alang an bukut alam kuri-kuri sud plastik. Lim dawa anak jai taipala Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC japejo hadui siasatan. Dawa an mengelansala haida section telok pelu bakar dua Odinan Perlindungan Hidupan Lia Lepitan Pitan Pelu Saya alang denggak jin atang jiduman dahin denda alang pahbau nyati puluh ribu digit. Nunana dengah alang unalo ala akusi manitamlin hati dengah alang naiman lawas. Dengah alang kedua dengah alang naiman kucing. Polis Sarawak utakep dan lima laki dah mendaletam dahin kredi alam dah pebeh sayal unglaan jatuluk alam hadri sesatan pahabung kuri-kuri kes kepung nutung alang jadi hak kedai sebaneka hak kuri-kuri daerah hadaletam. Menhang kes alang haleput ihana hadiji ak alang jadi hak kedai sebaneka hak kucing dahin hak seriaman. Pejidahin jikes alang jadi jeleng King Center dahin jilan ha alan Green Road Kuching. Alam kes alang jadi ha Green Road objek ala ente saya te ubuk alang melai tutung gak separik halam kedai alang teng letup dahin tutung. Polis omenglan lim sail ongani alang dang tulung alam hadir sesatan dahin nangan kunan bangu tegut te menhangtam alang hipun makhluk mat marung hahinok kadalo anite dang pahabung dahin pengawal penyiasat kes Inspektor Tan Chiang Fuk ngejeloh lubun kusung ji saya 262 saya kusung 5 ia patai pala balai polis alang jelang. Nenana dengar alang kedua hati dengar alang naiman kucing. Info dengar alang ketelah alang kui kunci menitam limi hati dengar alang naiman kucing. Persatuan Penulis Berbilang Bahasa PEN Malaysia alam dah ilau waris nyapa panak mentelol ong penulis rakyat Sarawak jahubung persatuananan ngeluar. Telol ong alang andah ilawanan ihana jupong sajai alang ngalung buku semegik carut laki Nicholas T. Siujiu alang ngalung buku Denan Mung Oma James Luhat Wanding alang ngalung buku Lung Kereh Tam. Alam tokanan kunan bangu alang hipun makhluk mat marung waris ihapa panak dalawani enakai japa habung dahin pen Malaysia dahin ilau kristal ngejelon lubun kusung jipat 225 ji saya 5 Sharon kusung jinam saya 6605 ji ihapa ilau kulekrasi ngejelon email kulekros@gmail.com. Nenana dengah alang ketelok alang naiman kucing. Dengah alang kepat alang bayaloh alang saakunsi menitam lim, yaiti dengah alang naiman bintango. Kunan bangu an ubui dan nengiyo kempen dermadaha alang an balai bomba dahin penyelamat BBP bintango na te dau minggu ani, yaiti megak te pluji dau bulan pulu duman 2026. Haduani ena ha BBP Bintango
matoh alampukun saya junang jihima atang lipna ulim ya. Kunan bangu anangan ja ala peluang alang teani tengyoh kempen jadang tulung menglan lim nguyo daha sukup man uma perah pakai. Manlim daha alang andrema ihana jituk alang bermakna awin jibek daha dang tulung pekurip iha pasalamat atang telo beluan. Alam tokanan kunan bangu alang te jelanginan an uboy peji alam hadui kempen derma daha anan. Nana hati dengah alang bayalo dengah alang naiman bintango itam dang pejil an alam segmenani te jaka alang pialan te dojima.

0: To you, happy birthday Mika Baun.
1: Kena manika Arin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ni tekuman. Tepana-pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hira tu suntai lo.
0: Baik, teki tu lo nak bantu. Okay,
1: dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ini nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, nopak ku hadau noni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, pasal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun atim. Man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak.

yang kenan tadan lagu sayulan tidak lagu nang keritam kerini yang ti tepat pukul telok 50 minit. Lalu hati menitam bagi-bagi kuala tugu tek menhang hitam kelengi hati belanjawan 2021 ala endaha nira dah alam di hati jitu kalang sayulan wina menitam malang hipun anak hati tekna bantuan awal persekolahan BAP endaha nabah hati menjiatu 50 ligit tai pala 200 ligit putung anak sekolah ya. Ani hana jitu kalang sayu lalu sandha mejai ngejeloh sekolah hati hinan tamas diri perlu lan pesuk lain guru ya jaka dah maok bantuan awal persekolahan BAP ini di lalu lemtuk lempi ya. Perdana Menteri lahu hati sedia ilawan sara hidup hati 2005 tu men anak sekolah alang tingkatan 6 hana pejidahin ilawan tiah dalo alang sekolah ha matrikulasi. Lalu berita TUK belajar hati saya 1,700 juta mano yang pernah rancangan makanan tambahan RMT jasi kahu anak-anak alam hui saya atu libu dan pakai sayu hati program rancangan makanan tambahan RMT ani anak anak jituk alang sayu hati ngejeloh belanjawan 2020 alang anak nira dah alam dia. Sampai aku senggeritam hati pecah alam segmen tam hati lung alang jadi tedawan ni. Ini aku senggeritam hati kelenghi ji lagu alang kenan Deli Amira. Lagu layan lan asi Tuhan. Ani hana ngepnu penghakai baketam hati Boniface Ipik. Alang nyemau bara sayu lebih dijerin menlong selipin. Hati akai lagu Deli Amira layang lan asi Tuhan.

0: Nun alun jadi jadi doani. Tamang peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 21.0. Narajaki Radio Kayan Miri FM.
1: Kita Sawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tahu tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasa Daya tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ya, sikit ya. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu.

0: Hurtado. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkai kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat melitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.

0: ไปกับอกูไปอย่างไปหุ่นเลยกับหุ่นทะลองกูไปสี่หาอุนันฮิโนะละอันไปเอ็มไปจีดังกลอ
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
2: Lebih ini tam peji dehin neji anak berapa hari tam belang hipun bakat tak lom hadir dak sape ini. Jadi tama peji dehin hari ini telok temuti sebuang Dian. Jadi haba hani akah menikah bara meninokah Uma Aruna. Itam peji dehin nak.
3: Aran kui temuti sebuang Dian. Kui berasal menung majuman indah beran sungai asap.
2: Ja, menung majuman indah beran kau yang asap melanggah yak ni. Tiah ku maru kau alang lah anak. Okey. Duan tejo hobi kak tejo dak sape ni. Menyerah ni kak wipun minat dak sape ni.
3: Minat ku ite sape ni bermula mana ku umur berdua duman. Tak ji kali alam kalau panak liman ku siang sente habin tulu. Nyaman-nyaman te daun sape ha radio kayan teguanan. Sape anan hiatna sape dak seribu recording rip taman basah nak deh. Aku bayat ingat perasaan ku teguanan daun sape nemuran. Merangka jauh berarti. Tiap baru pertama kali anan aku meran-meran ikum ngeriang tak sape.
2: Lain kati tim, haman memang tak ngeriang tak sape ni. Dahin lahun nak dang jadi terapi tak? Tunggu tak lae-lae nak hadui ni tak ngeriang tak sape ni. Sayu hendong tak? Tunggu tak pano su, pano darah dari baksu sape ni dang lim ke apa ni tak berkudu tak? Okey, manita melim, penjiri negawa Timothy Sebuang Dian. Oi tampi hani ngeriang lagu ni.

0: Okey, Anana Hitama Pia HPG Hani Geriang Lagu Alang Kenan Agus Hingan Alang Kuma Ngerwo. Okey, nyebong dahun telok PG melok petuat dahin hake alang ni lebo lebih aneh. Ya, okey, tim duan tak tak joh inspirasi jijil ongkrunan alang na yakni minat ikam dak sape. Jana tak joh inspirasi tu biar min kena minat taklim ka. Hai tak jan pun minat jangan pernah long ni dak sape ni. Jadi binanan leba dah nyam tebin bani dah lang nyam nyam urip tia humor ka ni te mendah alang pakali dak sape hinang ha YouTube te bale alang ngioh kelas. Jadi nuna menbeh inspirasi ka ni alang naik ka hipun minat ikam te dak sape ni.
1: Jadi jangan pakui sang hadote inspirasi men pemain sape lengja lim. Ya na taman telo okong mereng dahin urip kuit kilah deh. Doa anina lang jadi tiah cikgu sampai kui walaupun kui mijat habong doh.
0: Jadi nunan tempeji dihin harin telo tim barat tejo hilang jadi inspirasi na alang tik nah ya hidung tik dak sampai agrane. Jadi duan tak jauh minat dak sape ni tim menumur ke kuri rumah ni ika on hari malai ika tak dak sape ni.
1: Aku mula minat tak sape ni men aku umur 22 duman. Oh anen tak duman 2006 aku beranikan diri aku untuk nyoba tamak melek ji sape men aku.
0: Teguh umur ke kuri rumah anen tim.
1: Jadi teguh anen aku umur 24 duman.
0: Ja, dah hari ini kak dak sampai kuriak kau ini kak uhi pun sampai dapte.
1: Mendoanan, aku start lah main sampai ni belajar sendiri. Pergi yang nyinang video ha YouTube, habong dah langaman main sampai belajar menalo. Mana lah, tere itu, tem ke dah invite ku main sampai, te wedding dah ke, for dinner ke, macam-macam lah. Jadi datang tinan tu lah cerita ringkas kuih dalam permainan alat muzik sampai ni.
0: Okey, tim apa nanti? Hapat tak dah pendengar daripada keluna lebak alaikum ngeriang daka tak akan media sosial kak?
1: Untuk pendengar-pendengar lang ikam ngeriang dak sampai kuih atau nginap mengikuti perkembangan kuih dan ilo YouTube channel kuih Timothy Sebuang Dian full name kuih nan. Aku tak post video-video dak sampai dalam channel.
0: Ja, tak menahang telo lang ikam jam nunuk tu dak sape lang kenan hari telo Timothy Sebuang kalau deng te ha account YouTube na heti Timothy Sebuang Dian anan aran account YouTube na kalau deng riang di support like and share account media sosial na ni heti ha YouTube ala bakat-bakat anak tama kaya ni tulah te hang kelunan lebak alang hipun bakat alang tiah dahin nak. Ya, so kena menikah Timothy Sebuang abin tah mah peji di negamet lebih ane.
1: Saya kena abin kalau bagi peluang ini untuk kui. Kalau mahu mendengar cerita yang lebih dalam, mungkin kita dapat membuat sesi yang lebih panjang di hari lain. Thank you.

ngejelas seluruhan diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelita merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadale tam jarun puluh puluh dumanani telesan sayo ngiyo peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah iklivan, alam dengar lebih radio kayaan.

Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngedep jam teka dengan hati hilan dorepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat ombang lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC mejelong aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.

0: cảm ơn Cỏ Lim tại lòng Clara Peggy đã hiện này cả mẹ Radio Kayan Miri FM lebih ani Radio Kayan tại Peggy mà tang tengah dah rin trok lang tak hak marudi alang tawin tak lam hadui na pengumat itam Peggy dah hin harin telo janggut 40 angiran tengah alang ne mendah rin trok lang tak hak marudi ngua lebih ani.
1: Halo DJ Usun Manati Emiri, semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim kata tamik mengkalo limpinan menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
0: Saya kena pelim kah win tak apa puji dia nak kami eleven ni. Okey hari ini jangan 40 dan kak barang tak jo akhiran kak unah hari nak kedai kak ni deh.
1: Kena doh kepada segala kemuliaan Tuhan dahin syukurlah nawin oh apa pasien nak kedai jangan 40 ni deh. Bermula ke 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nuna tok konsep kede alang anak kuat na ni.
1: Jadi nuna na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai dan memang anok na kedai kuih.
0: Jadi hai tanya nang ate jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman alang ngesang in public ate.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sebagai jihima apa yang buka kedainan, jadi jaga office hour dan kek staff jaga anak tokah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi situ kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah jadi staff kawak ya dalam jaga muat anak.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri. Hui nak tek dah kalau dah lebak alang ikam sang ni tapau melek penguman alang tek an kuat nah kede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau. Ado nana paan-paan potong dau lah.
0: Nenok tugu jong migu dah hen tugu dua ya segap.
1: Do 6 do migu dah hen cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangkui jaki pejirin harin kelok jangkut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh merudi aku ngeu ate menahang tro alang ujam iha merudi kuring saya kena meniha awin teh apa peji pergi sok den telok barah hadui alang anak nah ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suani.
0: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngeri yang tangkui peji dahin harim tam janggut 40 tejo hadui alang anak nak kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

Nona nama Ari Tampaci ya tiklangi lagu alang kenan Edward Nipa lagu Rafina Imang ya kena kui lagu nan di upahapan kelo hino tua hino tua kelo te jakani lau kerana ku sengkri tam hati pejo halam segmen tam yati segmen dengah alang ne menhawang dale. Dengar alang unalasan kusi menitam hati ji dengah alang neman Panama hati tena tegan ayan tusu puen tusu magnitude ucadi ha Panama dau lima alang lalau di alang na amin dahin alan alun hati tasa ha bahagian tengah dalehanan bi jakani nusikate dah na dah leput te dah alang mata alam tokani ya nya sistem pelindungan awam kebangsaan hati tegananan te nohna hati nak endah rasa had dale Amerika Tengah alam te 4.5 juta kelunan bangu alang mela ani jadi alam hati kira-kira alam G minit nunan ya hapasan Panama alam 200 kilometer men pusat gempa hati lim kelunan tai bisau lap musang men uma bau alang jadi tada mercu pasananan. Agensi Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS hati barat tegenanan hati jadi alam pukul 5.56 minit lebih dahin pusat tegenanan yang nak alam 10 kilometer menpasan Oak Pitalova hati Pitalova Aribaha wilayah tengah Herrera. USGS halahu matoh na hati barat tegenanan ayan nak mata-mata nak dah barang alam ayan saya puan kusung magnitude bi menudhana hadui pelesak ngeluar yang titegenanan ayan nak alam tusu puan tusu magnitude. Lahu tekna dah barat tsunami yang langsung jadi endah usang hat tatah timur Pasifik bi ani dah barang ni di endah hajat uli ya. Bi menanan Menteri Age Fernando Bordbala yati ngawan alang mengaklan gak yang hana ha wilayah Herrera dahin ha Los Santos ha bahagian tenggara. Ya bara pekan tonu si ha Los Santos lahu hati emdang dah pahabung jaga ani. Anana hati info dengan halang ni menhawang dalelang unal lo. Info dengan halang kedua hati halang ni men Canada. Ani hati teji laki halang nyadui kira tukang kayu haji. Tino hani halang na hadui renovate Haji Amin Ha Nova Kostia Ha Kanada pesuk teji vaksin hati alam upade alam darah 50 ji duman. Laki ni hati nalana arana Meti Godsmish alam nyadui peji dahin dalam kumpulan Haji Amin Ha Tatahinandi bara hati jakai hati na halam hadui nemai-nemai renovate Amin Anan ha pesuk hati vaksin anan ha hida tasu Amin Anan. Alam baik kasih nana lahu hati te lisin kelita te tiki kira pelajar Darmo High School dahin te surat kanak alam pakai kalung usu dahin te sin likit hati G dollar dahin tiket teater Hamlet duman pelupitan 75. Kosmis ni pelalu pakai media sosial hati tengah ayat ha ilau hi kalang ipun vaksinan ni di dino te jido hati dahan lana arana Donna Gilroy yati te menglan vaksinan nana ya ipun lakena alang arana yati Richard Gilroy ya hati bekena anda okuli men Richard alang kerini hati umuna hana 60 saya domang lahu Gilroy bara itu hadon ni hati marum baik kanan di bi jam ki habek kanan hana pada alam Amin Anan 50 ji duman alang lalo bi alak na hatak cet hati barang alang te alam bek sinanan hati krina usik ka jam hati teka teka usik hati nyoh hana inang konser tanan di duman pelupitan 75 bi alang na hangni hang hati nyinang tiket jaka duman pelupitan 75 nan hati alam sin Kanada jiligit 50 sin tua hati tugu tama telam sin ta Malaysia alam 4.60 sin tua kira murah ya anana hati dengah alang nai menhawang dale lawatang tini tuna hati segmen dengah awang dale lang kui kunsi menitam lim itam dang penjilan alam segmen ani hati te jaka alang pelan te dau jima.

ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejok keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun puluh puluh manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hadui peji tehang agensi.

0: Nak selamat ke taup tau kumai lumong, tau ini tau nam, puluk tau bulan puluk 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenya Miru FM, pemongan ake Paulin Lenik. Dale Sarawak nerima tulat penolong Cin Persekutuan dalam pengadok polok 6.2 bilion ligit Cin tulat belanjawan 2027. Pengadok ini on time bau Cin O polok 5.4 bilion ligit dalam uman ini day. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim Badak penolong ngentulat ina atak embaulan ya kena kuma dale ini. Bagi pasat ketai pembangunan infrastruktur, perintah lepak nyedia dalam 3.3 bilion ligit pakai metuk pasat projek Janan Alun kak Sabah ngan binapa kak Sarawak. Kak Dale Sarawak, surat tersetuju terima bagi lebuh raya Trans Borneo Seksyen Mirik lepekkan Ida Musid. Surat setuju terima anun Seksyen Limbang ngan lawas kan Ida Musid dalam Ko'o Uman inina. Projek Sarawak Sabah Link Road Ca peken kiuk-kiuk lepek Ida Neti dalam Ko'o Uman kenai inina. Datuk Seri Anwar nak dengar ina jakak pembantangan belanjawan 2027 kak Dewan Rakyat. Dalam jakak ina, Kerajaan Madani ngembaul a ketai pengadok pemberian khas kuma Sarawak ngan Sabah dalam pengadok telu liwai, ia dalam pengadok ca poin lema bilion ligit, ia akan ida nak kena ko'o uman ini nak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Kuma, pengenjai khas ina kan menukan cin ketai keperluan pembangunan dua-dua dale ina sekuat ngan tanggungjawab nasional ke endak Perjanjian Malaysia Polok Pian 6 Polok Telu, MA 6 Telu. Ia peti isiu, rundingan keang perintah Sarawak ngan Sabah kan ida pasat bagi netap ketai formula pengadok pengenjai ngan penolong dalam singgat-singgat uman apan peniga ina kan sukat nak dalam jangka masa yak lado. Tirak yak tadinglan pasen pengenjai ngan penolong khas ini ia badak jakak tainya 5 tau sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan kak Pusat Convention Borneo Kuching polok 6 tau bulan pian yak lapa adai. Puyan metek ngan nak peniga dalam kemudahan asas ke awang pasen atau pe luar bandar patut kena keutamaan cin ketai penolong peruntukan persekutuan dalam pengadok polok 6.2 bilion ligit kuma Sarawak dalam belanjawan 2027. Timbalan Menteri Kak Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol Kuma, ia berharap apan pengenjai ngan penolong ina sukat kan ida menjai ngebayak jadual lepek kan ida netap. Ia berharap apan penolong ina sukat kan bagi ngembau ketai kemudahan asas ke awang pasen atau pe ke luar bandar. Ya tisu ini kuma ida ya alak dengar jakak mengulas pasen pembentangan belanjawan 2027 kuun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam jakak inape, pengadok penolong ya embau cin perintah persekutuan kuma Dale Sarawak ya dalam pengadok polok 6.2 bilion ligit bagi uman 2027 ini nange badak ketai komitmen perintah ini kuma pembangunan ngena peniga kak Dale Sarawak. Ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin Basabah Kuma, penolong ina patutkan pakai ngan tiga pekuak ngan ketok hasil ligit yak lepekkan terima kuma dale ini. Ini bagi nyekelan ketai pembangunan sukatkan pasat ngan tiga apan sukat nak peniga kuma mong kelunan kadok terlebih lah kelunan kadok kak Dale Sarawak. Ya ti siu ini kuma ida ya alak dengar RTM bagi mengulas ketai pengumuman Perdana Menteri jakak pembentangan Belanjawan 2027. Projek metek puyan metek projek kemudahan asas pendidikan ngan prasarana awam kak lawas penjokan ida paget persa. Ini bagi nyekelan ketai projek ina apan sukat kan ida pelpek ngebayak ketai atun yang lepek ida netap ngan sukat nak peniga kuma kelunan kadok kak dale ina. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kuma projek-projek ia lepek abek cuma ken ida nilai cin ketai spesifikasi tua tapi mesti sukat pasat ngan operasi ngan tiga pakai nak peniga kuma kelunan kado. Ia tiisiu ina jakak teti calawatan kerja kak kuda-kuda projek pembangunan kak Jalan Punang Lawas. Projek yang ida kelok menuken inana projek mete umak sekolah Mading, Sekolah Kebangsaan Balipat, Surau kak Kampung Belangsat, ngan binapa tangki aras tinggi kak Bukit Naga yang dalam nilai 27 juta ligit. Projek tangki yang dalam biok 2 juta liter dalam catau ina sukat mepo kelunan kadok dalam pejuma ngan pengeten tengah tekanan Sungai Liba kak Polok Ca Lepok ya un kak Dale Jalan Punang kina. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS petangan apan gayang pekuak ke ang agensi perintah ngan wakil industri apan sukat ngatun ngan uyan ketai keperluan operasi ngan sukat nyukung inu-inu pertumbuhan zon perindustrian bebas Samajaya ka Kuching. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Dato' Wi Hong Seng kuma ini bagi nyedia ketai peniga yang sukat dipercayai. Ini pergi ngan bekalan sungai ngan mong peniga infrastruktur bagi nagang ngan nubo keyakinan kuma ida yang melabur kak dale ina. Puyan ini pesukat buka awang pegayang ngan nubo alam sekitar ngan nak peniga kuma kelunan kado. Ya ti siu ina jakak tenye lima mesyuarat jawatan kuasa pengurusan taman perindustrian Samajaya ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Kuching. Dalam iting inapa, ida un pisiu pasen perancangan infrastruktur ngan penuken pasen dalam dale ukok-muko peging ngan mung ano-ano ngan ngurus ketai sampah ngan tiga. Ini tuak dengar tau ini, dengar ini lepek sedia ku un Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejai ka use tali dia Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok ku un dengar. Selamat ketai taup, salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar Mading, Petipo Sarawak.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Nai pemong kejai nganake DJ Lenik.

Nak selamat ke tetap, selamat ke tema dotau ngan selamat pemungka jai ka usai tali do kenya Miru FM atau ini pemungka jai ngan ka DJ Lenik Cinta ding pukul telu kita tahu apa ini ada yang nak nakini lu pesek ke jamek ke telu pukul lemah ke tetau. Nyalah mai kemong sanak sadin sekan ge ya ngelinga ke tau ini. Tau ini tahun 6, polo tu bulan polo 2026 tahun 6 atau rehat atau denak atau tau ini dah tau masat ya atau pemong ngan dia penganak-panak dalam pengamin-pengamin. Ya tiga tawai kumai kemong ya ngelinga akik cinta ding pukul telug kami ngelinga akik ke live Miru FM ke Facebook binapi kami ngelinga akik ke siaran radio pengalai ya tiga tawai bani kami le ilu jadi bake jadi tuyangan metit dau tali dio ketetau ini kok pengalai akik keluk makusi kluk kusi dengar awang kumai gaya awang kumai lumong ka usah tali do kenyak ini ya ke kluk kusi gaya awang tadinglahnya ini ka pasen cin pasen biok mirik kini ading ya dengar awang gaya awang ka pasen biok mirik kini ketetawap ini abe un hujan bina petawap tena abe un hujan ya dengar awang ka pasen biok mirik kini ada un pana ngan un mabun masap kediu tuak lah kedit un oh ni nu mabun ni set belat ade. Tapi dalam bina apa lo sukat lo perlu tiga lo perlah awang dit lo on melah kita ya. Ngan lu tenat di gaya awang ka pasen marudi. Ka pasen marudi kata taup ini ngan taup tena abe on hujan. Ini set dengar ka pasen marudi ilu tepuke na di gaya awang ka pa ka daya telangusan. Ka daya telangusan kata taup ini abe on hujan tapi taup tena on hujan ka ca dua uko. Ngan lu tepuke nak isek gaya awang ka belaga. Ka belaga kata taup ini ya be on hujan taup tena on hujan ka ca dua uko. Ya ini isek gaya awang ya ke lepak kusi cina pasen biok mirik cina pasen marudi bina pe ka kedaya telangusan ngan ka belaga. Harap gaya awang ini sukat mepo ilu dalam ilu kalau ngatun inu puyan atau pa puyan asat-asat lu terutama kumai kem ya kalau naik cindaya kalau naik abak atau pa kumai kem cina abak ini kalau tay metik ka daya. Jadi kema sukat ngatun tiga ngan asat kem bena on uko ya ka daya telangusan kena on hujan dao gaya awang ini ada. Jadi kumai kemong dalam ini nu pikem ti harap pikem on dag nahat isi puyan gam keselamatan gam dalam ini nu pe asat keti ketai asat gam ya. Ngan ini nasi dengan awang ya ke lepak kusi kumai lumong ngan gin cin upis gaya awang Jabatan Meteorologi Malaysia. Tiga tahun sana kemong ya, ikam ke jaib ngak pabek pukul nama kata tahap ini nak. Ngan dalam bina apa ke kalau pesalah ilu, ngannya lama ilu ya ngelinga ka usia tali dokenya kata tahap ini ngan beli anak tading lan ini anak cina cita pau liling.

0: Yang nyala mai kemong ialah pemong kejai ke usia talidu kenyak kata tawa pening anak ngaka dijelene ke cinta ding jamadai tiga tawa ibani ke melo madung keline pemong kejai ya tiga tawa iban lo milik ilu jadi tuyang jadi bake ngan bina pake kelo kusi cadeng aku mai lumong ini cadeng apa sentuk kelunan kado cin umak ladok bangkit kematan sepauh nakini sukat alat peniga ubana projek uyan janan batu kak likut umak ladok ida kina lepek neti ngan tiga ngana projek ina lepek kena pasat cin ketai penulung projek transformasi luar bandar RTP 2026 Dewan Undangan Negeri Bukit Saban ngan ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban kuma mung projek patutkan atun ngan tiga sekuat ngan pengelok ngan pengenyat cin kelunan kado ngan pagetnya kelan apan penulung pekan ida pakai ngan tiga ya tisiu ina jakaknya lima puyan majlis penyerahan projek siap ina ke rumah jantai bangkit kematan spao ya ini sek cadenga pasen tu ke puyan projek ya lepekan neti ke dale spao kina ya projek uyan janan batu kak likut umak ladok da kina ya tiga tawai sana ke kumai kemong ya lo pemong kejai ngan kumai kem yang linga ke kak Facebook live bina pekah serang radio pengalai ke RTM klik tiga tawai banika melo milik lo jadi tu yang sukung ilu singgat-singgat tau ya kamu sukat ngelingai lo singgat-singgat tau ya kok ban pengalai kamu sukat ngelingai lo ke nuluyak luyak frekuensi pian puluk lemah puan aku 7 FM ngana pian puluk ayah puan aku 0 FM bina pikam sukat ngelingai luka RTM klik cinta ding pukul lemah pabek pukul nama kata taup ngan bina pikam sukat ngelingai luka Miru FM live Facebook tali dia kenya ngan cinta ding pukul telu pabek pukul nama kata taup ngan bina pasan ake ake kakusil akado si dengar-dengar ngan bina pebelian-belian pakai pesalau ilu ka use tali dia kenya ngan bina pah keklo ngan gini lo ngelinga ngan nama dong kelinek ngelinga ca belian salo ya belian salo ya kenggin kumai lu mau ngecina PKKSan teguk jinan SKCF 2026 dan ini saya belian salo ya pakai pesalo lu kak usai tali dia kenyang
1: nama ya rah.

0: แม่หมูดงตัวยันยามหา
1: ประสัมปะเป็นปันธ์สาลำลายัน

Pakai so pinitahu ku yan mama. Patut pecat patung usah banjir liong inan.

0: kalau pesen Pak, ini mana salam layan, salam Ira.
1: Oh.
0: Tapa. Nengah bawa, sini tawa ini, Pak.

Tahukah anda?

0: kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Yang nyala mai kami lo pemong kejai ke usai tali de kenyanga ke di jalan kini cin tading jama de nak kini lo pesek ke jama ke telu ngan telu pulak telu minit lapa cin pukun lemah kata tau pengen bina pake kelok kusi ca dengar atau pe tau ini ya tau ini polok tau bulan polok 2026 ini na tau ilo sambut ya sambut hari atau pe tau kesehatan mental sedunia ya. Ngana selamat lalu nyambut tau Hari Kesihatan Mental Sedunia. Ngana dalam ilu kelo jaga mental lu atau pe kelo jaga udip lu ya. Ngan tiga ilu sukat ini set tips-tips atau pe petangan ilu ya. Ngana cara-cara ilu jaga mental ilu ni ini nah cobaan elakkan ayanlah alak jako ngan elakkan ala no tisap lait dini aku ataupun alkohol dini ngan bina apa kuman penguman ya tiga kuman penguman ya on haks hasiat ya kuman penguman ya on hasiat ngan ya do badak kidi ga suku-suku separuh ataupun suku-suku separuh kediut-kediut lah uman kediut-kediut bahan dulu deh kan ilu malai uman kanan kado penuh capinggan jadi ilu ini uman dulu deh ilu nengayat belajar kuman da uman kediut-kediut abek nyampe uman tapi iluman kediut-kediut ini seknya ngan nabi napa iluti aktiviti physical ko baan na tai ngasa tai masat keno atau pa brisk walk atau pa inu aktiviti ya, suka tilup bangen suka petangan ni lu ko baan na tai beriada tai ngasa-ngasa ngan dia pengamin lu atau pengen dia bake-bake lu ya na ngan iluti aktiviti atau pepuyan-puyan ya ilu kelo atau pa ilu minat atau pa nak peniga ku mai lu lo atau pa peniga ku mai kelunan kado ini se cara-cara atau pa kuda-kuda tips atau pa ngan paget berhubung atau pa paget pita dia pengamin lu keluarga ngan kawan-kawan ya ilu suka nyekelan atau pa kawan-kawan bake-bake tuyang-tuyang ya ilu suka percayai ya ina cara-caranya ngan bina pa urus masa lu ngan tiga. Urus masa lu ngan tiga. Ayan paget buang masa ngan inu puyan-puyan ni abek penting lah ya abek tiga. Jadi ina pa cara pakai lu ngecok ilu cina sakit mental. Ngan bina pa kusi kimat lu ngan dulu ya ilu suka percayai. Ya ayan maung sendiri. On paling kelok landa maung dalam kimat dah ujung-ujung makan dalam ban dulu deh ujung-ujung ya delok teh stres kidi paham pakai kena ngan harap ilu on jam pila pita kawan milik kawan yang suka metek ilu pita kawan yang suka inu ban dulu deh mepo ilu jaka ilu kanda ya menjaka ilu tusa babeknya kawan lah jaka ilu kanda ina pida inu ban dulu dan ina pida mecut ilu lah tekan ilu lah jadi ilu lok nenjam menuker bi kawan yang suka ilu ngelan ya ina ca tips dalam ilu mengatasi atau pengelinya lima ngan hari mental atau pedalo lu on sakit mental on teka stres benese ya benene to ini tolok tu bulan polo ilu nyambut tau kesehatan mental sedunia ya ni se cara sharing atau pe kusi kumai kemong ka usai tali do kenyapa sentuk hari salam tau meh hari mental sedunia tau ini ya tiga tahu sana kemong ya lo pemong kejai ngaka cinta ding jama dai tiga tahu kumai kemong ngobani kem lo milik jadi bakai jadi tuyang ngan madong kelinik ka usai tali dio kenya.
1: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
1: Setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Pak Menteri Sarawak Jaka Ina, Abdul Taib Mahmud. Ya nakini, ia Tun Pehin Abdul Taib Mahmud, Tuan Yang Terutama Sarawak. Un kuda-kuda ahli politik kat dale ini lepek ngatun ngan ca kimet dalam ca atun pakai alat undi apan Ketua Menteri Sarawak Jaka Ina letak jawatan uben ketidak kepercayaan dulu kumaya. Ida yak te dalam puyan keluk ngelabok Taib Mahmud Ina, inana amembek ya lo, Tuan Abdul Rahman Yaakob ngan pat usa menteri, telu timbalan menteri, ngan un 20 usa ahli Dewan Undangan Negeri. Ida ti kelimbun ini kat Hotel Ming Court ngan sukungan cin PBDS yak lepek musid cin BN. Taib lepek bubardun ngan ia menang pilihan raya negeri Jaka Uman Pulau Pian Ayah Pulau Tujuh ngan ini penjo mupet ke terancangan ida. Ini na peristiwa yang ngebadak pasen permainan kuasa ngan strategi politik yang kompleks ngan jadi cas sejarah yang penting.

0: Ya nak ini 43 minit lah pacin pukul lemah ke tai tahu peluh pemong kejayi ke usai tali dua kenyang ke atau ini ngan bina pakai keluk kusi cah dengar aku malumong dengar tiga. Aku mamong ilu kelunan kadok ke Dale Sarawak terlebih lah aku mailumong ya ke pasan kucing ya ke pasan kucing taup ini ya aku mai kemong ya ke pasan kucing taup ini inu yang gama kata taup ini nak ini cah un cah dengar tiga aku mai kemong inana pasan tu ke un konsert rakyat ya un konsert rakyat nyelima ngentau sambutan perayaan hari lahir ya kaya pulau tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak ka uman 2026 ya kam suka tainya ka puyan ini ka Padang Merdeka Kuching cin pulau tebulan ini ka pukun aya 20 taup ya kam suka tai ngan konser ayat yang kada depas depas taup ini ngan pekua ngan nyelima ngan sambutan perayaan hari lahir ka aya pulau tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak ikam un artis-artis nai pengeramai atau pe artis-artis nai Teti Belian tegok konsert ini nak kawabaan Datuk Amy Search Datuk Amy Search Aina Abdul Flo Ayah Pulau Ayah Raquel Yadi Dayana Shini Ramles Walter Keris Geres Harry Paran Binapa Agora Ben ya ini se idaya nai ngeramai kelunan kadok ka Dale Kuching taup ini jadi kumai kemong ya on ka Dale Kuching kem klok tenat atau pai kem bi oninu inu puyan taup ini kem suka tela awang tanya lima ngentai ngeramai isi konsert rakyat pekuak ngentau kanak tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak ya ada ketika Padang Merdeka Kuching taup ini. Jadi ini cara dengan tiga aku mai kemong ya. Abion tino taup ini kem suka tel awang tenggin dek pengamin ngam. Gin anak gin su ngam te masat ke Padang Merdeka taup ini. Jadi ini cara dengan aku mai lumong ka usia tadi dokenya ke te taup ini. Ngan kurang cina polok lima minit lalu kejai kena lu petat cina usia tadi dokenya. Tiga tahu emang sekarang ke wana lo milik madung kelinek. Kak usah tadi do kenyak kata tawap ini ngan bina pakai kelola awang ini kelola nak isi meses ya naik kak usah tadi dia ini cah meses sama ding ya naik cin Gabriel Lujuk dawa mantap dawa kini ba tiga tawai tiga mantap dawa kini mantap pa mengikut Gabriel Lujuk kuban naik kok pemung kejai ngak kak usah tadi dia ngan meses ya naik cin Pak Simon Wan ya Pak Simon Wan selamat mendengar dengan selamat mendengar centali dia ilu kenyah dawa kini. Tiga tahu aku maikok Pak Simon. Tiga tahu benda ala awang naik pemung kejai. Ni madung klinik ngelinga dahulu kejai ke usai tali dia. Ngan bina apa ya naik cina biah-biah dawa kini. Ya biah-biah dia nak bunga dawa. Tiga tahu aku maikok biah-biah benda pek nak ambil bunga kini. Kek penak bunga ulik ngelikok lah. Tiga tahu ngan aku maik kempe ngelinga ke kembi-kembi. Tiga tahu aku ben milik ilu jadi pakai. Jadi tu jangan pagat nyukong ilu. Singgat-singgat tau.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Diri FM.
2: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bagi menggalakkan simpanan prasaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar.

Ya tiga tahu saya nak kemong ikam lepa kemong kejaya ke usai tali dia kenyah yang nak kini 52 minit lapa cint pukun lema kata tahu yang ini nang badak jam ilu kalau mo'o atau apa kalau petat cint usai tali dia kenyah tahu ini dengan ini kan kalau ala awang kena lu petat cint usai tali dia kenyah kalau nak awang nak tiga tahu nak biok tahu sambak kumai kemong yang lepa kemong kejaya ngak cinta ding pukun telu kumai kemek ngelinga ke cinta ding pukun lema bina pi kemek ngelinga ke ke live Facebook ke kemek ngelinga ke seran dunia pengalai bina pi kemek ngelinga ke kembi-kembi pe ke Astro ya apa ini nadawi lumong kejaya ke usia talido kenyak ke tetap apa ini tiga tawai kumamong senak sadin sekan uko-uko we amai ya lepak pemong kejaya ngak ke tau ini ngana kembi-kembi pe loon ngana dalam inu-inu pegayang ya iluti harap ilu on jaga agat lu jaga kimat lu ngan jaga udip lu ka ang ilu serpe ngana harap ilu on agat ya tiga ngan pukoto manyi tua dalam inu pe gayang-gayang ya iluti ya tegok lah tau ca tegok lah tau ca ke pasal lelu ka tau ca ini nak ngan bina apa ka frekuensi ngan ka lu yak yak kuwa ngan ka pukul 6 ini nak lu ke ngelinga cin na YFM imban na kucing tiga tawai mong sana ke tiga tawai ke maika melepak nak like nak love make nak meses ku make tiga tawai ngan na ku maika meknyat lagu ake be on bian metit kidi nyat lesau ya nyat lesau ka tau dia ca ake metit ini ku maika mong lah ayah ayan ayan abek dayon nai lah cilewai nai pemong kejaya ngan ilu kau usah tali dia kenya singgat tau tiga tawai sana kemong petegok lah tegok lah kat tau dia ca harap ilu on agat dia tiga ngan ilu tegok kat tali dia ini kat jam kuat ngan kat tau ya kuat singgat tau tiga tawai nai nabila nai baik lana cina Edward Seling pakai pasal ilu kat jam kenal petacin usah tali dia kenya tiga tawai sana ke bye bye.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai.

Okey, lagu Kari Bayi Doni Lang Endak Mudah Aku Lengkak. Nyak kena mongkal sada lemai kita ke lemai tu. Okay, terima kasih ngagai Dana Stephen sudah bergulai dengan kita ba awak rentak ngali hari pian mega program 34 Serah Nyawa Haneman Badan Ungkup ke Sarito tadi. Pasal dalam main, kita mulai dengan aku, Mian Meliza Rayon, hari dia tu nyentuh ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari tu hari 6, 10/10/2026. Ya, kira ke 8 minit lepas pukul 6 lemai peningah. Jadi, ya, bak jam ke terubah tu lagi aku dekat Angnatai ke pesan berat. Seraya ke merindang kita ngau lagu-lagu kudah dipilih aku serta ditusun aku megak. Jadi nak tinggal megak kita dekat ninga ke berita ke dekat dikunci ke kaban aku ba hello why kapit kita. Pukul 7:30 lemai tu lagi, mari kita ninga ke berita lemai dari YFM Iban. Jadi pukul 8 malam. Aku anti mien dekat bulai ngau nembiak ke bisi di kangau kaku ungkup ke hari 6 sarito hari sekolah ni neh nembiak ke bisi data yang ekonti bulai ngau anti mien. Ya, ngarap ke kita terus segulai sejalan dengan kami serta anda mindah ke frekuensi kita ni. Bapak lama 3 jam tu ni. Okey, pukul 8 malam tu lagi. Moga kita boleh mendak live about Facebook YFM Iban. Anti min gulai dengan nembiak amit. Hari sekolah ni, kita sama mendak lagi ni. Pukul 8 malam tu lagi. Okey, terus menang kita dulu. Lagu Ari Angela Lata Jua ke sekali tu. Aku tak puas hati.

0: Saya suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to ariaku, Bibi Chloe.
1: Sada lemah.
2: YFM.
3: Okey, hagi mengkam gulai dengan aku mian apa segmen Sada Lemai kita. Hanya di aku nak kedirik dia tu ni. Laban habis ikaban aku hari kapiat dekat berkongsi ke berita kelebih hagi. Ba hello Y kita ungkup ke hari 6 tu ni. Kelebih hagi lemai hari 6 kita. Ya, terus gulai dengan menti sigih barus telefon kita. Hello, sama lemai.
4: Halo Min, selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
3: Ya, ya. Mayu selamat. Eh, ngara kita selamat lama menunggu deh.
4: Ya, kata deh. Pama yang selamat. Tanya lah.
3: Ya, saya reti ya. Mujo menyerti.
4: Betul. Ya, ya betul.
3: Ya, oh. Sesput kaban tu nih. Baru pulai jugi yang.
4: Oh, nyampe. Oh, laban nanti kita berarti ke Jerebu berbagi menua kami di Kapit. Udah kurang tau nih.
3: Ah, mana nya?
4: Reti kakunya. No, uliah kan agak pengawak ke di luar. Lebih lagi ke kumai kita berdarat. Pajalah kakinya jugi yang pihak kaku nih.
3: Oh, ya. Nyamai lah nanti. Lama nama dah langit kita tampai nih. Lama terpul yeah. Kita. Apa terbesar? Sebuah aja nah.
4: Aman ya. Menau sari tok kau kemari berasa panas mas pek kan?
3: Ya, hangat.
4: Oh, hangat man bagi menua kita di kapit tok. Ngarau ke mega bandu ke bukai mega mana pihak aku.
3: Au nah. Okey, nanti ngambil dia terus nusi ke berita ke dekat dikunci ke dekat kelemai tentu.
4: Okey. Okay, terima kasih Min di Konti YFM di Kuching. Sekali lagi dengan Mayu mereka selamat lemai sama petua baru bau hello wai kapit kita ke sari itu sari itu min 10 hari bulan 10 2026 mana hari bulan sari itu ne
3: yeah.
4: Yang soalnya bisik kini ke meramu kawin kini sabung jadi itu ke bekenya ne itu pengada
3: nemu ku te pedak ada sari itu ne
4: aw kan saja pia min ngagai bala ke bisik lenyau orang ke disayau menatai ke pinu ati kan eh
3: yeah.
4: Jadi peninggal mayuh nanti kita berarti ke sari itu 10 bulan 10 bisik mereka pengawak ke dia tu kalai tu dikumai kita Malaysia Active Aid Community bagi menua kami di Kapit kalai tu dia tu sida reupis belia ngasukan bagi menua kita di Kapit mulai ngau grup pana bagi menua di Kapit kalai sida ya udah belanda sepanjang pau 10 km ne besi mai ngau hari sari itu pian mega udah mega dia tu jokaten ba SJK Holam SMK Kapit Lumbu 2 ngau mega program kebukai ke dekat dia tu. Nangkan ketuk ialah program bulan 10 hingga bulan 11 ke dekat datai. Ya, ngenang tak ke dikumai kita program sihat ni. Tidak ke udah ngatur pelan nak tumuh pagi pukul 5.30 pagi tadi. Mena. Ya, ya. Udahnya tu mega peninga terus nguyang ngakai berita ke bukai dia sidak hari upis pengerai bagi menua kita di Kapit mereka udah bisa muka yang nyak kadi kumai kita sidak ya pengawak mersa pengerai ngau dadai berbayar jadi tu dia tu sari tu ngau pergila berlabur di pukul 8 ngakai pukul 1 lemai yang kita kan yang kan nak nemu kini berdaun datai kita tempo sari itu tadi tau datai pergi lah terlalu dari pukul 8 hingga pukul 1 lemai bak town square dia jadi kita ke tau beciknya kita ke berumur 18 tahun ke atas tau ya ne lalu kita kan kita ada kan nemu tekanan darah kita ni ikas gula kita biar megak kolesterol dalam darah ngam megak merasa pengerai mental kita jadi nyak bisa diatur sudah hari upis pengerai sari tu ngapa gila hari pukul 8 atau pukul 1 ngalih hari dahnya megak peninga tu megak ke bisik megak diterima kita jago kerah hari nama tu upis pengerai bagi menua kita di Kapit alai tu dituju ke ngagai inai ngom megak anak minta ia datai ngagai klinik kesihatan nang mujuang Kapit ianya webet tu ya anak niara Nama anaknya Eliana Fedora, anak Bebet Duya, kediau ba rumah Lingai nang sebala Sungai Mujung. Ngau mega dia mega tuju ngai inai ke bernama Ernie, anak Jemat, ke dia ba rumah Linggi nang sebala Sungai Mujung Kapit. Jadi tu mega peninggal mayu minta sida ya do ikut tarik datai ngagai klinik Pengerai nang Mujung ngau nangkap pengelengkas mai anak kita berperasa nya sita jako gerah ke diterima kita ari klinik Pengerai nang Mujung. Jadi ngarap ke kita kengala Bebet Duya ngam mega Elni tadi madah angge setuaya ngambil ke datai ngagai klinik nang Mujung ngau nangkap pengelengkas mai anak setuaya berperasa. Okey, hanya jago gerah kita peninggal mayu. Lalu ke sekali tu mega kita nguyang ngagai jual ramah ke dekat dia tu pergila. 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu. Kalai jual ramah medani dekat dia tu ba rumah Bilung. Anak Sumbang, Sungai Kapit, Yung. Hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Awas kereta lagi pergila. 11 hari bulan 10 2026 bawa rumah Bilung, anak Sumbang, Sungai Engkatit, Yung, pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai. Nangkan kena 31 hari bulan 10 2026 dekat dia tu bawa rumah Benson dengan sebulan Batara Jansung hari pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai mega. Lalu ke Penudi 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu bawa Aiman Eksesung Sinan Berhad hari pukul 9 pagi yang kaya pukul 4 lemai. Ianya mega info berkawal dengan Jalan Ramah Medani ke dekat datai di bisik dekat dia tu tunggak ke menua kita di Isung. Ianya ya min enggak mega peninggal mayuah utai ke uliah difungsi kaku pa hello wai kapit kita ke sekali itu min boleh baru ngainuan di konti di YFM. Terima kasih sama jalan ke pengawak.
3: Okey ya. Sama-sama mega biar mega ngainuan nanti ne. Okey bye.
4: Bye-bye.
3: Akhirnya berita ke dikunci kementi Sigi Abah Hello Y Kapit kita ungkup ke Sarito hari 6 10 bulan 10 2026. Tapi siat aku nyebut hari bulan saya tolaban cukup mana hari bulan Sarito ne. Tentu mega hari bulan ke Sarito bisik mai reti ke cukup besai ngagai semua kita baiknya orang bukai mega ne. Okey, kita terus berperindang ke sekali itu kena menggal segmen sada lemai kita sebeda aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita kena email atau ke WhatsApp YFM Iban lagu ke Dubai Vanessa Ellen Sigat Udo.

0: บุกลายเงาอันที่เมนบะโปรแกรมน้ำยาเมียดฮารินามปุกโกลปันมาลาม
1: ไอเดจาวังดายังบินตามยินดีมากสิอ่ะฮักกูจุกกะกะตีจุกกะนามันตะดิอะดิยังกะอัลเตโตกะบนาระAku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kepada nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke peranak menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni peranak menua Sarawak. Udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia. Kita boleh mansang walaupun begitu. Hari aku mawat dayang bintang.

0: saya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, peningat datai bawa andur aku natai ke pesan berat ke bisik dianjung bala peningat kita hangna email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi berarti ke dulu pesan ke diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati datai ari Adulius anak engkaya madah ke pemati apa ya? Ianya ex terumah kaunselor Michael Engkail anak Bunyau. Tau ke apai sin, tau ke dikelala orang apai kerol kudah nadai 9 bulan 10 ianya ke Mare. Jadi mesan ke semua kawan belayan ya ke diau Bamiri, Kuching, Ensawang, Lubuk Antu, kawan belayan di Julau, Kenawit, Skim Gempuruk nang Atada, Batang Pakuah, Batang Uya, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim Gempuruk Sekuau ngau semua kawan belayan ya ke ngelala. Niang ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau. Jadi kawan belayan dipinta datai ngau ngintu pemati ex counselor terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tu bak rumah Lorong Selatan 2G Jalai Ember Sibujaya. Kena kesar itu ngau pergila 11 bulan 10 2026. Jadi ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tu dekat dikubur ke 12 bulan 10 2026. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke dikelala orang apai sin tak ke apai kerol kudah nadai ke Mari. Jadi ya dekat disenggai dua malam berunggu tau ke dua hari ianya 10 hari bulan ianya sarito ngau pergila 11 hari bulan 10 2026. Lalu ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke apai kerol tau ke apai sin tu dekat dianjung 12 bulan 10 2026 ianya hari 1 nya tadi ya pesan ke bisik di pada aku.

di Garu Serikai, 4 buah rumah panjai. Kau melayan di Berayang, di Mudung, Tapangujan, Kup Ibus, 2 buah rumah panjai. Kerapa, 5 buah rumah panjai. Tusuk, Kemedu, Sarik. Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang, Sarik. Kau melayan di Balai, Pakan, Bukit Tinggi. Suai Rumah Robot, kebelayan di Pelasu Roban, Lubuk Pisang Gerigat, Terumah Layang Nangibus, Pangge, Sungai Rumput, kebelayan Engkabang, Mengeris, Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedi, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh, Krian Seratuk, Piamega, kebelayan di Panjang Roban, Desia Seratuk, Sungai Engkabang Roban, Keranga Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Keliak Krian Seratuk, Piamega Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau Baru, Bala di Betung, Nyengkawum Kampung Entangur Sebuyau, Ngau Kambelayan di Sungai Mudiang. Jadi ya pesan tu, madah ke Maya Ngintu, ya kenada itu tak kenyang tu, ianya 11/10/2026, ianya pergilah hari Minggu. Jadi Maya ngubur, ianya hari 1/12/10/2026. Jadi kawan belayan ke di pesan ke ngelala andi yang anak abang tau ke apai ayah tau ke laki senior anak jemaat tu kita dipinta datai ngagi rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ya kelamak subak ianya sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi isi pesan tu tadi madah ke andi yang anak abang tau ke apai ayah tau ke laki senior anak jemaat udah nadai ke mari. Jadi ya dekat di Senggai dekat di Senggai abak rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ya kelamak subak ianya abak sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi yang dekat di Senggai 11/10/2026 ianya hari Minggu. Jadi Maya ngubur ianya hari 1/12/10/2026. Jadi pesan nangkan ke tu peninga ianya pesan Rabat Mega datai hari Cegu Jacqueline tau ke Cigu Klien anak Bangyang hari rumah Lani Bangyang Sungai Mamut Sebuti. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan berumah Misun Nanga Salu Sebuti, rumah Apin, rumah Timai ngau rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sebuti, rumah Ticoy, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genetan di Pide Sebutik, yang kaum kaban belayan di Bakas ngau Pakut Sebutik, kaban belayan di Seloi Gudang ngau Untulang Bakung, kaban belayan di Lutung Bakung, kaban belayan di Sebatang Buak, kaban belayan di Selepin Bakung, ngau semua kaban belayan di Miri Niah Bekenu Bintulu, ngau kaban belayan ke Bukai ke Nulih disebut tau ke Nulih di Selintiang di Tok Magang nah. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Sing Singgo anak genta tau ke inai terumah Lani Bangyang udah nadai kemari ianya 9/10/2026 urung pukul 5 lemai. Jadi ya dekat di intu tau ke dekat di Senggai Babala Mayu malam tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur ke Pegila 11/10/2026 udah tengah hari ngagai pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Jadi semua ke ditesau atau ke dipesannya tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah Lani Bangyang Mamut Sebuti. Jadi isi pesan aku nanduk baru nih madah ke Singgo anak genta tau ke indai terumah Lani Bangyang udah nadai kemari 9/10/2026 lalu dekat di Senggai Bebala Mayu malam tu 10/10/2026 serta dekat dikubur ke Pegila udah tengari tau ke udah ngilah tengari ianya 11/10/2026 ngagai pendam Anglican Saint Boniface Manifest Mamut Sebuti. Kita akan lala atau ke ditesau tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah Lani Bangyang Mamut Sebuti. Nya tadi beberapa itu pesan kebisik diperhatikan. Aku dah tahu lagi dekat nampung lagi sekedar pesan berat kebukai kita.

0: Kak Maga, pengawal SSJ 9 tu dah mau jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kalian tu nak duduk nak mula bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Ke peningga lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami bawah YFM. Hanya itu pesan pemati Datai Ari Ukas. Anak lagau kalaya madah ke pemati Indaya. Ianya embak anak dangguh. Ianya bini lagau anak jalak. Jadi ia udah nadai 8 bulan 10 2026 tu tadi. Jadi dekat di Sengai Barumah Yempu. Ianya lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Ari 6/10/10/2026 lalu dekat dikubur ke ngaga pendam SDNU 11/10/2026 ianya hari Minggu pagila. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan bas kayu Aigat kerangan besai balih piamega kaum belayan di Pulau Sibau Mujung kerangan layih kerangan arak balih kaum belayan di Merirai balih entawa kemelayan di Batang Mujung, Batang Suud, Piamega di Sibujaya ngau kemelayan di Pasar Kapit. Yang kaum kemelayan ke Bukai kenulih dirintai ke Dito kita ke Ngelala. Yang embak anak danguh. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silih lagi berkawa ngau pesan pemati tu. Kita tau bertanya bertelepon ngagai Junai tau ke we. Bawa nombor ya 013-577-9347 tau ke Gini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke mbak anak dangguh, mbak anak dangguh tau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai 8 hari bulan 10 tu tadi. Jadi ya dekat di Sengai Barumah Yempu ianya lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Maya hari 6 tu tau ke sari tu 10 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke sebagai pendam SDNU 11/10/2026 ianya pergila hari Minggu. Jadi berita keterang lagi atau ke nyemetak lagi kita tak bertanya bertelepon ngagai Junai tak ke weh bak nombor ya 013-577-9347 tau ke Gini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643. Pelaba aku terang ne nombornya tadi aku dah di tanduk aku ngambil kita uliah telefon ngagai orang ke ngempu penusah Rabat tu. Jadi pesan kebukai kebisik diterima kami lebih lagi pesan berat kita berarti ke lagi pesan berat ke dianjung kena email YFM Iban. Udah tu lagi aku dekat berhati tak ke ingat lagi pesan berat ke boleh ditampung bah awak sadar lemai. Kita apa perindang dulu lagu Kadibai Heli pelakon.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio.

Okey, lagu hari tanya Andrew Anang ngumpan aku. Jadi agi nampung pesan berat kuliah ditampung ba segmen sada lemai. Jadi sekedar pesan berat kebukai uliah ditampung bala pengelola program kami kebukai pergila ba awak pengerak pagi. Jadi tu pesan ngetas ulit data hari iduat anak lancap atau ke duat kalau yang hari kesidak ya sebilik. Madah ke pengawak ngetas ulit apa ya yang nyalan cap anak guna. Jadi pengawak ngetah sulit tu 10 bulan 10 hanya malam hari 6 pukul 7 setengah lemai tu lagi bak lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke diau bak terumah nyalang lu buat empit seratu, nangat atui seratu, lubu ijo awet seratu, sungai keruang awet seratu, nangat risau seratu, cigu Bennett sebilik, ba mega park, cigu Duris sebilik, ba mega park, piamaga Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, piamaga Mr. Sabat anak guna, jadi yang kaum kaum belayan di Semumu, kaum belayan di Nangaja. Kawan belayan di Bebangai Kibak, Madam Ayang Kadam, Sungai Selepian Bakung, Mr. Robin Cambai Menyadik, kawan belayan di Bakar Sibuti, Mr. Frank Sayang, Madam Lita Adam, Pengulu Abau Nawiang, serta kawan belayan di Kuching Betuang, Seratu Sibu Bintulu Miri, Ngau di Brunei, Bemegak dituju kengagai kawan belayan kenalah dirintai ke dito. Kita kengelala yang lancap anak guna atau kapai duat dipinta sama ang natai ke diri ngesah pengawak ngetas uliat tu nak tinggal mega kawan belayan ke kalak ngawiap gulai ba Sarawak Syekh Berhad Lutuang Amiri. Jadi ya penerang kesil ya kita tahu bertelepon bertanya ngagai idua lancap atau kedua atau ke bujang sawit ba nomor ya 012-889-2997 tahu ke Gilbert Beji tak kemau, bak nomor ya 013-807-4325. Aku nanduk baru isi pesan untuk peninga. Kalau madah ke pengawak ngetas ulit lancap anak guna. Jadi ngetah ulit lemai tu pukul 7:30 lemai. Lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi berita kesil lagi tau ke kita dekat ngigandur tau ke dinindur ngetaulit tau bertanya bertelepon ngagai iduk lancap tau kedua bernumor ya 012-889-2997 tau ke Gilbert Beji tak kemau 013-807-4325. Jadi tu pesan ke penudi sekali kuliah ditampung aku ke lemai tu. Ianya pesan ngetas ulit datai Ari Dayan anak magat tau ke inai idi madah ke pengawak ngetas ulit niang inai sidaya. Ianya sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat di intu ianya 17 bulan 10 2026 ianya malam hari 6 jadi ulit dekat di kertas 18 bulan 10 2026 ianya pagi hari Minggu bak lot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke diau ba rumah kalang nak ngabaluh ngemah kenawit kawan belayan di rumah nyalung ngah rumah Suzu Si Lili Sungai Baluh ngemah kenawit rumah begina ngah rumah Linggi nak ngaselawut ngemah kenawit nak ngungun nak ngeniru nak ngebat nak ngejagau ngemah kenawit kawan belayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri ngau kawan belayan kebukai kenalah dirintai kena madito ngalai no diau ke ngelala sandang anak uncat tau ke inai sebit niang sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi penerang kesila lagi berkawan gau pengawal ngetas ulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Dayan anak magat tahu ke inai edi tu bernumur ya 019-868-1291 tahu ke Jeffrey Manai 013-769-8655.
Jadi aku nando baru duit tik nombor telefon tu 019-868-1291 yang nombor Dayan anak magat atau ke Inai Edi. Jadi kesitik tu nombor telefon Jepri Manai 013-769-8655. Nanti dekat nemu ngau sila agi berkawal ngau pengawak ngetas ulit yang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi wan ulit tadi 17/10/2026 ulit dekat di kertas 18/10/2026 baklot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi kena kita menggal segmen kedua sadalamai kita lagu Ari Maxwell Franklin saran lagu kedibaya terlempai ke bukai.

berikutnya. Terima kasih ya kalian, RTM Kucing Sarawak, dan udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi bakal ke malam tuh aku cukup betuan nama kuat, bakal ke malam tuh aku kuliah lirik terbaik, lagu iman ya. Terima kasih ya.

Okay, lagu hari Janis Janiaman Wan BC Intan di Kembuan. Mak jam kita 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7:30 lemai atau lagi, mari kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Apa yang baga anak-anak ingat, pukul 8 malam atau ke lebih mimpi ni peningat, 8 malam tu kita dekat ningat ke berkawar ngau wawancara khas belanjawan 2027 Malaysia Madani hari yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menyak Perdana Menteri ngau Menteri Kewangan menua kita urung pukul 8 malam tu lagi. Jadi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kudah ditusun aku ba awak sada lemai tu lagu Ari Alex Wan Merampau.

0: Sampai suwe medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sama lemai peningat mulai ngaku Min Melisa Ryan bak berita lemai hari 6, 10 bulan 10, 2026. Keterubatu Batang Berita. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang hari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau penglantang rakyat. Nyak tadi batang berita, Datuk mai kita mendiang ke isi berita. Pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar diatur ngau rami pagi tadi bak Padang Merdeka Kuching. Pengawaknya dipasuk 107 kontijen ari mayuh bengkah agensi perintah Badan Berkanun Palan Pelajar Tinggi ngau Gerempuang. Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi ngau bininya Toh Puan Dato' Patingi Fauziah Muhammad Sanusi sama datai bak Padang Merdeka. Sama bisi datai ianya Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof, tiga Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ngau Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian serta Bala Tuai ke Bukai. Pengerami itu megak diricah ngau penatai Mensia Mayuah. Berjakut bak pengeraminya, Premier madah ke Sarawak majak mata orang hari menua luar meranak ke pokok di menua itu. Thailand ngau Jepun antara menua TBCRT dekat meranak ke pokok nyentuh RM1 bilion dalam industri petrokimia. Company hari menua itu patut guna peluangnya hari ti masuk rantaian industri petrokimia. Gaunya dekat muka mayuh agi peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Pengawak tu setipak ngejula ati Sarawak terdekat ngemansang ke industri hiliran belalau ke Asia minyak ngegas dikena nambah ke rega ekonomi menua. Ngenang perkara kesama, Premier madah ke Asia minyak terdikeluar ke Baadong kecil West Marodi datai 800 tong sari ngau rega bak dianggar. Ngau rega ke dianggar boleh RM8 juta sebulan. Lalu Asia kedi keluar dalam setahun ari sitik telaga di pelabak berga RM96 juta. Tungayan ke potensi tik manah ari pengawak nguleh ke minyak bak kandang darat Sarawak. Kelimpah harinya Petroleum Sarawak Berhad Petros di Sadang dekat ngemansang ke sitik agi telaga minyak tengah tahun sitik tu ilak. Dikena mekal gas ngagai loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan.

ke tahun 2027. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi setuju ngau agi belanja ke dibantai dengan bajet 2027. Nitek ke penerang di Facebook madah ke upis menteria nerima agi belanja 10.88 bilion ringgit ianya nambah 190.5 juta ringgit entik dibanding ke bak tahun 2026. Agi belanja ti ditambahkannya mandang ke komitmen perintah tindak ngetu. Nentu ke infrastruktur mega meruan likun berkualiti serta merik penguntung terus ngagai rakyat. 2.5 bilion ringgit disediakah kena ngadu ke jalai persekutuan lalu agih belanja kena berjalai ke pengawak ke MIT dengan jurutera daerah mega ditambah ngagai 40 juta ringgit. Ya mega berterima kasih ngau agih belanja 800 juta ringgit ke diberi ngagai kontraktor G1 ngau G4 kena ngadu ke jalai persekutuan yang kaum 350 juta ringgit ungkup Sabah ngau Sarawak. Subsidi tenaga agaknya di instrumen keberguna ngagai perintah dikena nyaga ekonomi menua ari kena empas ke endak menuku bak rega tenaga global. Penglicha Kanan Ekonomi Fakulti Ekonomi Ngau Dagang Universiti Malaysia Sarawak Unimas Dr. Dizul Hazwan Husaini madahka aturnya mega kena nyaga pengelantang ruang bilik serta nentu ke pengawak dagang ngau industri meruan berjalai. Peminta subsidi tebal agi bak kanak endur ti bisik sistem pengangkut mensia mayuh ti terhad lalu sektor dagang ngau industri berguna kerega tenaga ti entap dikena nyaga ungkus pengeluar, pengangkut serta nganjong barang. Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim maya mantai ke bajet 2027 madah ke perintah di pelabak dekat meruan maya subsidi minyak ke majak Nikkei nyentuh 40 bilion ringgit berindia dari krisis geopolitik di Asia Barat. Berbangunnya penegap ekonomi patut dikemeran abak bajet 2027. Tuk dikena nentu ke menua oleh napik pema global ti majak kompleks. Pihak Kokaban Akademik Unimas Muhammad Hishamuddin Bas Sabah tang tegalnya Yamada pengawak ngagih ekonomi ti setimbang berguna bendar dikena numbuh ke penegap domestik menua. Untuk nyengkaum pemansang infrastruktur kelebih agi di Sarawak dikena ngangkat ke ekonomi rakyat di menggeri ngau megak di menua pesisir. 102 surat palak tanah diserah ngagai 77 ekor orang ke ngempu tanah NCR di Bario kena hari 3 tu tadi. Geran Ari Baro Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawaknya asia Ari pengawak berjalai ke program nyukat tanah bak kandang blok Sungai Ukat. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamadah pengawak nyerah ke dokumen tu ngayan ke inisiatif baru nyukat tanah NCR endak ngeruga hak ngempu tanah sida. Nakak 31 hari bulan 8 tu tadi semak 40,000 lot tanah NCR dibesai semak 60,000 hektar di Serata Sarawak sudah dikeluar ke surat palak tanah niteh ke Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkau ke lemai hari 6 10 bulan 10 2026 kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang ari menua luar merana ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Tenaga kami nabur ke berita lemai, berita tu tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailinda Suya ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selama lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu Ari YFM.
8: Anangan sa sesemak antik kerupai nadai utai. Anangan sa sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar mendiang ke YFM begulai sejalai.

Okey, dua itik lagu dah dipilih aku kena merindang kita mengudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Ya, jadi pukul 8 malam tu lagi sebedau anti mien mengulai dengan biak miat ke bisik di kangau ke konti. Kita ada kat ninga ke dulu wawancara khas hari Menteri Besar Menua Malaysia. Ianya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim urung pukul 8 malam tu lagi. Udahnya lagi kita ada kat mengulai dengan biak hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Kita tahu ada live lagi ba Facebook YFM Iban urung pukul 8.15 minit malam. Mudah mendiang ke wawancara khas Hari Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Okey, kena terus merenang kita. Kelebihan lagi kita ke benua ngenat ke diri jam ke dia tu engkanya baru tembok makai kini lagu hari Dayana Shini Selantang Timang.

0: 2027 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas belanjawan madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Mohamad Nor untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Patut hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
2: Okay. Baik, alhamdulillah.
1: Di dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, daripada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Tuan Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simak pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan wang, mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya tu perjakit gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung kepada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir dengan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
3: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuk Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
2: Yang ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farma. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini lah. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Itu dia masalah. Semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
3: Baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
2: Dia dan apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup dia. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig, e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dianggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
3: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa benar sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program wacana khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disambung siar dari Berita Perdana di TV1. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Okey, peningannya tadi nangkat kami mai kita mendiang ke Belanjawan 2027 Malaysia Madani dari Menteri Besar Menua kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi sudah tahu lagi kita dekat terus sebulai ngau nembi amit kita pemegak bulai ngan timin nembi ari sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Sebenarnya kita ningat ke dulu lagu kena kita ngepun ke program nembi amit.

0: Okey, hanya tadi lagu kena kita ngepun ke program enam biar amit lebih lagi ungkup ngagai bala enam biar amit kita ninti yang hari 6 pukul 8 malam gulai ngau anti min. Ya, anti min datai baru gulai ngau bala peninga enam biar amit kita. Halama nak ngemai bala peninga enam biar amit kita ya ke Tegal menua kita lebih lagi tungak ke Bandar Raya Kuching Abalat Aman di Lamun sebun beberapa bulan tu tadi. Jadi kita patut nitih katur kuda diletak ke hari upis menteri ke upis pendidikan negeri Sarawak kebenaran ni. Laban anti sekolah ditutup segi nauleh meh ngemai bala nebia datai ngagai konti. Jadi abah konti dia tu anti min nak ke diri laban kita boleh medak live bah Facebook WFM Iban dia tu biar mega temui ke bisik datai bergulai dengan anti min bah program nembia amit ke lemai tu ni hanya sidak tiga ya indo magang-magang temui anti min ke malam tu ni bah program nembia amit nya sidak tiga kita boleh medak live bah Facebook atau abas Facebook WFM Iban jam ke dia tu ne nyak saya tiga ya kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu ne lawan mimit program nembi amit berengkah sari tu ne kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya baru kita nemu nama penglandik kebisik di kembuan sidak tiga kumang tu ne. Okey, kita berkelala ngau nembiak mit ari kanan anti min tu ne. Ari kanan anti min kita nanya siapa nama ya ne. Hai kumang, nama berita. Hai.
1: Hai.
0: Hai. Tuan nuang ya ne. Siapa nama nuan mang?
1: Nama ku Juliana.
0: Juliana. Juliana siapa? Sebut nama panjai?
1: Juliana anak Bukit Idin.
0: Juliana siapa?
1: Anak Bukit Idin.
0: Oh, Juliana anak Bukit Idin ne. Asal sigi orang di tu?
1: Serian.
0: Orang Serian. Iban nang Iban ne. Iban.
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Nemu jaku Iban? Tak kecampur-campur kini? Nak, nemu Iban. Mak sigi Iban? Campur Bidayuh. Oh, bukannya ne. Okey, nyak nama ya tadi Juliana. Berapa umur nan mang?
1: 12
0: tahun. Oh, primary 6. Okey, ya ke tengah-tengah tu gi. Nyak siapa nama nuan ku mang?
1: Namaku Juswita Lemba anak Zamri.
0: Juswita Lemba anak Zamri. Tadi Juliana tu Juswita. Saya kalah ni dengan lagu Jesnita nya ne. Tok Jesuita. Okey, berapa umur nan ku mang?
1: Umur ku 9 tahun.
0: 9 tahun. Primary 3? Merempat.
1: 4.
0: Merempat. Okey, hanya tadi Jesuita. Okey, ari kiba anti min tu siapa nama nan ku mang?
2: Nama aku Sherlyn Annette Easter anak Stanley.
0: Sherlyn Easter anak Stanley. Berapa umur?
2: Moku 9 tahun, tahun 3.
0: 9 tahun, tahun 3. Sama sudah enak 9 tahun. Okey, pemberi 4 tadi, pemberi 3 ne. Baik, kesal ne. Akhirnya, sedap 3 ya tadi. Hari sekolah SK Wira Jaya. Semarahan. Jadi, sedap 3 itu nak kedirik datai kita peninggal ne. Sedap 3 itu tadi, disempulang apa yang ngeindai. Pihak mega, cikgu kebisik. Sama mega, nyempulang penatai sedap 3 yang agak konti YFM. Ianya, pengajar mala ke bisik datai pengajar mala anak Albert Ramin ne yang kaum PKM sidak ya ianya pengajar Jospin anak Edward Dengga hanya nama adui ko pengajar ke bisik datai ba program nembi amit bisik seduai duduk ngok kita dalam konti tanda ayan ba kamera ne. Okey, terima kasih ngagai raban dari sekolah SK Wirajaya Semarahan. Yang kau bala apa indai biar mega cikgu kedua ikut tu tadi bisi datai ke konti ne nyukung program nembi amit. Jadi bakal ke malam tu buat program nembi amit kita lagi ngerandau sidak tiga tu dulu ngambil sidak itu relax nak kesaati anti min pun kan nanya sidak tiga ya dulu ne. Okey mang mang Juliana nuan buat sekolah primary 6 ne. Okey, dalam mayuh-mayuh subjek ke diajar cikgu, Siti ni bagi subjek cukup nyamai diterima oleh diterima Nuan?
1: English.
0: English. Oh, nang rindu ke English ne. Baru mah bising nak jaku orang putih?
1: Nadai.
0: Nadai. Seminak bahas sekolah aja ne. Dalam bahasa Inggeris tu berapa selalu di skor Nuan subjeknya?
1: Kadang 84-86.
0: Oh, uliah tu ne. Nang segi landik bahasa English ne. Kati bak senentang Nuan ke dianjung bala pengajar atau ke cikgu tu ngagai bakal bisik ngau pekit macam buap kini atau ke bercerita kini, koro speaking kini. Kalak ngau?
1: Nadai.
0: Nadai, empai kalak ne. Ni nemu udah tu elak antinya masuk ngagai secondary school. Agik ga rindu ke bahasa Inggeris tu? Agik ne sikit milih subjek Inggeris tu ne. Okey, nyak tadi Juliana ya rindu ke subjek English. Okey, ya ke bawah tengah tu Jane Sweeta. Okey, nama subjek di kerindu Nuan Kumang?
1: English.
0: English ga? Di rumah je korang putih ga?
1: Nggak.
0: Nggak. Nang jaku iban ga ne? Nanti buat senantai English tu Nuan rindu ni dengan cikgu berjakuk tau ke rindu macam bub tau ke benda cerita ke nang yang nak jakuk English
1: ni dengan cikgu berjakuk
0: nanti bakal benda cerita tu tadi berkeni dah mayu lagi ni dengan cerita ke bahasa Melayu tau ke English tau ke cerita Korea tau ke katun-katun bukai.
1: Bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu. Ah, minat ba subjek atau ke mata pelajar tu nang rindu ke English ne. Okay, good. Clever. Clever girl. Okay. Sherlyn. Okay, Sherlyn tadi ya primary 3. Nanti 2 ya tadi rindu ke subjek English ne. Kati Nuan dan Sherlyn
2: sama English.
0: Sama mega rindu ke subjek English ne. Nanti Nuan rindu ke subjek English. Nanti Nuan besai lah. Nama kini julu ati atau ke cita-cita?
2: Cikgu.
0: Cikgu. Nanti jadi cikgu tu tentu ya kak jadi cikgu ngajar subjek nama?
2: English.
0: English gak ne. Okay. Nya pengerindu sidak tiga ya tadi nya bak pemayuh-mayuh subjek tau ke mata pelajar sidak tiga itu rindu ke subjek English. Okay, sama sekolah tang nak sama penatai ne siku Ari Serian Nuan de emang
1: Serian.
0: Serian maga siku Ari Sherlyn Ari ni asal
2: nak nemu.
0: Nanti mune. Ada ngawak lagi kita nanya mak ngabayang kan. Nabi ada tu confused ku kita. Tahu ke kujaku kita yang nanti mak ku hari tu abak ku hari menua tu. Jadi maya baik pelan panjang. Nada ini nabi nemu nanya oh tu menua ni tu menua ni. Nada ini nah. Sampai nemu mesti dah ni bagi ne. Okey. Hanya nabi hari SK Wirajaya Semarahan. Okey. Hanya di kita nak masuk jam ke malam tu gulai ngos. Tidak tiga ya. Laban kita dekat ninga cerita dulu. Ninga cerita udahnya ninga pantun udahnya ninga ke lagu. Ari peninga nembi amit ke bisa datang ke konti gulai ngau anti min. Keterubah tu kita dekat ninga ke Sherlyn. Sherlyn tadi dekat bercerita. Cerita namanya kumang.
2: Cerita pasal anap.
0: Pasal anap. Dalam English ke dalam bahasa Melayu?
2: English.
0: English gak ne? Nama kini tajuk ceritanya ke kita?
2: Nada tajuk.
0: Nada tajuk. Okay, ya kan usi kita berkawan dengan Arnab talk ke rabbit dalam bahasa Inggris ne. Okay, dah sedia?
2: Udah.
0: Udah sedia ne? Anti min ngira 1, 2, 3.
2: My name is Sherlyn. I have a rabbit named Snowy. Snowy is white and has long ears. She loves eating carrots and hopping around the garden. I play with Snowy after school. When I hold her, she feels soft. Snowy makes me happy because she is very cute. The end.
0: Oh, ni aja. Anti mi nemunya tadi. Ia nusi ke, ia bisi siku jelu ke di inang. Jelu ke di tupi, ianya rabbit. Banyak aku kita iban rabbit banyak terjaku Indonesia kelinci banyak selalu sebut si dah eh kelinci laban nabi ambil tu sikit selalu nanti mendak ba media-media ramah ne selalu tertunda banyak nitih nyebut ba jakuk bahasa orang bukai ne. Okey, Sherlyn, non bisik rabbit ba rumah?
2: Nadai.
0: Nadai. Nama jelur ke di nang nombor rumah dah?
2: Ha?
0: Nama jelur ke di tupik nang di rumah? Nadai. Nadai nupik jelur lah. Nadai pets di rumah.
2: Nadai.
0: Oh. Nanti bakal abak ngomak nuan tu tadi. Beli rabbit ke nuan. Kak ke nuan?
2: Kak.
0: Nanti beli ke mak ngobak rabbit tu. Nama rabbit kak diberik nuan. Bisa idea?
2: Nanemu.
0: Okay, Sherlyn. Jadi kita ngetu dulu peninggal. Laban cikgu sidak itu tadi bisa peminta magak ne. Cikgu sidak ke bisa datai. Yang kaum PKM sidak bisa datai. Nyukung program Nabi Amir. Enya Puan Josephine anak Edward Dengah. Kalai minta lagu. Abah program Nabi Amir kita ke serak tu ne. Hari SK Wirajaya Semarahan. Kita berperindang dulu. Menggal program Nabi Amir kita ngolak. Lagu kedibai Mawat Dayang Bintang.

0: Okey, nyak tadi lagu Kedi Kerinduk Kebala Nembiak ke Mayari, lagu Kedi Bayi Mawan Dayang Bintang yang kaum pengajar Sida Ekebisi Nyumpulang Penatai Tiga Iko Nembiak Amin Ari SK Wira Jaya ke malam tu. Ianya pengajar Jospin anak Iduk Dengar ngau pengajar Mala anak Albert ke malam tu megak bisi ngau Antimin ba Konti YFM. Okey, kita terus bergulai ngau peninga nembiak miet kita ke malam tu. Nyak sidak tiga ya, lepas dak kita live ba program nembiak miet hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan ne. Okey, kita berandau dulu sebelum kita ninga ke Juliana belagu ne. Okey, anti kak nanya Sherlyn. Laban anti tadi bisikin nanya cikgu sidak ya. Sherlyn tu rindu menari nah.
1: Ha.
0: Rindu menari.
1: Ya.
0: Tarian namanya mang.
1: Papa aja.
0: Apa-apa aja tarian? Tarian Melayu ngajak nemu ke? Nemu.
1: Mimit ja.
0: Mimit ja ne. Nang sigi diajar cikgu tau ke bisi belajar bak luar kini?
1: Bak luar.
0: Bak luar. Oh, nang dianjung mak ngua bak. Berapa kali seminggu belajar?
1: Nak ngira.
0: Nak ngira. Oh, maya bisi hari enggak orang belajar ngajat ne? Mana main ne ngambil terus ke main asal kita iban banyak ne. Okey, nya tadi Sherlyn. Okey, Jinswita. Anuan sama megak rindu menari? Rindu gane, sama gane rindu menari. Rindu ba ajat iban tau ke main bukai kini?
1: Aku tau main bola sepak.
0: Oh, basukan.
1: Ya, basukan.
0: Basukan. Oh, lah main bola.
1: Bola.
0: Oh, selalu wakil sekolah atau kini?
1: Tak
0: kan eh. Tang main-main bas sekolah ngau bala bakih mana? Nuan ba side ni entik nua main bola ba orindo tu tadi. Winger ke tau ke score ke macam ni tau ke jaga gol kini
1: score.
0: Oh, tu amatera tu ila amen timin kak minta video macam ni main bol ne. Selalu menang?
1: Ndak ma.
0: Ndak ga? Berapa kali dah masuk ke gol?
1: Kadang-kadang 3 kali.
0: Tiga kali.

0: Uleh ganyan eh. Laba anti min mada non tu tinggi ga. Nyekak sebelah ngu anti min ma ganti min tu. Kira ke kurang-kurang peninggi, kurang kalsium. Okey, Juliana tu ya ba posisi defend eh anti ba sukan bola jaring. Sukan kebukai di nama dikerinduk kenuan kelimpah hari bola jaring.
1: Bola tampar.
0: Bola tampar. Oh, amas tidi sedak tu neh. Mimit udah rindu ke sukan ngau bisi penglandik mega ba pengok ngajat atau ke menari neh. Okey, alaban kita ngai maso jam, kita dekat ninga ke Juliana merindang kita ngau lagu ke udah dipilih ya. Kita minta Juliana tu tadi nyedia ke diri neh. Juliana, udah sedia nan Juliana? Udah sedia nih. Okey, kita ninga Juliana, kak merindang kita ingat lagu Kedibaik Gwen, Sanggup Aku.

0: Okey, ha nya tadi Gwen berlagu merendang kita ba program enam bia amin. Okey Gwen ya ke ngumpul lagunya atau Gwen mini Gwen ko kita laban nyawa ya cukup mana ya nya Juliana. Juliana Gwen kini na. Okey, terima kasih ngagai Juliana laban dah merendang bala peninga kita yang kau bala peninga enam bia amin ngambil di perangsang masih dak tu tadi oleh Nitiah ke Juliana tu ngambil ngansiang ke penglandia derimpu baiknya belagu tau ke mantai ke pemanah patah nyawa buat program enam biak mien anti mien ingat tadi rili aja ya belagu duduk badia anti mien kada terbatak ke sebut ngau lagu ke tinggi bakanya ne kita medak ya live belagu tadi nangnya duduk ati diri aja mimit nadai mia kekasak ne. Okey Juliana kati asai ya.
1: Happy.
0: Bisa kesal? Nadai. Tang puas hati ne. Anang takut, anang nangis ne. Nanti kita bisa penglandia. Alu bantai kajak, alu kesuah kajak penglandia kita ke belagu ne. Okey Juliana, nuan rindu belagu hari mit tau ke baru-baru dia tu nuan rindu belagu?
1: Hari mit.
0: Hari umur berapanya, Mang?
1: Sekitar 10.
0: Kita 10 tahun hari umur 10 tahun ne. Kalau engkau pekit kini maya belagu tu kalau engkau bertanding kini kalau ngari ke sekolah wakil sekolah tau ke berkeni
1: sekolah
0: wakil sekolah boleh nombor berapa?
1: 2.
0: Boleh nombor 2. Siapa nombor 1 mayanya?
1: Nicholas.
0: Hari sekolah ni
1: Sama sekolah
0: agak. Oh, kita berpikir buat dalam sekolah ampo ne. Oh. Okey, nyak penglandia ke di kembuan Juliana kemalam ke di bantai buat program nembiak mian. Ila-ila nanti nyema bisi pikir belagu dia tu robak luar. Bisa hati ke engau nuan kumang? Bisa hati ne. Siapa selalu nyukung nuan atau kemerangsang nuan maya nuan belagu?
1: Ku Kediri.
0: Kediri. Nang rindu meh. Aha, cikgu bas sekolah pun sama mega ngasuh ne merangsang nuan ngau belagu. Ti bisi pekit ke ngau mato. Ngarap ke cikgu mala batisinya ni ngau mene. Oleh nganjung Juliana tu tajak ya di pedak kita malu-malu tang ya nang bisi penglandi mamat ya di pedak anti mien bawa pengawak belagu tu. Maneh mak patah nyawa ya ne. Agi boleh di ansiang kage Juliana tu bawa pengawak belagu ne. Okey nyak tadi ari Juliana merindang kita bawa program nembi amin. Jadi udah tu lagi kita ada ke ninga ke pantun ari Jin Suita. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti mien bawa program nembi amin. Tok lagu ke dibai Aryan kena merangsang bala nebiak kita ngambil merasa yang terimpuh dekat belajar lagu hari Aryan aku dekat nyulun.

0: Okey, nyak tadi lagu kena anti min merindang bala peninga nan biak miat kita ba luar ke benua ninga program nan biak miat yang kau mesti dak tiga ya ngau cigu ke bisik datai ba konti YFM jam ke dia tu. Okey, laban tadi Juliana udah belagu jadi kita dia tu kak ninga pantun dikunci ke Jensuita. Kak Umai Jesnita tadi kai ke tadi nah. Ngai kemak ngau ba anyu nganuk lagi nah. Okey, mang Jensuita ya kak ba pantun. Mula-mula anti min nanya tadi yang kata pantun iban kan anti min tadi ni nemu neh laban biak dia tu mayo penglandia kebenar ya pantun iban penemu lebih haginya main asal bansa kita Dayak nak ngira iban atau ke bansa Dayak kebukai orang ulu kini bidayu tau kepenan kini kelabit kini nanti kita bisi penglandia bak pantun iban atau anjuang neh bak dini-dini aja program tau ke bak dini-dini aja bisik ngatu pekit laban nanti kita naruh patah nyawa atau kita nyimpan patah nyawa kita nya tadi nak dibantai rugi neh bala peningan yang biak nyengkau bala pindai pia mega bala pengajar neh. Okey, kita dekat ninga ke pantun jadi pantun nari Jensuita tu pantun empat kerat memang empat kerat pantun bahasa Melayu ngau pantun iban. Okey, pantun tu tadi memang pantun kebekau nasihat atau ke pantun pantun gaga-gaga kini okey neh. Okey, kita ninggal ke pantun kedibai Jensuita. 1, 2, 3.
1: Dikit bukit gigak madu, madu lebah di pucuk tapang, nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang. Pisang emas di bawah belaya, masak sepiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
0: Okey, duitnya aja neh. Okey, anti min kak nanya. Bak pantun nuannya tadi kumang neh. Nama kini ajar hari ceritanya. Pisang emas di dalam peti.
1: Pisang emas di bawah belaya. Masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati.
0: Nama reti ya.
1: Nak nemu.
0: Okey, nanti bakal orangnya tadi bisi nulung kita, bisi mantuk kita ini. Artinya tadi kita itu tadi dikenang orang lama-lama. Suran dikingat ke orang lama budi kitanya tadi ne. Artinya kita itu berbudi ngagai orangnya kita suran dikenang. Pemegak kita berbudi ngagai orangnya kita ngenang budi kita itu dah mantuk orangnya tadi. Jadi ke situ tadi demang. Ikut dulu tadi.
1: Dikit bukit ngigak madu.
0: Mm-mm.
1: Dikit bukit ngigak madu. Madu mm-mm. Lebah di pucuk tapang. Nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang.
0: Jadi penyuluh mindah ke petang. Nya bakal lampu picit menyerti ya ne. Tau ke dian ne. Kita nemu pengajar tu nang orang ke nang ya udah diberi tangkup pengawak ngajar bala kita kelebih lagi nembiak bersekolah hari keterubah nurun bersekolah datai kenya besai pengajar tu ia nak nemu ngetu nak nemu lejuk merik penemu berkunci ke penau berkunci ke pengelandia kelebih lagi ilmu kujaku kita kemayari dia tu beri ngagai bala nembiak dikunci ngagai bala nembiak ngambil kita nemu macan nemu ngira udahnya jadi nebiak kepandai serta berguna ngagai menua kita neh nebiak ya.
1: Ya.
0: Okey, anti min kan nanya dulu dalam mayu-mayu pengajar Juliana siapa bagi pengajar di kerindukan wan?
1: Cikgu Cynthia.
0: Yang ngajar subjek nama?
1: English
0: kan neh. Oh, Cikgu Cynthia yang rindu dikerinduk ke Juliana. Okey, Jensuita siapa pengajar di kerinduk kenuan? Favorite teacher?
1: Teacher Mala.
0: Teacher Mala. Namanya nyeliang dah. Nangis dah. Teacher Mala tu ngajar English ke? Oh, ngajar English primary 3 dah. Jadi Cikgu Cynthia tadi ngajar primary 6.
1: Yeah.
0: Okay, laban kerinduk ke subjek Englishnya tadi ne. Okay, Sherlyn, favorite teacher?
2: Teacher Mala
0: ke? Oh, sama ke ne? Laban ngajar primary 3 ne. Okay, laban tadi kak nyadi cikgu besai lah ne. Nuan demang kak nyadi nama besai lah Julati Nuan Jensuita?
1: pengajar.
0: Pengajar ga ne. Apa ti pengajar tu kak? Kak ngajar aja ku Iban kini?
1: Kak.
0: Kak. Mhm. Ba sekolah bisi belajar Iban?
1: Ndak.
0: Nada yo. Hmm, ni nemu ilak kini ne. Angka bisi subjek Iban ti nya dah masuk secondary. Mhm. Okey Juliana, anuan besai lah nama kini cita-cita?
1: Jururawat.
0: Jururawat. Jadi induk misi. Mai wah pengawak induk misi toyo kai semina induk misi ya ke berarti ke bala orang kesakit aja bisinya tadi induk misi tu lutut terbai kira ke berjalai ngeseh orang kesakit yang kaum induk misi ba dur ke bukai ne besai maju lah ati manahnya ku bang ne. Okey nya tadi sidak tiga ya ke bisi datai about program Nembi Amit Juliana Jesuita ngau Shelin kemerindang kita buat program Nembi Amit Ari SK Wira Jaya ungkup ke Ari 6 tu bergulai ngau timin pia maga bala apa indai kenyempulang penatai sedat tiga ya pengajar PKM pia maga cikgu malah ke udah meri kerjasama buat program Nembi Amit yang kaum semua pengajar Ari SK Wira Jaya Semarahan. Terima kasih mayu-mayu ne. Jadi kira kenakak tu dulu meh anti mien gulai ngau sida tiga ya tu nyari sekolah SK Wirajaya tadi ke Merindang semua kita ibak program Nembi Amit. Jadi minggu-minggu ke dekat datai ke bisi agi bala Nembi Ari sekolah ke Bukai kat datai ibak program Nembi Amit atau ngiga kami ngena WhatsApp YFM Iban ne atau ke email aja ngagai YFM Iban. Ke kita ke bisi dekat mantai ke Penglandia bala Nibi Ari sekolah-sekolah kita atau ke Ari Rumah Panjai atau ke bala anak-anak kita kenang bisi ngembuan Penglandia ukai simi nak berlagu aja tang Penglandia-Penglandia kebukai engkanya nak kalak di bantai ne. Okey ngau tu anti min ngau bala Nibi Ari sekolah SK Wirajaya ngau pengajar nyurut ke diri Ari Konti YFM kita berperindang ngau lagu kudah disediakan timin kena ngujung ke program Nembi Amin.

0: Pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah maknanya semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kehrah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar ibu negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang, harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, InsyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memang lah kata waktu raya ni memang kita banyak perlukan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kata dekat Merdeka nanti pun sama lah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka Raja

Okey, jos JD Dara Baji Ayah lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita. Rinam ke malam tau ya, di YFM. Kita bergulai dengan waku Sam. Malam tau nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Jam ke terubah tau lagi peningah. Terus merindang kita dengan lagu-lagu pemerintah kita ke malam tau. 10 malam, mendiang ke berita malam. Lalu bakal selama pukul 10.15 minit malam kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Nyak ke Tusun atau ke Rintai awak pemerintah malam kita ke malam tu. Terima kasih kita ke mendiang ke YFM dengan frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Pihak muka ke boleh mendiang ke YFM mari RTM klik. Ngau muka bak channel Astro ke malam tu ya. Okey, Alex Wan merampau kena merindang kita.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

sekedar hari lagu-lagu dikenal merenang kita ke malam tu peningah ya. Jadi bah Padang Merdeka Kuching ke malam tu. Benar diatur konsert rayaan nyerumbak hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemekai Menua Sarawak 2026. Jadi sekedar hari penyanyi ke bisik merenang bah konsert raya tu malam tu. Ianya bakal Agura Band, Heron Perin, Kerry Keres, Ramles Walter, Diana Shini, BC Yadi, Raquel, Flo 88, Aina Abdul, ngamaka Dato Amy Search. Jadi kita maka benung apa Padang Merdeka jam ke dia tau. Lalu pihak maka engka baru mansang maka ya. Tentu jalan alun ngimbai kanan luar tau. Bisik ke bersekut lalu pihak maka ditutup. Diharap ke sama-sama berjimat ya. Lebih lagi kita ke bisik mansa tau kengah jalannya. Okeynya utai ke bisik nyadi Padang Merdeka Kuching ya ke malam tau. Ini konsert rakyat ya. Nyerumba Ari Pengada. Tuai Pemakai Menua Sarawak. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ke 80 tahun. Ya, kita terus merenang kita tahu lagu hari Suilin ngamaka Nelson Nehru. Anang baco-baco.

0: Ada di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Anchor.
1: Nyangka tume asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, penyorak pagi. Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, sejalan.

Pambai anak temuai hari Natalia di angka bisik temuai ke datai malam tu. Rupiah maka kita ke angka bisik ngintu pengerami melah pinang maka ke malam tu ya. Meri pengekati ngagai kita sebili ya. Lebih haki kita ke jadi melaki bini. Harap ke terus segulai sejahlai nyentuk ke umur tua ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita mendiang ke berita malam. Nangkan kenyal lagi 10.15 minit malam. Maka selama kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, itu Arya Johnny B. Mendam Penggerindo. Nangkan kenyal lagi lagu Arya Juyaya Ngapung Lalu Aku. Bedau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

Selamat malam peningah. Dia tak kena bor ke berita malam. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima akad rubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserima dengan pengerami ngintu hari pengada ke-80 Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar ba Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia menerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Timai Gelar Dato' Sri. Sama menerima anugerah sebakar enya yang dipertua Dewan Negara Dato Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato Abdul Wahab Aziz ngau Dato T. Ashing. Berbak punya bisi empat ikut menerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Enam ikut menerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisik 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. 1,350 kurang dirintai nerima midul tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Pemisi pengeraca sal air ngau kuasa karan bersih meri penglebih ngagai Sarawak. Mata pemansang palan data kelebih ki dalam nangkur peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke penegak pengeraca salto oleh nyungkak penumbuh ekonomi negeri dengan pengawak ngemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakunya maya pengawak baris ngau gemperuk pesai ke diatur berserimai ngau pengerami intu hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak ba Padang Merdeka Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang modal mensia Pansia Innovation ngau pemeruan rampak menua bergunaman ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru ba rantau tu leberatai ba tahun 2030. Antara sektor tinya di fokus nyerangkum semikonduktor, pengawak ngeluar, pemadu maju, tenaga gadung ngau hidrogen. Ba perkara bukai, Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas sepemancai 65 km hari kedurung ngagai zon perindustrian sama laju di Bintulu. Projek itu dekat ngenegap ke aki infrastruktur energi Sarawak. Sebagai hari pengawak berjalan ke Sarawak Gas Roadmap di digagak dikena nyambung bekal gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif itu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri di majak ngerembai. Ku ia nambah pemisik kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pokok dalam sektor semikonduktor, pengawak ngeluar, pemadu maju, hidrogen ngau metanol. Penambah penyampau gaji minimum hari RM1,700 ngagai RM2,000 nya Siti Singkang tulis merangsang sektor dagang nyungkat produktiviti dengan pengawak ngena teknologi ngau automation. Lecturer Fakulti Ekonomi ngau pengawak dagang Universiti Malaysia Sarawak UDIMAS Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah madah ke pengawak nikik ke gajinya ukai seminat merik penguntung ngagai pengerja pengawak aja tak megak merangsang pengaji ngangkat gagi pengulih operation sidak. Ngalih hari kerja cara manual ngagai sistem automatik oleh ngangkat ke produktiviti pengerja pengawak ngau pemansut hasil company. Ia mansut ke jakunya lebuh kena ditemui bahawa program pasca belancawan 2026 Malaysia Madani Sarawak FM RTM Kuching. Nyeneka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Mat Maxwell Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun Jesli Jabu.

0: Bisimeda.live bak media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Pernyang. Kemai lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngaga RTM tu dan ngaga paket begitu cukup manahman kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

tanah berenyampin Arisa ke malam tu ya. Mai jam kita 10.12 minit malam. Dah tiba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Jadi sudah kita mendiang ke lagu Ari Use Intro tu lagi terbuka pengingat lama. Lalu terus mai kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

0: juara Dusun ke-38. Sebedau aku mai kita berarti ke penduduk 10 itik lagu ba carta siapa juara Dusun ke-38. Ram kita dengar aku dulu recap carta siapa juara Dusun ke-37.
1: Recap minggu nyem kemari. 10.

Tak Sepejora ke Minggu Tok 38 tusun ke 38 medak lagu bak penduduk tiga sepuluh. Jadi lagu bak penduduk tiga sepuluh tu kebenarnya udah kalah jadi juara sepengelamak tiga minggu. Sepengelamak tiga minggu dah kalah jadi juara. Lalu ke sekali tu lagu tu nurun dua gigi anak tangga. 15 minggu dalam carta, lagu pemadu lama dalam carta. Jadi lagu tu leka ngotiun lagu digagak orang kesama Nick Dixon Boss. Leka ngotiun lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di Baik Raban.

0: Metro Stream Meteo. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. 7

Minggu kami nang meri awak ngagi balang kita ngundi ngena arus telefon laban sidak ke ngundi ngena arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai ya. Nanti ngan mega ba undi arus telefon ba pengujung program mega meri markah ke pemadu besai ianya 60%. Jadi

Menua Semanggang. Ke 3 minggu bacata bab nuduk 36. Selama ya menalan band, nangkan ke lagu hari menalan band tu lagi kita dekat ninya ke lagu bab penuduk 35. 6.

tangga kelima. Lagu kedua baik Ego Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu orang baru tak kebenung jadi melaki bini. Orang kediri ke ruang bilik aw. Jadi lagu tu lekang ngotion digagak sikut penyanyi penengkebang lagu kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita Iban, ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai.

kami. Jadinya cara 100% markah undi diambil nentu ke penduduk 10 titik lagu bak carta siapa juara. Lalu anak dengan mega kita ke nak sempat ninga tok kemudian ke carta siapa juara nintiang hari 5 program tok live. Kita mega boleh ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10:30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ngaga carta siapa juara. Carta siapa juara ke sekali itu lumur 4. Lumur 4 ke sekali itu lagu tu 5 minggu udah bak carta. Lalu agi ngenan ke penduduk, bak penduduk 3-4 minggu tu lagu tu leka ngetiun di gagak Jonas Mikin. Lalu penanyi ya, ya kemaik lagu tu inya Genevieve Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita ingat ke lagu penduduk 3-4 Ditundik Nuan Genevieve Lenyak. Leka tiun Jonas Mikin sebedau kita ingat ke lagu penduduk 3-3 nangkan ketu lagi 4.

dunia pemerindang Ketai Iban, Penny McLean. Lagu kada beri nama Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagah Daniel Undi, Tiun digagah Cheryl Kayam.

0: Selamaya, Menalan Ben, Lumur 5, Meligai Pengerindu, Igu Anthony, Lumur 4 Ditundik Nuan, Jenebilnya, lalu Lumur 3, Nuan Milih Pergi, Penny McLean. Nah, yang tadi penuduk 8 itu lagu. Sekali ke kita bisa juara baru, tau ke juara kita agi mengkam minggu jen kemarin, kita sama-sama Nina ketuk.
1: 2.

0: Sampai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
1: Juara!

Wow, kita bisa juara baru minggu tu. Ianya lagu kena beri nama Baduk Kiruh. Lekah ngotion lagu di Gagak Lucy M. Penanyi ya, Hayley. Tentu kita mayu nemu ne. Orang kebenama Hayley tu. Kai penanyi baru ya.

macam ma, sekedar hari barang pemakai ke boleh dibaik kita jauh. Lebih lagi ke visit terbeling ke menua luar, ia kepedis nur kita ngigak pemakai bangsa kita Dayak. Ketebal lagi, sida menghabising luar ke produk kasam ensabi, nama lagi mayuh ia kedi keluar ke sida tu kebenarnya kelimpah hari pemakai sida menghabising luar ke produk minyak angin, minyak angin kedi gaga hari lia. Lalu sida mesti keluar ke mega air, air irup maka air madu engkelulut engau nama lagi bisik mega air terong asam, jus terong asam, terong da iban kitanya.

Lidah Pasan ke Nyadikaban Kunsel Negeri Ketibas, Duan Ketibas kesama mantuk ngemujur ke ACSJ ke 9 renggat final tu tadi. Okey, jadi sebedau kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi, tentu ya kita dekat madah ke lagu ya ke dekat dicalon ke bak catat sampai juara tusun ke-38 dan sebedau kita ninga ke lagu ia ke dekat di calon ke bak

0: Ke dicalon ke bacata sepejuara tusun ke-38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tok dibai Natalie Anik leka ngau tion lagu digaga Lewelin Lawas Julin. Lewelin Lawas Julin. Di sada ke Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tok tahu berengkah diundi kita. Lagu tok tahu berengkah diundi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap di baik Natalie Anik tau berengkah di undi kita nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca ta sepa juara tusun ke-38 nangkan ketu ila terus kesukung kita ngagai industri music Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Plastik Mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Ngintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Raban bansa kita Iban tu bak perkara berkawal dengan penusah Rabat. Sigi aku muji tu deh pastor. Kita itu tadi cukup siro serta betulung ngau pangan diri tajak pen orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minak kita ngelala berkenyak ya dan kita itu cukup siro deh bangsa kita itu deh
1: nang amat
0: ya nanti bak ajar pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuh kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang dikelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah ti dinat kesidak ya.
1: Amat. Nah, bah aku adat betulung, adat bersukung tu adat ti cukup balat badas. Nang adat ti patut diajal kita ngage balan mia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi tu. Laban lebuh orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di tu. Pemati tu ukai utai ti lempuang. Ya, utai ti cukup berat nal. Contoh baka raruang. Berapa raruang dia tu? Nu ribu ya rega ya. Udah nyak tempat nunggu bolnya agak nanti ada ngeri tu bala peninggal. Nyu sebut beribu ga utai nyak dah. Lalu ngagai sidak ti kurang penatai pemisai. Nakak mah pemerat utai tu nah ya. Tangnya alai bak gereja kita, bak raban kita, bak kita Kristian aku merangsang kita betulung bersukung ngau duit ringgit anang sekali-kali ngau duit ringgit ti diberi nuannya nyak dianggap nuan meli utai ti tau mangkuang pala nuan anang nganggap tu bisa nyak tang duit ringgit ti kena diberi kitanya kena nulungnya bebeli ke utai itu tadi utai ke beribu utainya tadi raruang lalu pihak enggak kubul dedian orang tik nganjuangnya okey tu mesti ditulung kita nya kebuah aku mengkang amat ngemerat ke lekajakok tulung lekajakok nulung pangan diri awak kemak tik beratnya tau jadi lempuang awak ke penusah nya tadi ukai utai ti ngasuh ngasuh sidaknya utusah laban ketegal duit tadi nal tang nang amat tusah laban udah ditinggal kurang tang jakuk pasal duit ringgit pasal tuluang tadi kita patut nuluang kita patut nyukuang kita patut mantuk sidak tu
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Mm-hmm. Ni buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tama kebilia, pamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua.
1: Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

Maya kabanyo barang, tentu kita kami minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tadi. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tadi, nuan tinduk tadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduk nuan, bekenya
2: meh. Bekenya peninduk nuan. Enggak aku nemu peninduk
1: bekenya. Bekenya ke peninduk nuan, bekenya mau ulah nuan meh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suam bola ni.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang kadang tu naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Harga tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut deh mel atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: aman
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Carta Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petua yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Tau disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama utai tiba kata kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bak kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

nak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ka jaku tangkan ba kahua ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mah perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengiru ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi
1: aku
0: main nonggai tu. Masuk aku di tu aja, Nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.

0: Ada orang di Dika spon kah?
1: Au nadainya mesek.
0: Ye, Kediri deka.
1: Kediri, napa tu nak mesti ndak orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi sem, ada yang tu nak mau proto lapar.
0: Oh, pia ne. Okey, nama tu kampo ko tu ne. Nama tu ke bisi ritu si. Salung erok ditu le pia.
1: Kampo.
0: Kampo ritu, nyamai kampo ritu si.
1: Nyamai, kampo ritu nyamai.
0: Kamuji ka? Au. Kamuji kampo mirah daging.
1: Sam, nama mana untuk insap itu Sam?
0: Nada, nang awak, nada orang muda deh.
1: Nian mayu orang muda tu, nuan nemu nda salah nang insap buat kedai makai tu.
0: Anak kira kurang sih, aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke nda muda nuan kini tak kengang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
0: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
0: Masa ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
0: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu jangan insap.
1: Paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyin nya.
0: Ih, ya matnar ne.
1: Nya nya.
0: Anang insap lah. Kalau kamu hello sih, kamu paluang kita dulu.
1: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku untuk sinarnya ne.
0: Oh, kalau bagi nanti benang nanggam pengerindu.
1: Ya.
0: Nama senyum-senyum tucu-tucu kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai namanya. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa anak dari tangga. Tajak penanggah pengerindau.
0: Tidengkai di tanggar. Periwak tanggah deh.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Jadi pastor, lebu tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal. Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sikap sikut-sikut orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluahkah. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu, pedias ya. Nyak alai, belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anang ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Ngelemik nuannya anang tu ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Stasiun Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Letang Otiun, Jesli Jabu, Gaum.

ke bisima.live bak media sosial ngau ninga beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SS.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi
1: Timang Krabata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Maya kita sun tua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembau kan lagi ya. Leban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

Tabi puji kepada semua finalis SCSJ ke-9, pemutus rengga final SCSJ ke-9, ianya finalis Sporting Romlis Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nuan Siko,

Madiun, Maxwell, Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Letang Matiun, Jesli Jabu.

0: kita ke bisima.live ba media sosial Ngau Ninga Ba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Pemaga pengawal SSJ ke-9 untuk Udang Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami Bini Albert Anis Subak serta kepada Dato Nak Dulu Ujuk Nak Mul Bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional Laban Udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

penyakit pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Frank.

0: ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kau dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia, kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Dayang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sayang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: pengerap pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala peningar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 11 hari bulan 10 tahun 2026, aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, terima kasih kau dah nyaga dengan mata kami, malam ke udah. Lalu pagi itu kami nemu, kami bergempur dekat Muji Mulia Kenamanuan. Lalu terima kasih ke pengelikun kau dah di peri nonggai kami, tuah limpah nimit nonggai kami lalu pagi itu. Aku ke kami tahu, untuk kasuh kami buka hati kami dekat ninga, kejakut nuan jakut penghidup, kengiring, kengembing dalam perjalai pengharap kami itu. Semayang itu diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, ke dambik ku Injil Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Sempama pasal gawai tikah. Jesus selalu berjaku baru ngana jaku sempama ngagai orang mayaku ya. Perintah serga tau dibanding ke ngau siku raja, kenyedia ke gawai tikah ke anak lelaki ya. Yang asuh, bala orang gaji yang ngangau kurang kudah diambil ngabang datai ngagai gawai tikahnya. Tang sedak ngai datai. Ya lo ngasuh bala orang gaji ya tibukai ku ya padah ke ngagai orang kudah diambil ngabang. Dengar kita. Aku dah nyendia ke pengerami makai besai. Jelu sapi aku ngau anak sapi aku tergemuk udah disayat. Lalu semua utai udah sedia. Datai meh kita ngagai gawai tikah. Tang sedak nak tentu ibu ke tesaunya. Lalu mupuk ngagai nur bukai. Sikuk kumai. Sikuk ngagai pengawak dagang ya. Lalu sidak ke bukai nangkap. Bala gaji, bala orang gaji rajanya berduan lalu munuh sidak. Rajanya lalu ringat yang ngirum ke bala sedadoi munuh bala pemunuhnya lalu nunu negeri sidak. Udahnya ia berjaku ngagai bala ulun ya. Gawai tikah udah sedia. Terang ke udah diambil ngabang ndak tahu datai. Nyalai berjalai kita ngagai jalan raya lalu ambil. Ngabang, ngagai, gawai tikah tu semua orang kena temu kita. Bala ulun ya lalu mansang ngagai semua jalan raya. Lalu ngempuru semua orang kena temu sida. Orang ke mana ngga orang ke jai. Nyalai, balai tikah yang penuh laban bala pengabang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyandik dalam Jesus Kristus. Utai bisik nyadi lebuh kita ke medak. Utai ke depadah Jesus saritau. Siku raja nyedia ke pemakai ke besai ke anak ya. Semua udah sedia. Semina ke nadai, orang ke ngabang aja. Semua udah sedia. Kerapi ke gemuk, semua udah dibunuh. Pemakai udah sedia. Jadi kangau tu tadi digagak ya ke Tegal. Ya ke mentas hati. Raja tu tadi mentas hati lalu megak ya gagah aman. Siapa nak gagah ti anak nikah deh. Tang nak mukai-mukai orang ke dekat ngau datai tu tadi. Bala pengabang ngai datai. Kita ni ngau sekedak sedak ya. Kini tadi kumai nah. Sikuk ngagai pengawak dagang ya. Lalu sedak ke bukai. Jaigi pengawak nangkap bala orang gajinya. Peduan lalu munuah sedak. Jadi dituk kita medak pun penyelamat cerita tuai kita mensia. Allah Ta'ala ndak kalak ndak. Toka semampai ngangau kita mensia ngagai komini. Toka begulai ngau yempu. Sempekat ngau orang Israel jaku ajar sidak Nabi, penatai Kristus, penghidup gereja, pengerami Eukaristia, tuk genap bagi kangau pengerindu Allah Ta'ala ngamik di berkunci dalam penghidup Allah Ta'ala mpu. Surga ukai semina. Nur kita datai dudila tanya pemenuh kawul ngau Allah Ta'ala. Ti sabar niri ke tuka ngigak genap ikut kita mensia. Ngasuh sino bala menyadi dalam Injil tadi tajak pengerami tu nadai pengurang tang urang ke datainya ngai diambil sedabah nama penyadi deh dituk kata meda nakak ya pemanah pemendar dalam Injil pengasih Allah Ta'ala nak bercipiang penyinuk Allah Ta'ala diberi nak bercipiang Kristus datai ukai semena anggil orang ke Arab pasal pengelurus tamaga ngagai genap iku orang kedeka nerima nimit ya nadai orang ditinggal ngagai kangau pasal pengudus pintu perintah surga tetap terbuka ngagai genap iku orang ke ngesal tukar berubah jadi kangau tu kangau ke serata dunia pengerinduk ya datai ngelekai ngagai genap bengkah menua di dunia tu tang tajak kita dipilih ukai pasal kita tu bisik bakal VIP tang pasal kangau penalu ngagai nimit Allah Ta'ala Allah Ta'ala nak kalak lejuk ngangau kita yang ngau sabar nganti hati kita ke nyawut au ngau pementas pengerindu pengetan hati tetap hati ngau pengasih kita jadi pagi tu belamanya di dalam Yesus Kristus anang kita medak pihak ajak kangau Allah Ta'ala tu kita patut nyendia ke hati kita ninting hari ngepan kita ianya pemanah ulah Kristus lalu lebuah pengarami surga tu datai dalam penghidup kita kita berkunci dalam mulia lalu kita tamak ngagai pengaga lalu dia berlama-lama begulai ngau Allah Ta'ala ti apai kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus kini Allah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami paraila amin awak kala tala ti pemadu berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus amin.

0: Lama gagak. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, yang nyak munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari, ugal ga tubuh.

0: Nugal, Tugal ga anang jarang, gagak sebulang kaki, benih ga anang besai, padi kita rugi, rangkang ga buai magang, gunung ga opi, kita ga nyamai nugal, gawak lantang hati, daro ga hati gaga, nadai ngacau kaki, batang ga udah buai, umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok ke kita gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Kuching 101.3 FM.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninjang hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
1: Pengerap pagi, pukul 6.

Buah Hatiku, lagu ke Dubai, Andrew Bonny James Peningal, lagu dikenal ketai mungkau awak pengerap pagi kita ke pagi tu bak pagi hari Minggu sari tu 11 hari bulan 10 2026. Selamat pagi, selamat mendeng ke YFM pagi tu. Pagi tu kita bulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerap pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi Peningal ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi serta nama berita kita semua Peningal. Garak ke berita kita mana, garak ke sama belak gerai pagi tu Peningal serta ngepun ke pagi kita ngau tucum biar ke maduk manis pagi tu Peningal ya. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngira pagi pagi tu tau ke kita nyangkanya benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja gini pagi tu tau ke kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke kereta serta magak ngaga bala peninggal ke bukai nyangkanya ada minah kini pagi tu udah temu dani pagi mendiang ke YFM. Selamat pagi ngagai kita semua ya, kita ya kediau di Seri Aman uleh mendiang ke kami ngena frekuensi 89.5 FM Bintulu, 97.5 Sibu, 87.6 Pemaga Kapit, 94.3 Miri, 95.7 Limbang, 104.9 FM serta mega kita yang kediau di Lawas boleh mendiang ke kami ngena 101.1 FM. Nak tinggal mega kita yang kediau di Bandaraya Kuching boleh mendiang ke kami ngena 101.3 FM ya. Jadi kelimpah harinya mega peningah kita boleh mendiang ke YFM ngena RTM Click serta channel Astro 871. Ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu Peningal nyentuk ke penghujung program kita itu lagi nak ngira dini alain do kita jam ke dia tu. Jadi itu semua program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi tentu yang ada berubah Peningal ba jam ke terubah tu ada lepas tu lagi out dia kita sama balak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu lalu nangkan kenyak 7 pagi dia nu aku maca pesan barat ngau pesan beban tang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemega oleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia no kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu 4 jam ke penudi lagi Peningal dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan buat program lalau penghidup pukul 8 pagi tu lagi ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat berkenyamai tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu buat pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi dengan semua bela peningal ke pagi tu iku udah milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tu lagu ke Dubai Josephine Jalin, Anang Ngelebu Aku, YFM, Segulai Sejalai.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTM klik ke semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina.

yang kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: ati kita udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang ti begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi nak rindu kanuan, udah lagi nya tadi
0: begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri
1: makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi ba dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita yang tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita yang tahu orang nyumpah kita. Kita yang megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebakah belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita yang tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya.

0: orang berjaya kita lalu ngagak ke penyai kan ngagaya arti utena dai dia ada ketua nya udah salah
1: lalunya tadi nyo ngamat ke Jakob ya
0: ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi ya. Laban nama ke tuan nyo ngamat ke utenya ngasuh utenya dah tai reti ya tangte tuan nya tadi madam ke ngau pengerindau madam ke ngau Jakob berkat dia utenya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kasida ting lesai ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih maga di kerja kita bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita nare kala utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya tuleh ya lah ku kita tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi berkat ke ya sedar ke ya Tuhan anda malas penyai ngau penyai
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dan Kichwa, pengangsian ke diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah uli yang diputarkah. Sagi haji, dalam mati kita bu, ngempuan pengangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace Yam Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku selanya bisa nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
2: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
0: Okey, bukannya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM Peningah. Jadi pesan kita ke Truba, pesan pemati datai Ari Mambang Anak Gira ngari ke sida sebilik, madah ke pemati Inai Sidaya, ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan dia bermerunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau Gawis Bungkeng Batu Linteng Jaluh Meribuang Padih Meribuang Layau Sungai Kabang Pelipuak Penyelanih Lubau ngau semua kepembelayan ba Kucing Miri Bintulu ngau kebukai ia kenglala Dindun Anak Melina ya. Dindun Anak Melina. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 2 13 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3 14 hari bulan 10 2026 ya. Jadi itu dekat di Intu bar rumah John Kron Padih Betung. Jadi kat nemu ngau sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira banumo 017-946-8305 ya. 017-946-8305. Aku nak baru pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datai hari Mambang Anak Gira ngari ke sedar sebilik madah ke pemati Indaya ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bermerunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau Gawis Bungkeng Batu Linteng Jaluh Meribuang Padih Meribuang Layau Sungai Kabang Pelipuak Penyelanih Lubau ngau semua kepembelayan bak Kucing Miri Bintulu serta mega kepembelayan ia kebukai ia ke enda uliah dirintai ke ditu ia ke ngelala Dindun Anak Melina ya. Dindun Anak Melina. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 2 13 hari bulan 10 2026 barumah John Kron Padih Betung lalu dekat di Anjung ngagai Pendam Christian Anglican Lubuk Pau kena pagi hari 3 14 hari bulan 10 2026. Penarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira bernumor 017-946-8305. Okey, lalu pesan kedua untuk peninggal. Pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun. Pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun. Jadi pesan tu madah ke apai sidak ya. Doni Steven Anak Suting tau ke tibin tau ke laki cinta anak singken Donny Steven anak suting tau ke tibin tau ke laki cinta anak singken singken ya udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu berumah nombor 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 13 hari bulan 10 2026 berpendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ber Basik, Ijuk, Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Gran Stumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kepembelayan ia kebukai, ia kenda uliah dirintai ke Ditut Magang, ia kenglala Donny Steven, anak suting tau ke Tibin ya. Jadi semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tau bertanya terus ngagai Priscilla tau ke Titun bernumor 0183801660 ya. Aku nanuk baru pesan pemati itu datai Ari Priscilla anak Donny Steven tau ke Titun madah ke pemati apa ya ianya Donny Steven anak suting tau ke Tibin tau ke laki cinta anak singken jadi pesan tu madah ke Donny Steven anak suting tau ke Tibin tau ke laki cinta anak singken udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah rumah 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu Saritu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 12 hari bulan 10 2026 berpendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan ya, ke dia Basik Ijuak Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Gran Stumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kapan belayan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Ditut Magang, ia kenglala Donny Steven, anak suting, tau ke Tibin ya. Donny Steven, anak suting, tau ke Tibin. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik peninggal, kita tahu bertanya terus dengan Priscilla, tau ke Titun, bernumor 0183801660 ya. Kunanuk baru 0183801660. Jadi pesan ketiga untuk peninggal, pesan pemati untuk datai Ari Rozi Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ngari ke sedas bilik madah ke Apaya Andeng anak Abeng Andeng anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senia anak jemat ya tau ke laki senia anak jemat Andeng anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senia anak jemat tau ke senia anak jemat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ikedia bergaru serikai 4 buah rumah panjai berayang mudung tapeng ujan Kup Ibus 2 buah rumah panjai, Kerapa 5 buah rumah panjai, Tusuk Kemedu Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpeng Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tua Rumah Layang Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris dua berumah, Sungai Pasir, Empayang Kabung, Lubuak Kerukuh Krian Seratu, Sendi, Piamaga Kepembelayan Berpanjang Ruban, Dasya Seratu, Sungai Ngkabang Ruban, Kerangan Rusak Kaki Wong Seratu, Nanga Keliak Krian Seratu, Sungai Raba Krian mendas atas ngau baru bala di betung Kampung Tangguh Sebuyau. Sungai Mudeng ngau kapal belayan ya kebuka ya. Jadi mayang itu ianya kena serito hari Minggu 11 hari bulan 10 2026, lalu dekat di kubur kena hari 1 12 hari bulan 10 2026 ya. Jadi semua kita tadi dipinta datai magang ngagai rumah Frederick Suli anak Jawa ke terumah Jawa ke lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya. Kunanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati itu datai hari Rozi Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ya ngari ke sedas bilik madah ke apa ya Andeng anak Abeng Andeng anak Abeng tau ke apa ayah tau ke apa ayah tau ke laki senia anak Jemat tau ke laki senia anak Jemat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Berumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ke lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya, lalu dekat di Anjung kena hari 1 12 hari bulan 10 2026. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan kediau Bagaru Serikai 4 buah rumah Berayang Mudung Tapeng Ujan Kup Ibus 2 buah rumah panjai Kerapak 5 buah rumah panjai Tusuk Kemiduk Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang, Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabeng, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedih, Sedih, Kepayang, Empayang Kabuang, Lubuak Kerukuah Krian Seratua, Panjai Ruban, Desia Seratua, Sungai Kabang Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratua, Nanga Keliak Krian Seratua, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau Baruah, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Mudeng Ngau Kabang Belayan ya kebuka ya, ia kenglala Andeng Ane Abeng ya, kenglala Andeng Ane Abeng, okey, tau ke apa ayah, tau ke laki senia anak Jemat. Okey, yang tadi pesan, ia kebisik diterima kami buat YFM, ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat, tau ke pesan berbatang, boleh terus email, ngagi yfmiban@gmail.com, yang megah boleh WhatsApp terus, ngagi nombor konti kami, 013-862-8422, ya, tu lagu ke dibaik, Jimmy Nyayeng, Bungai Urang.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung baru pesan kita ke pagi tu peningat, pesan berat. Jadi pesan ke sekali itu, pesan pemati madah ke Romi Tagi anak tamuang. Romi Tagi anak tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026, Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Sengai Rumah Kenyalang Nanga Sengkaranji Sungai Menuan Kapit, lalu dekat di Anjong ke Pendam Nanga Buluak Sungai Menuan Kapit kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan Sekayuk Sungai Menuan Kapit, Rumah Jambum Nanga Ensilai Batarajang Kapit, Rumah Ngelai Sungai Yong Kapit, Rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit, Rumah Mikai Sungai Sud Kapit, Rumah Kaya Sungai Sud Kapit, Kemembelayan Barumah Paling Bayung Serikai, Rumah Denis Langua Ulu Sungai Amang Kapit, Ngau Semua Kemembelayan di Sungai Mapai Kenawit serta Kemembelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninggal, pesan pemati tu madah ke Romi Tagi anak tamuang. Romi Tagi anak tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026 di Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, serta dekat di Sengai Barumah Kenyalang Nanga Sengkeranji Sungai Menuang Sungai Menuan Kapit, lalu dekat di Anjung ke Pendam Nanga Buluak Sungai Menuan Kapit kena hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan Sekayuk Sungai Menuan Kapit, Rumah Jambun Nangan Silai Batarajang Kapit, Rumah Ngelai Sungai Yong Kapit, Rumah Mamat Nangabuan Batarajang Kapit, Rumah Mikai Sungai Sud Kapit, Rumah Kaya Sungai Sud Kapit, Kepembelayan di Rumah Paling Bayung Serikai, Rumah Denis Langua Ulu Sungai Amang Kapit, ngau semua kepembelayan di Sungai Mapai Kenawit ya, serta kepembelayan yang kebukai ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datai ari Dain anak Magat tau ke Inai Idi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Inai sedak ya, yangnya ni yang Sandang anak Uncat tau ke Inai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang Sandang anak Uncat tau ke Inai Sebit. Jadi pengawak tu dekat di atur kena malam hari 6 nguan ulit 17 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat di atur balot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Barumah Kaleng Nanga Baluah Ngemeh Kenawit, Rumah Nyalung Ngau Rumah Suzuzi Lili Sungai Baluah Ngemeh Kenawit, kepembelayan ba Beginda Ngau Rumah Linggi Nanga Selaut Ngemeh Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Niru, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemeh Kenawit. Pemegak kepembelayan di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, ngau kepembelayan kebuka ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kengelalan ni yang Sandang, anak Uncat, tau ke Indai Sebit ya, ni yang Sandang, anak Uncat, tau ke inai sebit. Penerang ke siliak kita tau bertanya terus ngagai Dayin anak magat tau ke inai ID bernomor 019-868-1291 tau ke Jeffrey Manai 013-769-8655 ya, aku danuk baru pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit tu datai hari Dayin anak magat tau ke inai ID madah ke pengawal ngetas ulit ni yang inai sedak ya, yang ni yang sandang anak uncat tau ke inai sebit, ni yang sandang anak uncat tau ke inai sebit ya. Jadi pengawal tu dekat di atu kena malam hari 6 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Pengawal tu dekat di atu bat lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia baru meh kalu rumah kaleng nanga baluah ngemeh kenawit rumah nyalung ngau rumah Suzuzi Lili sungai baluah ngemeh kenawit rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selawut ngemeh kenawit nanga ngungun nanga niruak nanga bat nanga jagau ngemeh kenawit Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kepembelayan ni kebukai kena uliah dirintai ke ditu magang ya kenglala niang sandang anak uncat tau ke inai sebit ya, niang sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi penerang ke siliak kita tau bertanya terus ngagai Dayin anak magat tau ke inai ID bernomor 019-868-1291 tau ke Jeffrey Manai 013-769-8655 ya. Nyak meh pesan berat ia ke bisik diterima kami buat YFM nakak ke pagi untuk peninggal. Kita boleh terus nganjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com yang mega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching.

0: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 semuanya hanya di

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny. Bab berita pagi hari Minggu, 11 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nguna pengeraja asa air ngau tenaga bersih dikena mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembiak patut ngembuan prinsip ditegap landiak mutau hari teparuak penangguh digital. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak, Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia nerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS di Mike Gelar Datuk Seri. Sama nerima anugerah sebaka, ianya Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Perbak ngaunya bisi empat ikut nerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisi 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Sepenyampau 1,350 ikut dirintai nerima medal tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Berebak ngaunya 5 ikut Raban Servis Dutu Terbaik FDS di bebadi nyawa bak penusah Bilung Kabang di Long Lelang, Ulu Bram kena 8 hari bulan 9 tu tadi dirintai ke nyadi penerima Pegawai Bintang Sarawak PBS secara anu merta. Sidak tu ianya niang Kapten Zainal Afiq Bisham, niang Dr. Aino Bahrah Kamarudin, niang Alexan Adit Henry, niang Debra Moset ngau niang Jesse Payak Jok. Anugerah tu nyadi ke kelai ngagai servis ngau jasa sidak limaknya lebih berjalai ke tanggung pengawak merik servis ngintu pengerai komuniti. Pemisi pengeraja asa air ngau kuasa karan bersih merik penglebih ngagai Sarawak dalam mata pemansang palan data kelebih lagi dalam nangku peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak pengeraja asal tu boleh nyungka penumbuh ekonomi negeri nengah pengawak mengemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakut tu maya pengawak baris ngau gempuruk besai ke diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengada ke-80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang moda mensia Pansia Innovation ngau pemeruan rampak menua berguna amat ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru di rantau tu lebih datai bak tahun 2030. Antara sektor tinyadi fokus nyerangkum semikonduktor, pengawak ngeluar pemaduk maju, tenaga gadung ngau hidrogen. Bak perkara bukai, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas pemanjai 65 km hari kidurung ngagai zon perindustrian sama laju di Bintulu. Projek tu dekang ngenegap ke agi infrastruktur tenaga Sarawak. Nyak sebagi hari pengawak berjalai ke Sarawak Gas Roadmap. Digagak dikena nyambung bekau gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif tu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri ti majak ngerembai. Kok ia nambah, pemisik kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak matak pukuk dalam sektor semikonduktor, pengawak ngeluar pemaduk maju, hidrogen ngau metanol.
Nembiak rebak baru patut ngembuan prinsip ti tegap dikena beda antara perkara positif ngaun negatif dalam dunia digital. Sapit Menteri Besai Dato' Amau Fadilah Yusof madah ke tunjang penghidup ti tegap guna amat dikena nentu ke raban nembiak nak mudah terpejuh ngau isi digital tingayan ke elemen kasa serta gaya bersemekiah tinglui ari pematut. Kaban Parlimen Petra Jaya Nyak Madah ambil kebanding dia pengawak terlalu terbuka ngagai media rama ngau video games serta nak panjai runding nyak nyadi faktor cara nembiak rebak baru berunding ngau ngereja ular. Ia maksud ke jakunya ramba program motivasi bersedia napik perkara jemah ilak sesi dialog bergulai ngau sapit Menteri Besai ke diatur bak Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Pengawak tu diguluk lebih 100 ikut nembiak rebak baru berumur 13 ngagai 18 tahun hari sita Kaunsel Negeri Samariang. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia mayuh dilalau ngambil ke ngemberat perkara pengerai runding serta minta bantu nyemak betapi ngau stres dalam penghidup bersari-sari. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah pengerai runding mesti dikemberat ke seriris ngau pengerai tubuh kelebih lagi lebuh napi peminta bak perkara gawa ngau ruang bilik. Dalam siti penerang Facebook nyerumbak ngintu ari pengerai runding sedunia kemari ia mega merangsang sidak tingasai ke diri balat tusah tau kemau napik penangguh ke diri-diri ngambil berkunci ke pengirau ati ngau orang ti dikarap ke sidak. Hari pengerai runding sedunia diintu kena 10 hari bulan 10 ninting tahun dikena merik penyedau senantang pemesai guna pengerai runding. Pemansang Eko Dagang Temuai dekat jadi fokus baru bak sita Kaunsel Negeri Opau berengkah tahun baru. Inisiatif tu ngemuan tuju dekat nyungka penatai pemisi serta muka peluang gawa ngagai peranak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Opau, Billy Sujang Madah, potensi rampak menua asal yang kaum kampung, gunung ngau ai uang ulih dikemansang jadi produk dagang temuai berpelasau ke komuniti. Peranak dekat bisik peluang ngulih ke penatai pemisi dengan cara nyedia ke palan homestay nyadi malin temuai serta nyua pemakai asal menua tu. Ia maksud ke Jakutu lebuah bak program pemekasaan hutan simpan kekal melalui penglibatan komuniti dalam ekopelancongan dan konservasi bak Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Lundu. Nguasa Sains, Teknologi ngau Innovation bak raban nembiak rebak baru berguna amat dikena muka peluang ngagai sida mansiak bidang bertanam moden. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu, Juni Pang Leong Ming Madah, nyak nyengkau mansiak teknologi baka peminta tiru, drone ngau bioteknologi. Ngenak teknologi ke bangsa tu bisi potensi no ngangkat ke pemanah pemansut serta nyukung pemansang sektor bertanam ti meruan agi. Ya madah munyinya bak pengawak berjadi ke program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Raban nembiak di Miri dipinta ngau masuk kelab ngau serakup. Pengawal ngambil bagi ngau cakah dalam gerempuang berguna amat dikena negi ke pengarap ati ngagai diri empu ngansah pengelandiak nyadi ketuai serta nyedia pangkuk pengawak tik manah ngagai pemansang komuniti. Datuk Bandar Miri, Kemegak Kaban Kaunsel Negeri Pujut, Adam Yi Siu Sang madah ke pengawak ngawa diri ti bansanya megak muka peluang ngagai raban nembiak ngeremai ke kawa ramah sidak serta ngawa diri dalam pengawak nyadi volunteer. Ia madah menyinyak bak pengerami nutup program intervensi belia Tidak Berpersatuan 2026 di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru.
Sarawak nguna pengeraja asal air ngau tenaga bersih dikena mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembiak patut ngembuan prinsip ti tegap landik mutau ari teparu penanggo digital. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua aja.

0: Hotel Megah Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk ari YFM.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat.

Stasiun Maxwell Franklin Sarat. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Otiun Jisli Jabu.

0: Sulu Kunci Rusuk, lagu kedibai Raweng Syarish Jawa Peningang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 8 pagi, bunyi ke kubah jam ke terubah tadi pukul 8 pagi dia kita dekat Begulai Ngau Bishop Eri Sumping Jingan buat program Lalau Penghidup, ya, Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah peningah ya ke baru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu. Nak ngira dini alenu kita jam ke dia tu mending ke kami buat YFM ngarap ke terus terperindang. Jadi dia tu peningah mai kita terus mending ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumping Jingan.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Iris Sumping Jingan datang baru setiap gulai bala peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1.